93.0 Respon Family Station. Good morning, Respon, dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko ya, yang selalu semangat tentunya setiap pagi buat nemenin ruang dengar responder di pagi hari ini. Tentu hari ini kita ngebahas sesuatu yang berbeda banget ya, tentang bagaimana nih kita melihat anak-anak kita, ya kan, kita ngelihat harapan dan masa depan mereka. Dan sebagai orang tua perlu banget untuk memperhatikan hal-hal seperti itu. Kalau bisa jauhkan anak dulu ya, apalagi di bawah umur, untuk main gawai ya, karena itu bisa mempengaruhi perkembangan otak dari si anak gitu ya. Tadi kita sudah bahas banyak hal bahwa ya banyak hal yang mengganggu anak-anak dalam masa pertumbuhannya ya, termasuk gawai gitu ya. Ya harusnya mencicipi dulu bagaimana mainan-mainan ya, tiba-tiba langsung dikejar gawai. Wah, sepertinya anak kita susah nanti untuk berkembang lebih baik. Oke. Dan saat ini kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir di mana kita akan menemani ruang dengar responder. So, buat responder semuanya, masih ada kesempatan ya, satu jam lagi buat responder yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang pagi hari ini. Gas, gas, gas, gas ya. Nanti langsung DM Viko 082155668003. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 Official.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
4: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
3: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi responder dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Ya, bareng Viko tentunya yang menemani responder semuanya di pagi hari ini ya. Buat responder semuanya di pagi hari ini yang punya teman, rekan kerja, sahabat, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, kita akan lanjut ngebahas tema kita bahwa pagi ini mungkin ada seorang anak yang berangkat ke sekolah dengan langkah kecil, tasnya hampir sebesar tubuhnya. Di tangannya ada bekal yang disiapkan ibu, sementara di kepalanya tersimpan begitu banyak mimpi. Mungkin hari ini ia bercita-cita menjadi dokter ya, banyak anak-anak kan pengen cita jadi TNI, pilot. Ya, lusa ingin menjadi kreator konten, ilmuwan, atlet, atau bahkan pengusaha. Dan bagi orang dewasa itu mungkin terdengar lucu. Tetapi responnya semuanya sesungguhnya dari situlah masa depan mereka sedang dibentuk. Jadi anak-anak tidak pernah takut bermimpi ya, yang sering membuat mimpi itu mengecil justru lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya misalnya, kamu gak akan bisa kok, ah terlalu tinggi, jauh deh, jangan mimpi macem-macem deh gitu ya, nanti juga gak jadi apa-apa gitu. Kadang kita ucapkan kata-kata seperti itu tuh ya tanpa sadar gitu ya, tetapi bisa tersimpan di dalam hati seorang anak atau di dalam hati seorang anak itu sangat besar. Jadi ya kita kasihlah kalimat-kalimat yang membangun. Ya misalnya kalau seorang ayah, ya ayah percaya sama kamu, ibu bangga karena kamu sudah berusaha gitu ya, coba lagi, kamu pasti bisa belajar. Ya bisa menjadi bahan bakar semangat yang mereka ingat seumur hidup. Responder, zaman boleh berubah ya, teknologi boleh semakin canggih, tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah kebutuhan setiap anak untuk merasa dicintai, diterima, dan dipercaya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dengan dukungan emosional yang baik cenderung lebih percaya diri, lebih berani mencoba hal baru, dan lebih siap menghadapi kegagalan. Karena itu, jangan hanya bertanya kepada anak, nilai kamu berapa? Sesekali dong nanya, apa sih yang bisa membuatmu bangga gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa membuat anak merasa dirinya lebih berharga daripada sekedar angka di buku rapor. Ya anak-anak zaman sekarang mungkin lebih cepat mengoperasikan gawai daripada orang tuanya, namun mereka tetap membutuhkan pelukan ketika sedih. Mereka mungkin bisa mencari jawaban lewat internet, tetapi mereka tetap membutuhkan nasihat ketika bingung menentukan pilihan. Teknologi responnya semuanya bisa memberikan informasi, namun kasih sayang orang tua lah yang memberikan arah. Mungkin itulah tantangan terbesar dari hari ini, bukan melawan teknologi, tetapi memastikan bahwa teknologi tidak menggantikan kehangatan hubungan antar manusia.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya yang menemani responer semuanya di pagi hari ini. Buat responer semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin pagi hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok tentunya dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, buat respon semuanya di pagi hari ini, kita kembali ya ngebahas tema kita tentang ya, kita melihat anak-anak dengan masa depan yang cerah yang mungkin kita harapkan semuanya sebagai orang tua. Sekali kita bertanya seperti apa sih Indonesia masa depan? Kita mengharapkan juga, wah ada masa Indonesia emas tahun 2045. Tetapi bagaimana dengan anak-anak kita gitu ya? Apakah kita memperhatikan sampai sedetail itu kah? Bis masa depan bangsa bukan datang tiba-tiba ya responnya semuanya. Ia sedang bertumbuh satu anak demi satu anak. Mungkin kita tidak semua berprofesi sebagai guru, tidak semua juga menjadi pemimpin nih tentunya. Tetapi responden semuanya tidak semua memiliki jabatan, tetapi kita bisa menjadi orang dewasa

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpel kan caranya? Masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi responder semuanya dimanapun berada ya. Yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Ya, agenda Pemkab Kamis 23 Juli 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Rapat persiapan Barefoot Running 2026 di ruang rapat Sedakap Padang Pariaman yang dihadiri oleh penanggung jawab Sekretaris Daerah Asda 2 dan Kadis Parpora. Pukul 8.30 atau jam 8.30 waktu Indonesia Barat, undangan entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat yang dihadiri oleh Asda 3 dan juga Kabak Organisasi. Pukul 9 pagi undangan coaching klinik di Jalan Bagindo Aziz Chan nomor 1 Ayak Pacah Kota Padang yang dihadiri oleh BKPSDM. Pukul 9 pagi undangan rako kelompok kerja Madrasah Tsanawiyah se-Sumatera Barat di MTSN 2 Padang Pariaman yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan. Pukul 9 pagi undangan Baralek Bataga Kudo-Kudo di pengukuhan gelar tuanku di Pondok Pesantren Nurul Iman Sulaminaya Pinjawan Randah Kecamatan Sungai Limo yang dihadiri oleh Kadisdak Naker Kop UEMKM. Pukul 9 pagi yang sama, rapat koordinasi TKDPD tahun 2026 di Aula Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman yang dihadiri oleh Wakil Bupati. Itu dia tadi ya, agenda pemerintah Kabupaten Padang Pariaman per tanggal 23 Juli 2026. Ya, kita lanjut ngebahas tema kita, responder semuanya. Ya, responder penting nih untuk kita ketahui bahwa ketika kita melihat anak-anak kita yang sudah tumbuh dengan besar, biasanya yang paling kita ingat adalah mereka yang pernah membuat kita merasa dihargai. Guru yang pernah berkata, kamu pasti bisa. Kakek yang sabar mengajarin bersepeda, nenek yang selalu menunggu kita pulang sekolah, atau orang tua nih yang rela mengorbankan waktu istirahatnya hanya untuk mendengarkan cerita anak. Dimana ya itulah kekuatan atau the power of attention ya, kekuatan dari sebuah perhatian. Mungkin hari ini ada orang tua yang ngerasa belum mampu memberikan banyak harta kepada anak-anaknya. So jangan berkecil hati ya, karena anak itu tidak selalu membutuhkan yang paling mahal. Justru perhatian kita, kasih sayang kita sebagai orang tua itulah yang diperlukan oleh anak-anak kita. Mereka membutuhkan kehadiran, mereka membutuhkan rasa aman dari kita sebagai orang tua. Mereka membutuhkan seorang yang berkata, it's okay nak, gagal gak apa-apa, yang penting kamu mau belajar lagi. Ya, jangan sampai, wah nilai anakku lebih rendah dari ini, kenapa kok nilainya gini rendah lebih dari anak si anu gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita ngomong seperti itu ya. Jangan ya, kita rubah nih. Di zaman yang serba instan, kita sering ingin anak kita cepat pintar, les anak sini sini ya, bayar mahal buat les dia kan, supaya mereka cepat mandiri, cepat berhasil. Padahal respon semuanya, setiap anak itu memiliki waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Dan gak salahnya juga kalau kita sebagai orang tua ya punya tekad, wah anak saya harus pintar bahasa Inggris, anak saya harus juara satu untuk tahun ini gitu ya, akhirnya dileskan, it's okay. Itu adalah sebuah hal yang juga gak salah dan itu perlu untuk dilakukan gitu ya. Ya, responnya semuanya, jangan membandingkan perjalanan anak lain ya, bandingkan mereka dengan diri mereka yang kemarin. Jika hari ini mereka lebih jujur, lebih berani dan lebih peduli atau lebih bertanggung jawab daripada kemarin, itu sudah merupakan kemajuan yang patut kita syukuri. Dan kepada semua orang tua, guru serta siapapun yang hari ini sedang bersama dengan anak-anak, jangan pernah merasa lelah menanam kebaikan. Mungkin hasilnya belum terlihat, mungkin belum minggu depan, mungkin belum beberapa tahun lagi.

Ya, 93.0 Respon Family Station. Good morning, responer semuanya. Gak kerasa sudah 2 jam Viko nemenin ruang dengar responer ya di pagi hari ini. Thank you so much buat responer semuanya yang sudah setia bergabung di program Semangat Pagi bareng Viko. Dan semoga obrolan sederhana tentang dunia anak dan harapan masa depan ini bukan sekedar menjadi teman di perjalanan atau di sela-sela aktivitas responer semuanya, tetapi juga menjadi pengingat bahwa masa depan tidak dibangun esok hari. Masa depan sedang dibentuk dari hari ini, dari rumah-rumah kita, dari ruang-ruang kelas, dari lingkungan tempat anak-anak tumbuh, dan setiap perhatian kecil yang kita berikan kepada mereka. Ya, mari kita sebagai orang tua sisihkan lebih banyak waktu untuk mendengar daripada menghakimi, lebih banyak mendampingi daripada memerintah, dan lebih banyak memberi teladan daripada sekedar memberi nasihat. Karena bisa jadi responan semuanya pelukan yang kita berikan hari ini akan menjadi kekuatan mereka menghadapi dunia esok. Kalimat penyemangat yang kita ucapkan pagi ini akan menjadi keberanian mereka untuk mengejar mimpi di kemudian hari. So, terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini. Viko pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap sebarkan kebaikan, dan jangan pernah lelah menjadi alasan seorang tersenyum, terutama bagi anak-anak yang sedang belajar mengenal dunia.

0: 4 pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana. Shine bright like a diamond.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Dil.
1: Aduh, semangat banget ya Kak ya. Halo Kak Cila, selamat pagi juga.
0: Selamat pagi semuanya.
1: Iya, selamat pagi semuanya. Tentunya morning person ya hari ini ya. Di pagi betul. Hari ini bersama Dila dan juga
0: Cila.
1: Iya, aduh. Tapi morning person kok gitu sih? Kok jadi lemes gitu? Jangan lemes dong.
0: Enggak, kita tetap semangat tentunya. Karena kenapa? Hari ini kan hari Kamis.
1: Iya.
0: 23 Juli 2026 ya.
1: Kayaknya
0: kalau dipikir-pikir, waktu ini kan cepat banget berlalu ya. Kamu udah, bentar lagi kuliah loh.
1: Oh iya, bentar lagi kuliah dan tentunya bakalan ngejalanin aktivitas yang itu-itu aja nih.
0: Gak apa-apa. Itu tanggung jawab kamu sebagai mahasiswa.
1: Iya. Butuh yang harus butuh someone to talk,
0: butuh tolong. Ada yang spill nih. Dia lagi pengen
1: someone to talk
0: ya.
1: Tapi cuma malam aja, siangnya enggak.
0: Cuma malam, terus ngatur-ngatur kamu.
1: Ini si Dila nih kayaknya red flag deh gitu.
0: Udah pengen terus susah dapatnya.
1: Ngatur-ngatur lagi.
0: Susah nih kalau kayak gini nih. Tapi enggak apa-apa ya. Karena kenapa? Respon Radio hadir untuk setia menemani responder semua. Jadi kapan saja.
1: Mungkin kalau dosennya lagi neranginnya agak itu ya, agak ngebosanin ya, bakalan ke Respon Radio sih ngeliat Kak Cila.
0: No. Karena itu dibayar.
1: Itu dibayar.
0: Nanti no, gratis.
1: Nanti gak selesai ya apanya.
0: Iya
1: ya.
0: Betul. Enggak,
1: susah
0: harus,
1: nanti.
0: Harus menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya.
1: Betul.
0: Karena kesempatan waktu itu tidak bisa diulang kembali Dil ya.
1: Iya.
0: Jadi no ya.
1: No.
0: Tapi kita percaya bahwa responder semua hari ini sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan semangat pagi untuk menjalani aktivitasnya.
1: Tentunya semangat terus. Apalagi ditemenin kita berdua yang berisik. Betul. Ini ya Kak ya.
0: Berisik enggak tuh.
1: Katanya kalau udah digabungin kitanya isinya ketawa semua.
0: Iya, enggak apa-apa. Itu tandanya kita bahagia.
1: Semoga responder juga bahagia.
0: Betul. Ya. Berharap responder semua bersuka cita menjalani hari ini.
1: Ya, di ruang pagi ini kita mau bahas apa ini, Kak?
0: Nah, kita mau bahas tentang cinta.
1: Aduh, cinta. Wow. Kemarin masih juga cinta ya, sekarang juga cinta.
0: Enggak, ini agak beda sedikit karena ada beberapa dari kita gitu ya. Bahkan semua orang juga pernah mengalami ini. Ya enggak mungkin ya kalau kita enggak ada rasa cinta, bahaya.
1: Iya, bahaya.
0: Jadi, kita mau bahas hari ini spesial banget. Cinta karena nyaman atau karena terbiasa?
1: Aduh.
0: Kamu tim yang mana nih ya?
1: Aku
0: kalau
1: sih
0: Dil, gimana Dil? Berat banget
1: pernah
0: ya
1: mikirnya. Pernah dua-duanya sih gitu.
0: Okay.
1: Pernah di posisi dua-duanya. Okay. Tapi akhirnya sadar ya. Akhirnya sadar ternyata kalau cinta tuh harus nyaman. Bukan cuma karena terbiasa aja.
0: Okay. Kalau terbiasa kan
1: ya kita bakalan kayak
0: ketemu, ngobrol.
1: Ya itu aja. Terus kalau ada masalah ya, kalau dianya red flag, kita berusaha untuk aduh jangan putusin aku doang karena itu udah jadi kebiasaan kita gitu. Dan bakalan gamonnya tuh yang susah loh Kak.
0: Iya.
1: Move onnya tuh yang susah loh.
0: Oke, kalau begitu supaya lebih jelas gitu ya, kita mau cari tahu apa perbedaan nyaman dan juga cinta.
1: Iya. Jadi buat responers yang udah tahu atau ingin berbagi pengalamannya di hari ini Kak Cila, boleh banget ya gabung di kontak kita nih di 08215566803. Dan boleh juga TikTok bareng kita, telepon manja atau aduh Dil, Cil, ini gimana nih? Boleh banget ya.
0: Cerita-cerita
1: sedikit ya. Di kontak kita di telepon WA kita di 08116622930. Sekali lagi di 08116622930. Boleh lagi di mana nih Kak? Boleh lagi
0: kita live TikTok soalnya.
1: Live
0: jadi
1: TikTok.
0: Boleh bergabung di akunnya Respon Radio 93,0 FM official ya.
1: Iya.
0: Atau mendengarkan kita melalui streaming juga di www.respon.com.
1: Iya, wow. Semoga responers ada tanggapannya ya tentang tema kita hari ini ya. Dan tentunya mungkin ada yang relate ya Kak ya.
0: Yeah.
1: Nah, menurut Kakak nih, cinta karena nyaman atau cinta karena terbiasa.
0: Sebelum itu kita mau cari tahu perbedaannya ya.
1: Iya, perbedaannya.
0: Supaya responders tahu nih. Kira-kira apa sih bedanya nyaman dan cinta gitu. Nah, ternyata banyak orang menganggap nyaman adalah tanda cinta. Berarti kalau kamu udah nyaman, itu udah tanda-tanda kalau kamu udah cinta nih sama seseorang. Padahal
1: nyaman ada padahalnya hanyalah, loh.
0: Nyaman hanyalah salah satu bagian dari cinta.
1: Aduh.
0: Walah, masih hal-hal kecilnya
1: masih
0: gitu ya.
1: Masih hal-hal kecilnya cinta itu. Berarti bagian cinta ini masih banyak ya, Kak ya. Enggak bisa sekedar kayak aku ada kenyamanan nih buat kamu, aku cinta kamu, enggak bisa ya. Harus ada yang lain mungkin materinya.
0: Iya, betul.
1: Pendukung-pendukung yang lainnya ya.
0: Nyaman itu ternyata merasa tenang ketika bersama seseorang. Ini kalau kita udah nyaman nih atau misalnya gue enggak enggak tenang nih, berarti kamu enggak nyaman sama orang itu.
1: Oh iya.
0: Nah, karena nyaman itu kalau kita tenang sama seseorang yang sama kita.
1: Tapi kalau belum tentu merasa tenang ketika bersama seseorang, tapi belum tentu cinta ya, Kak.
0: Betul,
1: ya.
0: Belum tentu cinta.
1: Berarti nyaman belum tentu cinta.
0: Iya.
1: Bisa jadi nyaman sebagai teman, sebagai HTS-an
0: gitu. Terus selain itu bisa menjadi diri sendiri.
1: Iya.
0: Nah, kalau kamu udah jadi diri sendiri, maksudnya
1: berarti kamu udah nyaman.
0: Mau misalnya ngupil, ya,
1: kentut,
0: mau ngapain pun kamu gak takut gitu ya, dijudge gitu ya. Kalaupun dijudge kamu kayak biasa aja, berarti kamu udah nyaman ya.
1: Betul.
0: Terus kayak merasa diterima atau gak tidak merasa dipaksa menjadi orang lain. Gak harus berubah gitu ya, tiba-tiba jadi Spider-Man.
1: Tiba-tiba udah berubah aja gitu ya. Nah, kalau cinta nih, Kak, itu ada komitmen. Yang gak sekedar digantung doang.
0: Betul.
1: Seperti minggu kemarin ya, tentang HTS itu ya. Terus
0: ada
1: rasa hormat. Jadi kita tuh mencintai seseorang seperti kita laki-laki ya. Perempuan dan laki-laki kan kordatnya beda.
0: Nah,
1: jadi ya kita sebagai perempuan ya harus menghormati ya yang akan menjadi bimbingan kita. Dan tentunya ada usaha untuk bertumbuh bersama. Jadi kalau dari cinta itu kita berdua nih menjalankan, tapi cuman satu aja nih yang kayak muncul percikan, yang excited sendirian, itu nggak boleh ya. Cuman karena kayak apa ya? Oh, dia suka aku duluan, ya makanya aku feedback aja. Nggak boleh Nono ya, harus ada perasaan juga.
0: Ya, betul. Jadi nggak berat sebelah.
1: Nggak berat
0: imbang
1: sebelah.
0: Ya, balance gitu ya. Ternyata kalau misalnya kita udah tahu nih perbedaan nyaman dan cinta, nah kita mau cari tahu tanda-tanda kalau misalnya kita udah bersama dia tapi karena cinta gitu ya, karena nyaman
1: ya.
0: Itu kita mau cari tahu. Ternyata kalau misalnya tanda kamu bersama dia karena kamu nyaman, kamu takut sendirian.
1: Waduh. Takut sendirian ya.
0: Kamu merasa bersama dengan dia gitu ya.
1: Aku enggak ada dia, sama ada dia takut aja sih sendirian, Kak. Kalau malam ya, kalau siang enggak sih.
0: Okay.
1: Karena sekarang udah ada Kacila.
0: Jadi kalau kamu udah takut sendirian, itu berarti kamu sama dia tuh karena nyaman.
1: Karena nyaman.
0: Nyaman aja. Nyaman ya.
1: Tapi ya itulah ya.
0: Terus sudah terlalu lama bersama.
1: Iya, aduh.
0: Kamu udah sama-sama dengan dia udah lama banget gitu ya, apapun itu kalian kerjain, lakuin aktivitasnya. Ya seperti teman gitu ya, seperti biasa, tapi tiba-tiba akhirnya
1: menghilang.
0: Itu tidak ghosting.
1: Tahu, ya itu di ghosting.
0: Nyaman gitu ya.
1: Terus harus dipaksa untuk kayak menyelesaikan hubungan ya. Jadi kayak linglung ini mau kemana gitu. Kok enggak ada dia ya? Biasanya ada chat notif pagi. Morning sayang, ternyata ya morning aja lah gitu.
0: Jadi memang kalau misalnya kita udah nyaman sama dia, kalian itu udah capek ketemu sama yang lain, kenalan sama yang lain, memulai hubungan yang lain itu udah nggak ada karena udah punya orang yang bikin kamu nyaman.
1: Iya, bagus ya kan? Sih orang yang kayak gitu ya.
0: Terus merasa hidup kamu akan merepotkan kalau misalnya terpisah.
1: Aduh,
0: siapa nih?
1: Nggak boleh ya, harus menghilangkan statement kayak gini sih, Kak.
0: Betul, karena udah setiap hari atau mungkin udah sering kayak sama-sama jalani aktivitas, akhirnya bergantung gitu ya. Dan berpikir kalau misalnya kita udah enggak sama-sama dengan dia, tuh berpikir bahwa aduh gimana ya nanti ya aku ngerjain ini sendiri gitu ya.
1: Soalnya
0: repot banget nih gitu ya.
1: Harusnya kita tuh menanamkan dalam diri kita sendiri tuh ya, kita enggak harus bergantung dengan seseorang ya, Kak ya.
0: Okay.
1: Harus apa namanya tuh harus bisa melaksanakan apapun itu sendiri ya. Ya gak mungkin ya kita selalu ini-ini sama seseorang, itu-itu sama seseorang. Tapi apa ya, terlalu bergantung itu jadi orang membuat menganggap kita tuh sepele gitu. Ah ini kalau gak ada gue gak bisa nih dia, ah gue tinggalin aja biar mohon-mohon, gak boleh ya.
0: Iya betul, jadi memang kalau misalnya kita cinta karena nyaman ya kan ya. Karena memang ketika ada sesuatu yang seperti kita udah sebutkan poin-poinnya gitu ya. Kalau misalnya kita udah takut sendirian, udah gak bisa memulai hubungan dengan hal yang baru, itu udah tanda-tanda bahwa kamu udah mulai cinta. Karena sering-sering menghabiskan waktu bersama. Nah ternyata kalau misalnya karena terbiasa nih, cinta muncul karena terbiasa, ada juga nih, tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya.
1: Kita harus
0: supaya responders penasaran.
1: Penasaran dan apa sih yang mau dibahas ini
0: betul. Gitu. Dan kita juga mau menyapa responders yang ada di live TikTok yang bergabung di pagi hari ini. Ada Bang Alex, katanya pelan-pelan saja Kak Piet.
1: Dari kotak.
0: Ada siapa nih? Bang Budeng.
1: Mas Budeng itu. Halo Mas Budeng.
0: Lagi debat Aiki katanya. Kita lagi bahas satu topik. Boleh banget untuk bergabung ya Bang. Dada Solehot.
1: Solehot.
0: Kak, di Indo tuh gak ada dokter jantung. Kemudian Kak, kok berobatnya harus ke LN? Gimana nih?
1: Aduh,
0: gimana nih? Salah tempat nih.
1: Salah tempat ini.
0: Salah tempat.
1: Oke.
0: Dan masih banyak lagi ya
1: yang
0: bergabung tentunya. Kita akan nanti bacain ya tanggapan, komentar, responder semua. Tapi kita mau dengerin lagu dulu dari Tulus ya.
1: Yang lagi tren-tren hari ini.
0: Teh Hijau.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya masih banyak yang pilih buang sembarangan? Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: pelan-pelan saja. Aduh. Dari kotak.
1: Iya, pelan-pelan, pelan-pelan Pak Supir.
0: Pelan-pelan lupain dia. Tapi ujung-ujungnya terus diingat.
1: Aduh, iya. Udah capek-capek ngabisin duit buat ngelupain dia. Di chat sama dia lagi. Aduh, berat ini.
0: Memang cinta ini kadang
1: membuat kita gila ya.
0: Kadang-kadang kiring-kiring.
1: Kadang-kadang kiring-kiring.
0: Betul sekali. Tapi gak apa-apa. Itu proses kehidupan kan.
1: Iya. Untuk tumbuh menjadi manusia yang lebih baik lagi.
0: Iya, betul. Kita kan mencintai karena kita bersosialisasi.
1: Iya, betul ya sekali kan?
0: Karena kita menyadari bahwa kita gak bisa membenci. Iya dong, kita harus mencintai, mengasihi walaupun terkadang gak sesuai yang kita inginkan.
1: Ada kadang feedbacknya berbeda.
0: Cinta ditolak gitu ya, bertepuk sebelah kanan.
1: Atau kena ghosting.
0: Cinta karena nyaman.
1: Cinta karena terbiasa.
0: Nah, karena hari ini kita membahas topik itu.
1: Tadi udah nyaman nih Kak. Jadi kita kan punya dua opsi ya. Kalau cinta tanda terbiasa itu gimana sih Kak?
0: Oke, kalau misalnya nih kamu udah mulai merasa cinta karena sering terjadi atau sering bersama-sama ya kan. Nah ternyata kalau kita cari tahu kebiasaan kan ini kan bisa membuat kita akan sulit bagaimana kita membedakan antara cinta dan ketergantungan.
1: Cinta dengan obsesi gitu.
0: Jadi ada beberapa tandanya. Misalnya kamu mungkin setiap pagi chattingan sama dia. Itu selalu itu chattingan. Terus selalu menghabiskan akhir pekan bersama.
1: Waduh. Itu apalagi itu ya. Setiap minggu pergi main.
0: Betul.
1: Foto booth, jalan-jalan, pulangnya hujan-hujanan. Aduh.
0: Memang jangan diceritakan.
1: Jangan diceritakan. Ya. Nanti kita
0: nanti kita selesainya jam 10 malam.
1: Jadi kayak apa ya?
0: Itu pun baru part pertama. belum kedua.
1: Belum ketiga.
0: Oke, enggak apa-apa. Jadi memang kalau misalnya responers lagi jalan sama orang gitu ya. Setiap pagi komunikasi intens lah pokoknya ya telepon atau nggak menghabiskan waktunya baik liburan ataupun yang kayak hari biasa, terus sudah kenal keluarga.
1: Terus
0: semua orang menganggap bahwa kalian itu pasti akan menikah karena saking terbiasanya.
1: Jadi kayak setiap lebaran, setiap ada hari raya datang ke rumah. Nah ini buat karena kita terlalu terbiasa ketika hubungan mulai tidak sehat nih Kak. Kita tetap bertahan. Ini yang toksik.
0: Iya betul.
1: Toksik ya.
0: Biasanya tuh kalau yang kayak gini-gini tuh keluarga, maksudnya udah berteman dari kecil. Itu misalnya dari tetanggaan.
1: Iya.
0: Gitu tuh.
1: Iya, berakhir menjadi pacar,
0: terus nikah, cinta, mulai timbul cinta, mulai akhirnya pacaran dan akhirnya menikah. Karena keseringan berpikir kayaknya kita menikah aja deh.
1: Iya. Kembali ke
0: udah banyak, udah cocok kayak, juga.
1: Kalau enggak ada dia aku nanti gimana ya?
0: Gitu ya.
1: Apalagi, padahal yang kita rindukan belum tentu orangnya, Tika.
0: Tapi
1: bisa jadi rutinitasnya, kenangannya,
0: lagi, bukan orangnya loh.
1: Kadang tiap hari chatan terus tiba-tiba enggak chatan tuh kayak biasanya pagi sama kayak rutinitas kita tiap hari ya. Pagi bangun pagi mandi, mandi kerja gitu kan. Nah ditambah dengan rutinitas dari dia. Pagi lihat HP, balas chat, morning sayang, balas juga morning sayang, terus mandi. Tiba-tiba gak ada dia, buka HP nangis. Jangan gitu ya.
0: Kamu pernah tadi?
1: Enggak sih.
0: Tapi memang benar loh. Misalnya kita udah terbiasa gitu ya komunikasi sama dia, terus tiba-tiba akhirnya kita lost kontak lah gitu ya. Nah terus kita berpikir, aduh kok gue kangen banget sama dia.
1: Aku pernah gitu loh. Cuman mimpi sih Kak.
0: Okay.
1: Mimpi kayak dia tuh ngechat nanya kabar. Apa kabar? Terus kayak nyata gitu loh, ada namanya. Yang di HP kita itu loh. Si ini memberi pesan bubble dari notifikasinya. Pas aku bangun jam 3, dada sesak pas kulihat HP.
0: Enggak ada.
1: Yaudah.
0: Terus kayak, kamu kangen sama dia.
1: Iya, aduh.
0: Oh, alah, siapakah orangnya itu?
1: Siapakah orangnya
0: yang
1: itu?
0: Yang membuat Dila bangun pagi-pagi jam 3 karena rindu, karena kangen.
1: Aduh.
0: Tolong keluar kamu ya.
1: Kalian anak muda emang kayak gitu ya. Memang agak sedikit alay, tapi kan
0: kalau
1: beberapa
0: boleh
1: orang
0: tahu,
1: kan ada merasakan gitu.
0: Kalau boleh tahu, Dil, dia nontonin kita enggak?
1: Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Udah jarang deh nontonnya.
0: Pernah gabung ya di live TikTok gitu kayaknya, ya. Oke, okay. Ya siapapun kamu ya, tolong kasih kabar sama Dila. Oke, okay, tapi memang benar itu fakta dan banyak orang mungkin akan mengalami seperti itu. Ternyata ketika satu bulan terlewati, baru mereka menyadari bahwa oh, gue kangennya itu kondisinya, situasinya, kebiasaannya, bukan betul-betul orangnya, gitu. Jadi aku juga pernah kayak gitu. Dan setelah satu bulan itu mulai terbiasa lah aktivitas lainnya, udah gak
1: rindu
0: lagi.
1: Gak rindu lagi, cuman tiba-tiba relapse aja gitu.
0: Betul. Nah, apakah ini nyaman gitu ya? Udah pasti kita cocok?
1: Ada hubungan yang nyaman tapi tidak sehat untuk masa depan, Kak.
0: Gimana tuh?
1: Tuh ada kayak contohnya tuh tidak memiliki visi hidup yang sama. Enggak sejalan sih, Kak.
0: Iya, tujuannya enggak sama. Ya?
1: Aku mau ke kanan tapi dia mau ke kiri. Harusnya kan kalau aku ke kanan dia juga ke kanan, aku ke dia ke kiri, aku juga ke kiri harusnya. Atau enggak ambil jalan tengah gitu. Terus ada tidak saling mendukung untuk berkembang. Enggak ada tuh yang kayak aku dukung kamu, kamu dukung aku. Cuman kayak yang adanya ya udah kamu sama pekerjaan kamu, aku sama pekerjaan aku. Enggak, kalau enggak ada istilah untuk mendukung ya udah mau gimana, apa yang mau dilanjutkan?
0: Betul.
1: Itu berarti enggak ada feedback atau apa namanya tuh. Pokoknya enggak ada feedback atau dukungan dari dia tuh, jadi kayak buat apa sih cinta, apa sih ini namanya gitu. Terus sering meremehkan pasangan. Ini Kak, banyak banget. Mungkin teman-teman kita yang lagi nonton juga ada pernah ya karena diremehin sama pasangan. Mungkin ini yang kayak pasangan kita tuh lebih memiliki mungkin pekerjaan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi daripada kita. Kayak pasti kayak kamu gak tahu ini gimana caranya. Jadi rasa diremehkan diremehkan sama temen aja sakit, apalagi sama pasangan ya, Kak ya.
0: Iya, betul.
1: Terus tidak ada komitmen yang jelas. Ah, ini HTS ini. Ini fix HTS. Kalau enggak ada kejelasan dalam hubungan ya udah tinggalin aja ya, Kak ya. Berarti itu bukan nyaman dan enggak cocok gitu. Nah, nyaman memang penting, tapi kalau hanya nyaman tanpa arah dan komitmen, hubungan akan berjalan di tempat. Sama kayak lari di tempat ya, Kak ya.
0: Iya, betul. Tapi memang kalau misalnya berbicara tentang nyaman, apakah udah cocok? Betul, nyaman itu kan belum tentu cocok. Ya, nyaman itu belum tentu cocok. Jadi ada beberapa orang, dan bahkan aku juga pernah alami dekat sama orang gitu ya. Ketika kita dekat sama orang kan ada tahapnya kan, kenalan, PDKT gitu ya. Kalau misalnya cocok dalam artian bisalah gitu ya untuk pacaran, kita lanjut pacaran gitu ya. Nah, ternyata ketika PDKT, perkenalan gitu kan, kita pasti akan nanya-nanya kan, kamu di mana, kamu aktivitasnya apa dan segala macam gitu. Dan ketika ada beberapa hal yang akhirnya nggak sesuai dengan prinsip kita, gitu ya. Misalnya nih, kita kan semua orang pasti punya kriteria, ya nggak sih?
1: Iya, betul.
0: Iya, nggak mungkin kamu punya kriteria, nggak mungkin kamu pacaran sama orang
1: sembarangan aja,
0: ya kan? Iya. Jadi kamu punya kriteria. Nah, ketika kamu akhirnya mengenal dia dan tahu, oh kayaknya banyak minusnya, dalam artian minusnya maksudnya gak sesuai dengan prinsip hidup kamu.
1: Iya, cinta
0: gitu
1: itu
0: ya.
1: Gak tentang wajah dan juga perilaku aja ya.
0: Nah, tapi misalnya kamu gak suka dia merokok. Nah, itu udah gak sesuai nih sama prinsip kita. Oke, satu. Terus yang kedua, gak ini nih, gak menghargai waktu nih. Nah, itu dua. Jadi akhirnya dari situ kita mulai mikir kan, oh kayaknya gak bisa nih, dari PDKT ini banyak yang gak bisa kita toleransi gitu. Atau ada hal-hal yang lain yang gak bisa dibawa ke jenjang serius.
1: Kita boleh gitu banget loh buat ninggalin.
0: Iya, wajar dong, kita kan mencari pasangan hidup seumur hidup gitu ya. Jadi memang harus betul-betul melihat gitu ya, bukan karena tapi aku nyaman gitu ya kan, tapi dia baik.
1: Aduh,
0: tapi kalau misalnya hari-harinya ada beberapa hal yang kamu nggak bisa terima, yang nggak sesuai dengan tujuan kamu, prinsip kamu, ngapain dipaksa?
1: Betul.
0: Gitu, mending kita nggak sama dia gitu ya, daripada kamu menyesal seumur hidup.
1: Betul.
0: Kan masih banyak. Kalau bahasanya tuh masih banyak ikan di laut.
1: Iya, masih ada perempuan dan laki-laki di luar sana.
0: Artinya masih ada orang-orang yang mungkin akan pantas dapatin kamu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Gak boleh apa yang namanya tuh harus teliti lah.
0: Betul.
1: Gak apa-apa cintanya kandas beberapa kali. Itu adalah pelajaran ya, motivasi, dan tentunya kita berhak untuk memilih ya kak ya.
0: Betul. Iya, jatuh bangun itu mah wajar. Namanya juga kita masih di dunia ini ya kan. Hidup itu kan gak ada yang sempurna.
1: Dan
0: ya
1: tentunya kalau percintaan kita kandas terus kita kasih motivasi buat teman-teman, itu tuh adalah cara kita untuk belajar bersama.
0: Betul,
1: ya, kak, ya.
0: Betul. Jadi saling mengingatkan.
1: Saling mengingatkan.
0: Iya, terus kita sama-sama juga
1: belajar. Kayak ngasih beberapa apa namanya tuh, mungkin ada beberapa pengalaman-pengalaman kecil yang mungkin kita nggak mau ya orang-orang terdekat dan orang-orang di sekitar kita juga kena dampaknya ya, gitu kan.
0: Betul. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya berdampak atau berguna buat orang lain, kenapa enggak?
1: Iya,
0: gitu
1: kenapa
0: ya. Kamu
1: enggak.
0: Sharingkan aja gitu yang kamu alami. Ya walaupun kita gagal, jangan jadikan orang itu juga ikut gagal.
1: Oh, iya.
0: Gitu. Jadi dengan kamu men-sharingkan gitu ya apa yang kamu alami, karena kan ya guru terbaik kan pengalaman.
1: Pengalaman, betul. Betul
0: ya gak sih?
1: Iya.
0: Guru terbaik itu pengalaman.
1: Dan tentunya kalau ada responders yang punya pengalaman nih tentang nyaman atau bertahan ya, boleh banget gabung bersama kita
0: ya
1: di 082155668003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 0811662930.

0: Mas? Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik. Buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendam. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

0: 93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Tentunya kembali lagi bersama Dila dan juga
1: Cila.
2: Iya, ya, masih.
1: Kita udah dengar tadi One More Time
0: dari ya. Super Junior ya.
1: Yang mengantar kita di segmen terakhir tentunya di jam pertama di program Ruang Pagi.
0: Iya.
1: Oke, jadi
0: tentunya
1: kita
0: masih bahas ya.
1: Masih membahas topik
0: tadi
1: yang sama.
0: Tadi ada beberapa
1: apa tuh?
0: Tanggapan dari teman-teman
1: boleh.
0: Ada dari Koko Sweetie nih. Katanya cintanya karena tingkah laku. Sama kayak sama kayak nyaman ya, mungkin ya ini adalah nyaman ya Kak.
1: Tingkah
0: ya.
1: Laku tuh semacam karakternya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Iya.
1: Dia
0: dan
1: sopan.
0: Mungkin karena karakternya dia
1: perhatian gitu ya, caranya dia memperlakukan kamu. Itu yang membuat dia akhirnya jatuh cinta.
0: Terus
1: si Bang Sweetie
0: ini kayaknya terlalu bucin ya? Cinta karena semuanya katanya.
1: Bagus
0: karena,
1: dong.
0: Karena pendeknya.
1: Bagus.
0: Karena masakannya. Bagus. Mungkin ya Koko ya.
1: Semua
0: pola pikirnya
1: dalam, maksudnya tuh semuanya tuh dalam artian kekurangan dan kelebihannya pun juga dicintai. Jadi gak cuman kelebihannya gak yang dicintai
0: aja, iya. Terus ada juga nih dari Bang Dean. Katanya cinta karena enak masakannya. Berarti Bang Dean mau cari
1: juga
0: istri, cari istri yang pandai masak.
1: Mau juga dong.
0: Tapi kata Bang Dean bercanda kok katanya.
1: Kenapa?
0: Uang aku yang masakin istri ntar. Waduh.
1: Oh,
0: membagi pekerjaan nanti.
1: Asik.
0: Ya, masya Allah.
1: Ini
0: ya.
1: Bagus banget ya. Jadi dengan ini kita mengetahui bahwa pekerjaan di rumah itu bukan cuman perempuan,
0: tapi laki-laki juga, bisa.
1: Iya.
0: Jadi Bang Dean nggak terlalu mematokkan untuk istrinya aja. Kalau bisa boleh dicoba, tapi kalau nggak bisa biar aku aja. Aduh,
1: asik.
0: Jadi Kak Wen ya. Terus tadi juga ada ya dari Uda Ardi, katanya awalnya cinta itu biasa, terus nyaman. Setelah 1 tahun ada orang ketiga, hancur semua. Waduh.
1: Nggak apa-apa.
0: Waduh,
1: Bang Ardi. Namanya juga ya, kadang yang kita inginkan belum tentu milik kita ya Bang Ardi ya. Tapi yang terpenting kita bisa bangkit gitu ya, dan bisa ketemu nanti orang yang tepat nih.
0: Betul.
1: Bang Ardi. Wow, berharap bisa dapat ya orang yang tepat tentunya. Yang betul-betul mengasihi,
0: yang betul-betul menjadi tempat sandar, tempat pulang ya Kak.
1: Iya betul, dan tentunya kita juga harus belajar untuk memperbaiki diri. Untuk menjadi versi kita juga yang terbaik untuk dia. Kadang kan kita suka nuntut ke pasangan kita, kamu harus gini ya, kamu jangan selingkuh ya, kamu harus bisa ini ya, ngerjain ini ya gitu. Padahal kita pun juga perlu gitu ya untuk menjadi yang terbaik buat pasangan kita.
0: Jangan sayang, jangan terjebak sayang sudah lama gitu. Sama kayak terbiasa tadi ya.
1: Betul.
0: Tentunya banyak orang yang bertahan dalam hubungan karena berpikir aduh sudah 3 tahun, masa harus mulai dari awal lagi.
1: Aduh.
0: Tapi buat kita orang kita anak muda ya Kak ya.
1: Kalau
0: kita tuh gak apa-apa kok buat ninggalin kalau menurut kita tuh bukan cocok, gak sejalan sama kita, gak apa-apa kok. Kalau seperti yang udah kita bilang-bilang tadi ya, yang kayak tidak memiliki visi hidup yang sama, tidak saling mendukung untuk berkembang, tidak meremehkan pasangan, kita boleh banget get out, pergi, angkat kaki, cut off.
1: Betul.
0: Orang-orang yang kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan padahal lebih baik mulai dari awal daripada memaksakan hubungan yang tidak memiliki masa depan, yang gak milik, yang tidak memiliki arah. Lama menjalin hubungan bukan menjamin bahwa hubungan itu tepat Kak.
1: Betul. Makanya banyak juga kan yang mungkin sering kita lihat kan, apalagi di sosial media. Itu kalau mereka bagikan reels atau feed mereka gitu ya. Ketika 6 tahun sudah pacaran, 7 tahun pacaran, akhirnya kandas, putus gitu ya. Karena memang bukan orangnya,
0: bukan
1: gitu ya
0: orangnya.
1: Jadi Tuhan tuh punya cara untuk kita bisa sadar dan memahami bahwa oke, berarti bukan dia yang terbaik.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kenapa kita putus, ya gak sih? Nah itu yang perlu mungkin kita sadari, walaupun tidak mudah loh. 6 tahun bukan 6 hari.
0: Iya, 3 tahun bukan 3 bulan.
1: Iya, tetapi gitu. Dengan cara itu kita diselamatkan sebenarnya.
0: Iya.
1: Maksudnya kenapa? Berarti bukan yang terbaik. Coba kalau kita paksain lanjutin gitu ya, bisa
0: pasti
1: saja
0: pasti enggak ada jalannya.
1: Bisa saja kita mungkin cerai nanti pas menikah, ya kan, atau mungkin dapat perlakuan yang tidak baik.
0: Iya,
1: ya kan kita enggak tahu gitu ya.
0: Sama kayak lagu dari
1: apa?
0: Dari
1: siapa?
0: Virgon. Uh-uh. Selamat tinggal. Itu waduh, lagunya tuh kita ninggalin seseorang. Uh-uh. Tapi karena kayak selamat tinggal dari Virgon itu kayak kita ninggalin seseorang karena untuk mendapatkan orang yang lebih baik lagi.
1: Okay.
0: Karena sama dia tuh kita enggak ada jalan, sama dia kita enggak ada kejelasan, keterusan tentang hubungan. Tentunya enggak apa-apa buat tinggalin ya, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Dan tentunya buat respons yang mungkin ada di situasi seperti ini, semoga bisa keluar dari hubungan-hubungan yang toksik seperti itu ya, Kak.
1: Betul sekali, tapi memang enggak gampang ya untuk kita melepaskan orang yang sudah kita sayang, orang yang udah kita cintai gitu ya, dan bahkan waktu yang cukup lama, tiba-tiba akhirnya kita mau enggak mau harus meninggalkan. Gitu, harus melepaskan supaya dia bahagia dengan orang lain dan kita juga mendapatkan kebahagiaan kita sendiri.
0: Ya, tentunya kalau mau ngomongin tentang cinta ini masih banyak dan masih berlanjut ya,
1: betul,
0: Kak. Dan tentunya kita sudah masih banyak lagi pembahasan-pembahasan yang bakal kita sampaikan nih mungkin di jam selanjutnya.
1: Yeah.
0: So tentunya kita sudah berada di penghujung jam pertama di program Ruang Pagi hari ini.
1: Betul.
0: So tentunya buat responders jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune bareng Dila dan Kak Cila. Tentunya bakal ada informasi-informasi dan pembahasan-pembahasan terbaik lainnya yang bakal kita sampaikan buat responders di hari ini. So tentunya kita dengarkan dulu ya, Kak, satu lagu penutup kita.
1: Boleh.
0: Dari Virgon,
1: Selamat tinggal.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih di program Ruang Pagi bersama Cila dan juga
1: Gila.
0: Ya, tentunya kita masih membahas topik yang sama. Apakah kamu tim cinta karena nyaman?
1: Atau
0: tim cinta karena terbiasa. Jadi kalau misalnya memang ngomong-ngomong tentang cinta ya, itu cukup
1: dalam ya. Dalam terus lama kali buat ngebahas ini.
0: Kita excited gitu ya.
1: Padahal cuman 5 huruf loh. C-I-N-T-A.
0: Ada lagunya C-I-N-T-A. Bertahan satu
1: C-I-N-T-A.
0: Aduh, memang kalau membahas cinta itu kita pasti sangat-sangat excited ya.
1: Lama
0: dan banyak anak-anak muda pun yang terjebak dengan cinta gitu ya. Aku antara tidak nyaman sama dia, gimana dong? Padahal kita belum tentu sevisi, belum tentu setujuan ya, searah ya. Terus belum tentu sama-sama dengan dia kita bisa berkembang ya. Kita bisa melakukan sesuatu yang positif, bisa maju. Tapi kan aku udah setiap hari sama dia, gimana nih aku gak bisa kalau gak ada dia?
1: Aduh, pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul ya, yang sering muncul ya.
0: Kok aku merindukan dia, kenapa dia gak WA aku ya?
1: Kenapa dia gak kasih kabar aku ya?
0: Aku kangen sama
1: dia. Aku salah apa ya?
0: Jadi banyak sekali ya, yang mungkin dialami anak-anak muda zaman sekarang ya. Apalagi ya tentunya semakin kita beranjak usia kita semakin dewasa, kita akhirnya juga pasti memikirkan pasangan kita ya, nanti yang akan bersama-sama menua ya, menikah. Itu pasti cukup perlu banget diperhatikan dan ini penting gitu ya. Apalagi zaman sekarang ada banyak pertanyaan-pertanyaan, kapan kamu nikah?
1: Kapan kamu nikah? Itu
0: kapan
1: agak
0: kamu bawa pasangan kamu di rumah, nak?
1: Aduh, jadi kayak aduh, apalagi di umur yang sekarang ya, Kak.
0: Kapan kenalin ke mama, ke papa gitu.
1: Aduh, aku alhamdulillah belum ada pertanyaan-pertanyaan aneh kayak gitu, belum ada.
0: Ya,
1: mungkin kalau udah ada yang mungkin kayak naik gulanya sih aku. Jangan nanyain yang itu deh gitu. Yang lain skip.
0: Iya, enggak apa-apa, itu namanya juga kita hidup bersama orang-orang ya kan ya. Kalau di hutan mungkin enggak akan ada pertanyaan seperti itu.
1: Betul. Kita kan makhluk sosial ya.
0: Kita enggak bisa menghindari dan kita juga enggak bisa mengontrol orang yang ada di sekitar kita. Yang harus kita lakukan apa yang menjadi kerjaan kamu, tugas kamu, tanggung jawab kamu.
1: Tentunya buat respon terus nih yang ada pengalaman atau
0: ya,
1: sedikit cerita atau masukan sedikit bersama kita di siang hari ini, di pagi hari ini. Boleh banget ya gabung di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan tentunya kita ada
0: WhatsApp yang bergabung
1: dari
0: 0811
1: itu ada
0: 22930.
1: Bunda Dua Putri ini.
0: Boleh nih. Gimana?
1: Dibacakan ya. Dila bacakan dulu ya, Kak ya.
0: Okay.
1: Pagi Nadila dan Cila. Pagi juga Bunda. Kalau menurut Bunda Dua Putri, tanggapan untuk bertahan karena nyaman kita lihat dari dua sisi, yaitu kalau masih statusnya pacaran, kalau sudah tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan, tidak apa-apa, diakhiri saja. Mungkin dia bukan yang terbaik untuk kita. Kalau di sisi pasangan, pasti kalau memang sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan, setelah melalui diskusi yang panjang, tidak ada kesempatan yang terbaik, mungkin diakhiri yang penting, semuanya berakhir dengan baik-baik. Begitu Bunda rek lagu Love Story dari Taylor Swift. Salamnya untuk semua Kurusia Respon dan semua responders, istimewanya untuk Ananda berdua. Terima kasih.
0: Wow, terima kasih loh Bunda Dua Putri yang memberikan tanggapannya di pagi hari ini ya.
1: Katanya ada dua cara ini, Kak, ada dua sisi. Kalau masih pacaran, ya udah, kalau enggak ada jalan dan kecocokan, ya udah akhirin aja, nah, kata bunda. Tapi kalau udah berumah tangga nih, alangkah baiknya dibicarakan dulu. Kalau nggak masih ada, nggak ada apa namanya titik atau jalannya, ya udah diakhiri saja.
0: Oke, gitu. Tapi memang luar biasa nih tipsnya ya, dikasih dua sisi langsung gitu ya. Memang kalau misalnya udah menikah, ini susah nih. Udah menikah ini yang susah gitu ya.
1: Iya, karena dipakai untuk seumur hidup. Betul. Ya, Kak, untuk pasti dunia dan akhirat.
0: Iya, kita akan menghindari yang namanya penceraian. Penceraian. Ya kan? Gitu. Tapi kembali lagi, bagaimana kita bisa mempertahankan pernikahan ini, gitu? Karena harus ada effort dari dua orang ini. Betul, ya, dari sekali. Satu pasangan ini. Kalau cuma satu orang yang berusaha ya, atau mungkin yang terus bertahan, ya berharap ada perkembangan dari pasangannya. Kalau nggak ada perkembangan, ya kita yang harus mau nggak mau menerima, makan hati setiap hari, harus menyesali, harus hidup dengan penderitaan, ya, karena ini yang kita pilih toh, jalannya. Kalau kita mau akhir, nggak mungkin.
1: Nggak mungkin
0: ya, kita mau cerai udah nggak mungkin karena udah menikah.
1: Nah, kakak gitu. Pernah nggak sih
0: gimana
1: bertahan dalam hubungan hanya karena sudah terlalu lama?
0: Nggak
1: Dila pernah waktu itu pas sama yang lalu, yang 3 tahun itu pernah putus nyambung. Terus pas selesai putus, Dila nanyain, memang mungkin itu adalah bodoh ya. Kan Dila udah bilang ya, karena Dila udah menjalani dua-duanya. Jadi Dila bilang kayak gini, terus kalau gak ada dia aku gimana ya gitu. Aku habis ini kemana ya, habis setelah pagi ini aku bakalan ngapain ya kalau gak ada notif dari dia. Nah, itu kesalahannya Dila. Karena Dila cinta karena terbiasa, karena ada dia aja gitu. Dan tentunya itu membuat kayak akhirnya terlalu lama selama 3 tahun ternyata kita menjadi bosan. Karena Dila pernah sayang tahu 3 tahun gitu. Ternyata bersama dia gak ada titik jalannya dan gak tahu arahnya mau kemana.
0: Tapi memang kalau pertanyaannya kayak gitu, aku juga pernah ketemu sama teman aku. Jadi dia bertahan, dia dipukul, ya dia pasangannya juga suka mukul gitu, terus suka selingkuh.
1: Tapi alhamdulillah dia bilang enggak sih.
0: Ini masih pacaran nih, masih pacaran tapi ya. Tapi dia masih bertahan.
1: Gitu, ya. Itu kepalanya kemana gitu? Isi kepalanya kemana?
0: Kita kan nggak bisa ngejudge orang. Kita kan nggak bisa ngasih tahu orang bahwa ini, kamu goblok banget,
1: udah boleh.
0: Memang kita punya hak untuk bilang gitu. Tapi kan kita nggak tahu apa yang dia alami. Yang hanya kita bisa lakukan, kita doain dia, kita temanin dia, ya kan, kita arahin dia, kita terus ingatin dia untuk dia keluar dari masalah ini supaya dia percaya diri. Orang yang sudah bertahan gitu ya, kita kan nggak tahu kenapa dia bertahan ini kan ya. Padahal dia udah tersakiti, dikhianati, gitu ya, dilukai, gitu. Jadi satu hal yang mungkin kita sebagai teman yang harus kita perhatikan, ya kita harus dampingi dia. Betul. Supaya apa? Tidak melakukan tindakan-tindakan yang kita tidak inginkan.
1: Iya,
0: mungkin teman-teman yang lain, orang-orang yang ada bersama dia, mungkin bilang dia goblok gitu ya, kamu bodoh banget gitu ya. Apalagi balik lagi, kita gak tahu apa yang dialami, ya kan?
1: Entah jadi, dia nyaman atau gimana gitu.
0: Ya, intinya kita gak tahu apa yang dia alami, proses yang kenapa alasan dia untuk bertahan gitu ya. Tetapi satu hal, kita sebagai teman gitu ya, kalau misalnya dia belum bisa keluar dari itu, apalagi kan butuh waktu ya, untuk berdamai waktu dengan kita aja sembuh pulih itu butuh waktu, butuh bahkan waktu, lama banget gitu ya. Jadi kita sebagai teman ya, sebagai saudara keluarga ya, kita harus terus sama dia, temanin dia, dampingin dia gitu.
1: Selalu
0: ya,
1: mengarahkan dia ke jalan yang benar.
0: Ingatin dia, akhirnya mungkin waktu demi waktu dia menyadari gitu ya. Akhirnya mulai paham, oh iya ya, gue juga gak akan kayak gak akan apa namanya hilang arah atau masa depan gue akan hancur kalau gak ada kamu gitu. Ya, gue juga bisa melakukan sesuatu yang akan bermanfaat.
1: Iya, akhirnya Dila menemukan titik itulah ya. Sebanyak itu orang yang bilang udah putusin aja, buat apa, gak ada perjuangan. Bukan karena dia kasar atau gimana, tapi cuman kayak hubungan itu gak ada lagi gitu. Cuman berjalan karena terbiasa. Karena kayak ya seperti itu, yang cuman itu aja, tapi kita berdua sayang untuk berpisah, padahal hati nggak ada buat aku dan hati nggak ada juga buat dia.
0: Iya, jadi akhirnya kita sadar kan.
1: Sadar.
0: Oke, memang nggak salah orang bilang cinta tak selamanya indah.
1: Adek. Akhirnya kita keluar dari kayak gitu kayak gituan ya.
0: Tapi percayalah, kalau kamu punya niat gitu ya untuk keluar dari masalah itu, untuk bangkit, memang harus kita korbankan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan yang terbaik. Kalau kamu mau dapatin yang terbaik, kamu tinggalkan yang dulu ya. Lepaskan yang dulu, yang membuat hati kamu hancur, terluka, ngapain dipertahankan kan?
1: Ini ada tanggapan dari Kak Pudan nih. Nyaman milih baju aja karena nyaman, milih baju aja karena nyaman. Ya kali teman hidup.
0: Iya, gitu. Maksudnya itu milih baju aja kita harus punya ini kan.
1: Iya, enggak terlalu bagus tapi nyaman gitu.
0: Kita harus milih-milih. Kalau milih baju tuh harus milih-milih kan, sesuai sama badan kita kan, enggak sembarangan kan. Nah, apalagi pasangan hidup.
1: Iya, terus kata Kak gitu. Pudan tuh terbiasa tuh mulai dari nyaman sih. Gitu. Terlangsung aja, tenang saja, ini hanya fase
0: It gitaf.
1: Oke, okay. It gitaf ya Kak ya.
0: Iya.
1: It gitaf ya Kak. Nanti akan kita putarkan ya Kak.
0: Kita tahu kok itu penyanyi favorit kamu.
1: Iya ya deh.
0: Bercanda ya Pudan ya. Berharap kabarnya semua yang di live TikTok yang lagi nontonin kita, dengerin kita. Wow, ramai sekali ya. Sehat-sehat semuanya. Kita akan kembali tentunya ya. Kita dengerin lagunya Bunda Dua Putri. Love Story nih dari Taylor Swift.

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Ya, satu lagu dari It Gitaf, Tenang Saja, Ini Hanya Fase. Waduh, betul lagi, ini hanya fase ya. Kalau kata Kak Pudan, mungkin hari ini gak ada duit di dompet, mungkin besok ada duit di dompet ya. Karena ini hanya fase.
1: Intinya percaya aja dulu ya, percaya. Tapi jangan lupa berjuang, berusaha. Gak bisa itu tiba-tiba dompet kita kosong terus berisi yang merah-merah lagi.
0: Iya. Tuhan juga bingung ya, dari mana itu asalnya.
1: Iya, balik lagi kan kita hidup ini dua, berdoa dan berusaha.
0: Berdoa dan
1: gitu.
0: Berusaha, betul sekali.
1: Beribadah.
0: Masih bersama kita berdua, ya, tentunya betul. Dengan topik-topik menarik lainnya di pagi hari ini ya Kak.
1: Iya.
0: Buat responders nih yang mau bergabung, yang ingin memberikan pengalamannya, boleh banget ya gabung di mana nih?
1: Boleh banget bergabung ya di WhatsApp 0811 66 22 930, atau melalui live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93,0 official.
0: Iya, betul sekali. Masih tentang cinta nyaman atau bertahan ya. Tentunya kalau kata Bang Mochi nih,
1: ya apa tuh?
0: Berat banget pembahasannya ya di pagi hari ini. Katanya memang benar ya, kalau bangun tidur itu enggak langsung lihat HP karena pembahasannya udah berat banget.
1: Betul. Memang bangun pagi itu kita berdoa ya, sebelum memulai aktivitas kan begitu ya, supaya lancar, supaya kita bisa melakukan aktivitas dengan sukacita, dengan ucapan syukur.
0: Betul.
1: Jadi ketika kita melihat mungkin handphone setelah itu, ya kita udah memahami dan mengerti.
0: Tapi
1: nggak gitu
0: ya. Apa-apa loh, buka HP terus seger-seger ngeliat kita berdua ya kan Kak.
1: Tapi kalau bisa usahakan dulu beribadah, berdoa dulu ya, sholat ya, baru bisa buka handphone beraktivitas.
0: Gitu,
1: nggak masalah. Tentunya, kita nggak apa namanya melarang sebenarnya. Tapi balik lagi ke diri kita. Iya kan?
0: Nih.
1: Apa tuh?
0: Masih Kak Pudan nih. Kak Pudan lagi-lagi Kak Pudan. Aku udah doain dia setiap malam, udah usahakan juga dengan segala cara. Tapi enggak dapat juga. Kira-kiranya salah di aku atau di dia ya? Kayaknya di dia deh. Biasanya kalau udah didoain itu, Tuhan ngelarang kita buat deket sama dia tahu. Mungkin ada sesuatu yang menurut Tuhan itu enggak baik buat kita. Makanya dijauhin dulu ya. Kalau baik mah dideketin, dipepetin terus.
1: Iya betul. Kan balik lagi jodoh gak kemana ya. Pasti akan dipertemukan dengan waktunya Tuhan. Jadi tapi, jangan takut, jangan khawatir.
0: Jangan khawatir karena aku pernah baca quote ya Kak, katanya gini. Aduh lupa lagi. Tadi udah keinget gini loh. Kalau tenang aja, gak apa-apa jomblo. Karena Tuhan udah nyiapin seseorang yang benar-benar suka dengan keadaan kita gitu. Kalau jadi jodoh kita ya,
1: betul, pasti
0: bisa. Mungkin kalau gak dapet hari ini, mungkin besok. Kalau kata Edgar tadi ya, tenang saja.
1: Kalau nggak hari ini, besok, atau hari Sabtu, atau hari Minggu, gitu ya.
0: Atau minggu depan, ya.
1: Betul.
0: Kali jadi, ini, tadi ada yang bergabung ya, ada Bang Simatupang nih Kak.
1: Oh iya,
0: memberikan
1: boleh di WhatsApp
0: tanggapannya
1: ya.
0: Nih, Kak, boleh dibacakan nih.
1: Boleh, hai Kak Cila katanya nih.
0: Hai hai.
1: Kak Dila juga nih, gimana Kamis Minggu ini?
0: Gimana Kak?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Iya, Kamis manis kita berdua, iya.
1: Seru banget kayaknya kalau kalian duet, seru nih katanya. Kalau Marit ikut join dong. Boleh, ntar nanti kita gencarkan
0: bertiga.
1: Studio ini bertiga.
0: Nanti roboh ya.
1: Tapi nanti kalau udah ada waktunya ya.
0: Iya, iya.
1: Oke, katanya pasal cinta menurut aku keduanya saling berkaitan, Kak. Karena orang biasanya nyaman sama seseorang karena mungkin terbiasa berinteraksi sehingga menimbulkan nyaman. Walaupun tidak semua terbiasa itu membuat seseorang nyaman. Ada juga nyaman karena mungkin ada sesuatu yang dimiliki orang tertentu yang membuatnya nyaman, belum tentu dimilikinya banyak orang. Ya, menurut aku gitu sih Kak. Kak, lagunya mau yang dari Feby Putri nih, Kak Dila yang milih judulnya.
0: Aduh, kalau kayak gini runtuh aja deh dari Feby Putri.
1: Oke, ntar nanti kita putarin ya. Salam-salamnya buat Kak Marin, Cila, Cici, Dila, Bang Jojo, dan juga responden dimanapun berada. Semangat siarannya sampai selesai. Terima kasih.
0: Waduh,
1: Mas Simatupang ya yang sudah memberikan tanggapannya di pagi hari ini. siap. Karena memang ya berbicara tentang cinta ini banyak cara gitu ya. Ada mungkin tiba-tiba ketemu di aplikasi mungkin ya,
0: di aplikasi dating.
1: Kan ada tuh dating tuh aplikasi dating gitu. Terus atau enggak di komen-komen akhirnya akrab, atau enggak di kafe nongkrong, atau enggak melalui teman akhirnya kita ketemu. Jadi banyak cara. Jadi jangan khawatir ya. Kalau misalnya kok jodoh gue belum sih kak, belum nongol-nongol.
0: Kalau kata Bang Mochi, jodoh itu ciptaan sendiri. Kalau enggak mau berjuang bareng berarti enggak mau berjodoh.
1: Betul.
0: Bisa jadi sih. Tapi kalau emang udah didoain atau gimana segala macam, ya kalau bukan dia orangnya, kalau ya udah gitu. Berarti ya cari kita yang lain lagi.
1: Masa kamu ciptain orang, jodoh itu diciptakan sendiri. Kamu ciptain jodoh kamu.
0: Enggak, maksudnya dong. Kayak gini loh. Perasaan gitu loh. Kalau kita sama-sama nyaman dan mau-mau kan berjuang bersama.
1: Kan belum tentu ya dia ini gitu. Balik lagi Tuhan pasti menentukan. Karena Tuhan yang mengendalikan kan semua.
0: Betul gitu. Sekali.
1: Mau sekuat apapun kamu memaksa pasangan kamu untuk berjodoh, tapi Tuhan bilang no, ya enggak akan terjadi. Tuhan punya banyak cara.
0: Tuhan maha membalik-balikkan fakta.
1: Betul. Dia mengubah perasaan kita juga bisa, ya kan? Memberikan kondisi keadaan yang mungkin akhirnya kita terpisah. Makanya kenapa di awal kan ada yang udah pacaran 6 tahun, 7 tahun gitu ya, akhirnya putus. Bahkan yang udah mau menikah, besok menikah nih, akhirnya gak jadi. Ya itu kan berarti belum jodoh kan, bukan orangnya. Jadi caranya tuh walaupun secara manusia ini sakit banget coy, ya kan.
0: Nih ada tambah lagi, umur di bawah 30 jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 Tuhan angkat tangan. Enggak sih. Ya udah, kalau terlambat, kalau bahasa TikToknya kalau udah terlambat, terlambat aja gitu. Enggak usah buru-buru gitu.
1: Enggak. Tuhan angkat tangan kalau kamu menjauh dari Tuhan. Iya enggak sih?
0: Iya
1: ya kalau kamu yang menjauh, kalau kamu yang menghindar, Tuhan makanya angkat tangan gitu. Kecuali kalau kamu terus dekat sama Tuhan, ya kan? Maka Tuhan akan memberikan caranya dan bekerja di hidup kamu.
0: Nah, ngomong-ngomong jodoh nih, Kak. Okay. Apakah rasa nyaman selalu berarti jodoh? Enggak sih ya.
1: Betul. Nyaman sama teman kan kita belum tentu jodoh kan.
0: Iya jodoh ya.
1: Jadi nyaman belum tentu jodoh. Kadang kan kita hanya nyaman sebatas okay, teman ya, untuk sharing, untuk berjuang sama-sama menuju karir gitu ya. Misalnya ada beberapa orang gitu. Bahkan ada yang cinta belum tentu dia nyaman loh. Tapi karena dia suka aja.
0: Karena wajahnya sesuai tipenya gitu. Atau enggak kata Bang Alex kemarin sesuai duitnya.
1: Katanya cinta karena kaya.
0: Waduh.
1: Bukan kemarin, hari ini.
0: Iya hari ini.
1: Jadi memang luar biasa kalau membahas cinta nyaman atau terbiasa gitu ya. Jadi
0: banyak versi lainnya.
1: Betul. Kembali lagi bagaimana kita menjalaninya.
0: Nah nih Kak, kalau disuruh milih lebih baik nyaman tapi tidak berkembang atau bertumbuh bersama meski banyak tantangan.
1: Harus kedua-duanya sih. Ya misalnya nih, kita misalnya disuruh milih nih, lebih baik kita nyaman tapi tidak berkembang atau bertumbuh bersama-sama. Misalnya, kalau misalnya kamu sama pasangan kamu mau bertumbuh bersama-sama walaupun tantangan rintangannya banyak, gak apa-apa. Intinya kita bisa lewati berdua gitu ya. Ini tergantung balik lagi dua orang ini. Nah, daripada kamu nyaman tapi gak berkembang, ngapain?
0: Nyaman tapi tidak berkembang, ngapain gitu.
1: Buang-buang
0: lebih baik
1: waktu,
0: bertumbuh bersama meski banyak tantangan.
1: Iya, gak apa-apa. Memang itu proses yang harus kita lalui. Orang sukses itu gak mungkin tiba-tiba bangun pagi dia sukses, gak mungkin.
0: Semuanya itu bukan tentang nyaman, tapi tentang nyaman dan berkembang ya. Kalau kita tetap stuck di sana sih, sana, pacaran cuman yang kayak gitu-gitu aja, pagi ketemu, siangnya kayak gini, malamnya gitu, ya udah gitu-gitu aja, stuck di sini, di sana saja, dan kita nggak bakal mikirin masa depan ya.
1: Wow,
0: tentunya kalau untuk pasangan ya, untuk dijadikan suami atau istri nantinya ya, itu buat apa namanya tuh, untuk lebih baik bersama meskipun banyak tantangannya.
1: Iya, wow, kita nyanyi bersama-sama deh. Ya, Ci Dila. Ini karena kebanyakan yang apa namanya setiap hari gitu ya ditemanin. Aku bingung, Cila Dila Marin.
0: Aduh, iya.
1: Oke, kita mau dengerin Simple Plan
0: ya,
1: yang berjudul Jet Lag.
0: Special request dari Bang Moji.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

0: Ya, runtuh dari Feby Putri ya yang mengantar kita di segmen terakhir di program Ruang Pagi
1: nih. Ini kalau aku dengerin lagu ini tuh kayak apa ya, Kak ya? Ada aja lah maknanya itu kayak sesuatu, pokoknya nyaman aja dengerin lagunya.
0: Nah, kita adalah manusia yang terluka.
1: Nggak tahu lagi judulnya salah
0: tapi
1: memang lagi,
0: berbicara tapi gapapa. Dengan lagu yang tadi itu kan runtuh, dimana ada momen-momen kita bakalan runtuh, akal nggak ditolak atau nggak dilukai atau nggak
1: kecewa
0: gagal,
1: sama diri sendiri
0: kecewa gitu ya. Tetapi di lagu ini juga pasti mengingatkan kita untuk bagaimana kita bisa bangkit.
1: Betul.
0: Ya, bagaimana kita bisa kembali ke versi kita
1: masing-masing. Iya. Nah, kali ini Dila masih ada pertanyaan satu lagi nih.
0: Boleh dong.
1: Mungkin buat responders dan boleh juga dijawab sama kakak ya. Menurut kakak nih, lebih sulit melupakan orangnya atau melupakan kebiasaannya?
0: Lebih sulit melupakan orang sih.
1: Melupakan orang.
0: Kalau kebiasaan kan kita bisa ciptakan. Kalau orangnya kita nggak mungkin kembali.
1: Iya.
0: Belum tentu kan.
1: Gak mungkin kembali.
0: Belum
1: ya.
0: Tentu kita
1: tapi
0: bisa kembali.
1: Tapi lebih ke kenangannya aja sih, Kak. Bukan kebiasaannya, tapi ke lebih ke kenangannya.
0: Apanya?
1: Yang susah dilupakan. Okay. Kalau di Dila ya.
0: Kalau kamu ya. Oh, oke. Daripada orangnya. Apalagi kalau orangnya kita udah beda alam.
1: Aduh, itu lebih
0: beda. Ini kan
1: beda.
0: Sebenarnya cinta gak harus gak tentang harus pasangan,
1: tentang pasangan.
0: Kan? Saudara, keluarga, gitu teman. Ya. Orang-orang yang terdekat, gitu. Nah, lebih kalau disuruh milih, aku lebih susah melupakan orangnya. Tapi, ketika akhirnya kita menyadari bahwa pada akhirnya pun kita juga akan menyusul, toh.
1: Betul.
0: Kita akan, mungkin ada momen-momen juga akan meninggalkan mereka.
1: Iya, berada di titik itu juga.
0: Iya, gitu. Jadi, nikmati.
1: Iya,
0: enjoy your life.
1: I know. Iya, iya. Nah, tentunya udah berada di penghujung aja, udah closing segmen aja ya. Tentunya kembali lagi nyaman itu penting ya. Tapi jangan sampai kita salah mengartikan kenyamanan sebagai cinta. Cinta dewasa bukan hanya soal terbiasa bersama, melainkan soal memilih untuk saling mengasihi, menghormati dan bertumbuh bersama setiap hari. Jadi, coba tanyakan pada diri sendiri hari ini, aku mencintai karena siapa dirinya atau hanya karena aku sudah terbiasa ada dia?
0: Coba ya ditanya, direnungkan.
1: Ditanya direnungkan ya.
0: Apakah kita memang mencintainya karena kita tahu siapa dirinya ya, atau hanya karena aku sudah terbiasa ada dia. Nanti ketika dia udah gak ada, kita akhirnya terluka dan menangis. Ada lagunya tuh,
1: Tapi ku terima.
0: Tapi beda lagi sih konteksnya.
1: Betul. Tentunya buat pendengar kita di hari ini, ada closing segment dari Kak Cila gak sih?
0: Kalau aku sih intinya gak apa-apa kalau kamu mencintai seseorang, cintailah dia dengan tulus. Kalau misalnya cinta itu tidak terbalaskan, berarti belum jodoh ya, belum orangnya, nggak apa-apa, kita terima dan kita berjuang lagi, berusaha lagi, lakukan apa yang membuat kamu senang, yang membuat kamu bahagia, dan berdampaklah buat orang-orang di sekitar kamu. Betul. Kalaupun ada yang melukai kamu, kita ampuni dia, maafkan dia, doakan dia, gitu. Kadang kan kita sering mengingat ya, justru kita lebih mengingat orang yang menyakiti kita. Kita ingat nggak orang yang kita sakiti? Susah ya,
1: susah
0: kadang susah, kadang sulit, kadang kita nggak ingat gitu. Jadi kadang ya, kadang kita lebih mengingat orang yang menyakiti kita dan melukai kita, tetapi kita lupa apakah kita menyakiti orang lain juga atau enggak.
1: Gitu. Kalau menurut Dila closing segmennya hari ini ya. Ya, tentunya dengan banyaknya perbincangan-perbincangan kita tadi juga kayaknya janganlah stuck di sana-sana saja. Jangan tergantung dengan seseorang karena untuk diri kita hanya kita yang mengusahakan, bukan orang lain. Jadi harus bisa semuanya. Jangan bergantung kepada lelaki ataupun perempuan.
0: Betul sekali. Dan untuk luar itu biasa hari ini
1: dengan tema-tema yang sangat bagus,
0: relate banget di hidup kita ya. Dan tentunya dialami banyak semua orang, bahkan responder yang bergabung di pagi hari ini. Terima kasih sudah memberikan tanggapannya ya, ceritanya juga,
1: sudah kisahnya, sharing-sharing bersama kita.
0: di WhatsApp, di live TikTok, dan menyapa juga yang mau dengerin lagu juga. Wow, thank you semuanya ya. Dan buat kamu yang baru bergabung, jangan khawatir karena setelah ini ada program Sketsa Keluarga Indonesia
1: bersama
0: bersama Cila tentunya. Dan setelah itu ada beberapa program juga yang kita akan sajikan untuk responder semua, supaya responder bisa ditemanin ya dalam beraktivitas. Jadi jangan takut dan khawatir. Aduh, aku gak bisa dengerin Dila nih. Aduh, gak bisa dengerin Marin, gak bisa dengerin Cila.
1: Tenang aja, masih ada porsi-porsinya nanti ya Kak Cil.
0: Kita akan berikan program untuk responder dari pagi ketemu pagi.
1: Iya, waduh. Oke, tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders, dan nanti akan ketemu lagi ya di program-program terbaik selanjutnya. Dan untuk itu jangan lupa semangat dan sehat selalu. Aku Dila.
0: Aku Cila, kita pamit undur diri ya dari ruang Anda, karena kamu dari Gesha yang mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini.
1: Dadah, bye-bye.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang Responers. Gimana nih di hari ini edisi 23 Juli 2026. Wow, Cila tentunya senang sekali ya bisa kembali menemani Responers di pagi menjelang siang di program Sketsa Keluarga Indonesia. Tentunya akan membahas beberapa topik yang relate banget di kehidupan kita, khususnya dalam keuangan ya, di keluarga kita. Dan Cila akan membagikan tips-tips ya, bagaimana kita bisa menghindari gaya hidup besar pasak daripada tiang. Mungkin Responder sudah sering banget mendengar kalimat ini ya, dan tentunya sering sekali kita yang di dalam keluarga ataupun keuangan kita, baik kita masih memanage diri sendiri gitu ya, kehidupan kita tentunya itu ada beberapa struggle, masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kadang ya lebih besar pengeluaran dibanding penghasilan kita, atau besar pasak daripada tiang. Nah, tentunya Cila juga akan membagikan beberapa lagu ya untuk menghibur kita, untuk menemani kita tentunya dalam menjalani aktivitas di pagi menjelang siang ini. Oke, Responers, kalau berbicara tentang gaya hidup gitu ya, mungkin pernah dari kita semua ya, baru tanggal masih muda nih, tanggal-tanggal 1, 2 atau tanggal 10, tapi kita sudah kosong banget nih rekening kita ya, sudah mulai menipis. Atau ketika kita gajian, kita ngerasa bahwa gaji kita hanya numpang lewat doang. Ada juga yang rela sampai berutang demi membeli barang yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan. Nah, kalau misalnya iya, kita sering sekali mengalami ini dan melakukannya ya, bisa jadi kita sedang menjalani gaya hidup besar pasak daripada tiang. Nah, istilah besar pasak daripada tiang ini berarti pengeluaran kita yang lebih besar, seperti yang di awal ya saya sampaikan, daripada penghasilan kita yang kita miliki, yang akan kita terima. Nah, kalau misalnya terus-terus kita biarkan, bukan hanya membuat keuangan berantakan, tetapi juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita, hubungan keluarga kita, bahkan masa depan kita yang mungkin ada sedikit konflik gitu ya, ada terhambatnya dalam kita relasi, berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kenapa sih banyak banget orang yang terjebak dalam gaya hidup ini gitu ya, yang besar pasak daripada tiang? Nah, ada beberapa alasan mengapa seseorang mudah terjebak dalam gaya hidup ini. Yang pertama, ingin mengikuti gaya hidup orang lain. Siapa di sini yang masih mengikuti gaya hidup temannya? Melihat temannya, aduh, teman gue punya ini, punya ini, punya itu gitu ya, gue juga pengen gitu ya, punya ini, punya itu, punya Ana gitu ya. Nah, jadi ada beberapa mungkin ya yang dialami oleh responder semua gitu ya. Kalau misalnya gue gak punya ini, ntar gue ketinggalan lagi, ntar gue gak diajak berteman lagi sama teman gitu ya. Terus sulit membedakan kebutuhan dan keinginan. Kita sulit membedakannya ya. Tidak memiliki perencanaan keuangan juga gitu, khususnya untuk anak-anak muda Gen Z ya, yang mungkin lagi menabung, yang mungkin lagi punya perencanaan untuk ke nikahan gitu ya, hidup bersama orang gitu ya, sama pasangan tentunya. Jadi banyak yang perlu dibutuhkan, yang perlu dipersiapkan gitu. Tetapi mungkin karena gaya hidup, apalagi pengaruh-pengaruh dari luar gitu ya, akhirnya kita susah banget untuk mempersiapkannya. Nah, terus tidak atau terlalu mudah tergoda diskon dan promo. Nah, ingin terlihat sukses di media sosial, atau enggak tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Jadi ini kenapa banyak orang yang terjebak, karena beberapa poin yang tadi kita dengar bersama-sama yang mungkin kita alami ya, kita lakukan di kehidupan kita, sehingga akhirnya kita terus-terusan gitu ya terjebak, terus-terusan pengeluaran kita lebih besar dibanding penghasilan kita. Akhirnya kita minjam sana sini gitu ya, kita ngutang sana sini gitu ya, dan ya hidup kita pun gak tenang ya, karena dililit dengan hutang.
Nah, saat ini media sosial sering membuat kita merasa tertinggal, maka teman liburan keluar kota beli handphone yang terbaru ya, pengeluaran baru, nongkrong di tempat yang hits gitu ya, dan kita merasa harus melakukan hal yang sama, apalagi kalau banyak banget teman-teman kita yang kita kenal gitu ya, bukan hanya di sosial media ya, yang ada di sekitar kita hidupnya seperti itu. Nah, jadi jiwa kita pun juga meronta-ronta gitu ya, ingin banget bisa menikmati seperti apa yang dinikmati teman kita. Padahal responders ya, kondisi keuangan setiap orang berbeda-beda. Keuangan teman kita, keuangan saudara kita, keluarga kita itu kan beda-beda gitu ya. Kadang seringkali kita menyamakan sama rata gitu. Jadi kita pun yang akhirnya stres, frustasi, ya overthinking dan segala macam kalau misalnya tidak terpenuhi. Nah, tanda-tanda gaya hidup besar pasak daripada tiang, kita coba cek satu persatu ya dari diri kita sendiri, apakah kita juga seperti itu. Nah, yang pertama, gaji habis sebelum akhir bulan. Apakah responder sama seperti yang poin ini yang pertama? Ya, baru keluar gaji langsung sudah habis. Lalu selalu menunggu tanggal gajian. Ya, kita kayak kepepet banget gitu ya, nunggu gajian. Aduh, kapan lagi nih gajinya nih, bentar lagi nih. Jadi setiap lihat kalender selalu menanti-nantikan cair gitu ya, gaji kita bisa keluar, gaji kita bisa cair. Nah, terus punya banyak cicilan yang sebenarnya tidak mendesak gitu, gak mendesak tapi banyak sekali cicilan kita. Nah, itu tanda-tanda kalau misalnya kita sudah memiliki gaya hidup besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran dibanding gaji kita yang masuk gitu ya. Terus kita juga sulit untuk menabung. Nah, ini susah nih kalau misalnya di awal kita sudah menipis, ini gimana kita ini menabung kan? Jadi memang ini jadi salah satu tanda-tanda kalau misalnya kita sudah masuk gaya hidup besar pasak daripada tiang. Menggunakan pinjaman atau pay later untuk memenuhi gaya hidup. Jadi kita terpaksa harus meminjam ya, atau bayar nanti deh gitu ya, hanya untuk memenuhi style gitu ya, outfit. Biasanya kalau ciwi-ciwi, tas, sepatu, baju dan segala macam harus sesuai lagi ya sama outfit di atas dengan yang di bawah gitu ya. Kalau nggak ada, dibeli langsung. Nah, akhirnya keuangan kita pun menipis. Terus merasa stres setiap kali melihat tagihan. Siapa nih dari kita semua ya, responders yang lagi dengerin Sketsa Keluarga Indonesia, mungkin kita kadang suka overthinking ya, sampai kita stres ya, karena setiap kita melihat tagihan, aduh banyak sekali, udah beberapa poin ini, bahkan sampai beberapa halaman ya. Jika misalnya beberapa hal yang di atas yang sudah kita dengar bersama-sama, poin-poin yang tadi kita sudah dengar ya, sering terjadi di kehidupan kita setiap bulan, nah mungkin sudah waktunya untuk kita memperbaiki cara mengelola keuangan kita. Nah, gimana caranya, Cil? Tipsnya apa supaya kita bisa menghindarinya? Nah, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 official. Di streaming kita juga bisa didengar ya, di www.responradio.com. Kita akan dengarkan beberapa lagu ya dari Glenn Fred ini yang berjudul My Everything.

0: Yaelah, berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, malas banget. Halo?
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

Nyawamu hanya satu, maka jagalah keselamatan Anda berkendara, karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Podcast Bahagia dari Yura Yunita nih, yang mengantar kita di menit 22. Tentunya masih di program Sketsa Keluarga Indonesia. Harus bahagia. Tentunya kita harus bahagia ya untuk menjalani hari-hari kita. Dan pastinya untuk kita terus bahagia, kita juga harus bisa memanage ya, mengatur keuangan kita. Karena itu penting ya di dalam hidup kita, untuk kita menjalani hari-hari kita, untuk kita bisa terpenuhi kehidupannya. Nah, harus bisa mengatur keuangan tentunya. Makanya kita bisa bahagia, enjoy ya. Karena lancar ya dalam kita menjalani aktivitas kita, dalam kita melakukan apa yang mungkin menjadi tanggung jawab kita, kita tidak terhambat dengan keuangan. Lalu bagaimana kalau misalnya kita bisa menghindari ya, apalagi kalimat-kalimat besar pasak daripada tiang ini, gaya hidup kita yang hanya lebih besar gitu ya pengeluaran dibanding pemasukan, sehingga banyak dari kita akhirnya terjebak ya dari kondisi seperti ini. Nah, supaya kita bisa menghindarinya, yang pertama kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi kita bisa bedakan ya, yang misalnya mungkin sebelum membeli sesuatu ya, kita tanyakan apakah saya membutuhkan ini atau hanya keinginan doang. Misalnya kalau kebutuhan kan udah pasti beras, biaya pendidikan, transportasi kita pergi kerja ya, tagihan listrik supaya rumah kita tetap cerah gitu ya, cerah nggak tuh ya, maksudnya terang. Terus keinginan ya, misalnya sepatu model ya yang terbaru, atau nggak nongkrong setiap akhir pekan ya, ini kan nggak harus wajib. Nah, terus upgrade handphone yang masih berfungsi dengan baik. Nah, ini kan keinginan. Jadi kita harus tahu kebutuhan dan keinginan kita. Jadi tidak semua keinginan itu salah, responders ya, tetapi harus kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Lalu yang kedua, jangan mudah terpengaruh oleh media sosial. Jadi kita ingat satu hal, bahwa jangan kita mengukur kondisi keuangan kita dari postingan orang lain. Apalagi kalau misalnya kita bangun-bangun pagi-pagi nih, ya kan, kita langsung buka WA, buka sosial media, ya, buka apa yang ada di handphone kita, dan kita akhirnya melihat tawaran-tawaran gitu ya. Apalagi standar sosial media luar biasa tinggi sekali ya. Makanya kita suka insecure, overthinking ya. Terus kita enggak mood beraktivitasnya, karena kita juga pengen seperti itu, kayak seperti di sosial media. Nah, kita hanya melihat hasil akhirnya ya kan, dari sosial media yang mereka post. Misalnya mereka liburan, misalnya mereka punya mobil baru, atau enggak rumahnya, atau outfitnya yang keren gitu ya. Kita kan enggak tahu seberapa besar cicilannya ya, berapa utangnya, seberapa besar penghasilan mereka. Kita kan enggak tahu proses hidup mereka seperti apa. Kita kan hanya melihat hasilnya yang mereka post di sosial media. Jangan sampai kita memaksakan gaya hidup yang sebenarnya tidak mampu kita jalani. Betul banget ya. Ini sebenarnya sering banget terjadi ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan tanpa sadar kita juga melakukan seperti itu gitu ya. Kadang kita berpikir, kayaknya aku harus butuh ini deh, kayaknya aku harus perlu ini gitu ya. Apakah betul-betul kita membutuhkan? Apakah itu urgent gitu ya? Padahal kalau dilihat dari keuangan kita udah tidak memungkinkan, kita gak mampu. Tapi kadang-kadang kita paksa ya, akhirnya gak sampai di akhir bulan kita kelaparan ya. Kita makanannya juga udah gak sehat karena makan instan, yang instan gitu ya, mie instan. Jadi banyak hal akhirnya kita sering melakukan sesuatu yang harusnya kita gak lakukan kalau misalnya kita bisa memanage keuangan kita. Lalu yang ketiga, terapkan prinsip menabung di awal. Jadi kebanyakan kita suka menabung
di akhir sisanya baru kita tabung. Nah kalau kita nunggu di akhir itu gak akan mungkin kita menabung lagi ya. Jadi usahakan pas terima langsung kita menabung. Kita pisahkan ya, kita sisakan ini untuk tabungan. Nanti kita sendiri tergantung kebutuhan kita, tergantung keseharian kita berapa yang kita butuhkan, baru kita pisahkan untuk tabungan kita. Nah sayangnya memang ya, biasanya tidak pernah ada sisa kalau misalnya kita di akhir gitu ya. Jadi kita harus mengubah supaya menabungnya tuh di awal. Nah misalnya kalau menabung ya kita kasih 10% dari penghasilan kita, atau enggak dana darurat juga harus kita sisakan juga ya. Terus baru setelah itu sisanya untuk kebutuhan dan pengeluaran lainnya. Nah tentunya kita perlu untuk membuat anggaran bulanan. Kita menulis semua pengeluaran setiap bulan. Misalnya nih, aku makan berapa ya? Kalau satu bulan kita hitung-hitung, taruhlah satu hari 50.000 butuhnya misalnya. Biasanya anak kos nih. Nah kita kalikanlah 50 kali 30 ya. Itu kira-kira berapa? Ya 1.500.000. Nah kita taruh tuh misalkan untuk makan satu bulan. Transportasi gue butuhnya berapa nih? Kalau misalnya selama satu bulan jarak kantor dengan tempat aku tinggal atau kos ya, taruhlah 500.000. Terus tabungan kita juga kita kasih berapa? Mungkin 500.000. Atau pulsa internet yang kita butuhkan selama sebulan 200. Hiburan. Jadi ditulis semua pengeluaran yang kita butuhkan setiap bulan yang kita keluarkan gitu. Dengan memiliki anggaran seperti ini, akhirnya kita menjadi lebih sadar kemana uang yang kita pakai ini kebutuhan atau keinginan. Jadi menjadi koreksi untuk kita, mana yang lebih penting, mana yang enggak, kalau misalnya kita buat anggaran bulanan. Lalu yang selanjutnya pastinya kita harus mengurangi kebiasaan belanja impulsif. Nah tips sederhananya, jangan langsung check out ya. Kita gak langsung lihat topi atau sepatu atau baju atau tas gitu ya, langsung kita check out. Terus kita tunggu 24 jam sebelum membeli. Kita pikirkan dulu ya, atau gak diskusi sama pasangan kita. Ini aku rencana mau beli ini pak, misalnya ya. Kalau misalnya betul-betul kita butuhkan ya untuk kebutuhan rumah tangga, ya dibeli. Tapi kalau hanya sekedar ini keinginan atau enggak perlu-perlu banget pak gitu ya, ya udah enggak usah di check out. Terus masukkan ke keranjang terlebih dahulu. Biasanya ya kalau kita cek handphone kita, apalagi kayak Shopee gitu ya, atau media sosial lainnya untuk belanja online, itu banyak banget di keranjang kuning itu banyak barang-barang gitu yang tertunda-tertunda. Biasanya ibu-ibu ini atau anak-anak sekolah, baik perempuan maupun laki-laki gitu ya. Terus pikirkan manfaat jangka panjangnya. Jadi terkadang ya responders, kita tidak membutuhkan barang tersebut, kita hanya sedang tergoda oleh promo. Aduh mumpung lagi promo ini, gak apa-apa kita check out saja. No ya. Jadi memang harus kita biasakan untuk menunda 24 jam terlebih dahulu. Kita pikirkan dulu, jangan kita langsung check out. Dan masih banyak lagi ternyata ya, bagaimana kita bisa menghindari gaya hidup besar pasak daripada tiang. Kita dengerin lagu ya dari Raisya dan juga Isyana, Anganku Anganmu. Jadi gak cuman angan-angan saja tentang keuangan yang mungkin kita pakai, butuhkan, perlukan, keluarkan. Jangan jadi angan-angan tetapi betul-betul tersusun, tertata ya.

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

masih di program Sketsa Keluarga Indonesia. Tentunya masih bersama Cila yang akan menemani responders di pagi menjelang siang hari ini. Nah, selanjutnya responders, kita masih membahas tentang bagaimana kita bisa menghindari gaya hidup besar pasak daripada tiang. Dan kita sudah mendengar di awal ya, waduh banyak sekali tipsnya, caranya supaya kita bisa mengontrol ya, bisa memanage keuangan kita dan hidup kita pun juga tentram tentunya ya, gak ada utang.

punya target nih, supaya apa? Supaya keuangan kita ini bisa kita simpan, ya, bisa kita usahain, karena kita punya tujuan untuk kedepannya bagaimana. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, kita akan lebih mudah mengatakan tidak kalau misalnya ada godaan gitu ya, atau tawaran yang hanya sebatas keinginan kita saja yang sesaat pada pengeluaran-pengeluaran mungkin yang gak penting gitu ya. Jadi kita gampang mengatakan tidak karena kita udah punya tujuan, punya target yang mau kita capai. Misalnya ya kita mau beli rumah, jadi harus ditabung ya untuk biaya biaya beli rumah. Jadi kalau punya tujuan itu lebih mudah untuk kita menolak apa yang sosial media tawarkan. Biasanya seperti itu ya. Lalu tentunya kita juga harus belajar hidup sederhana. Nah, hidup sederhana bukan berarti pelit ya responders ya, atau tidak menikmati hidup. Jadi hidup sederhana itu berarti hidup sesuai kemampuan kita. Ya, kalau misalnya kita tidak sesuai dengan kemampuan kita, itu bahaya. Jadi pada akhirnya kita sibuk sana-sini mencari biaya gitu ya, kepepet dan segala macam. Terus tidak memaksakan diri. Kalau misalnya kita hidup sederhana, kita gak perlu memaksakan diri gitu. Harus nih, karena lagi tren, lagi viral. Kalau misalnya gak dibeli, kalau misalnya gak ada, ntar nanti kita dibilang gak FOMO gitu ya, atau ketinggalan dan segala macam. Terus kita juga harus bijak menggunakan uang. Nah, orang yang hidup sederhana justru sering kali lebih tenang. Karena kenapa? Tidak terbebani oleh cicilan-cicilan dan utang yang tidak perlu. Nah, jadi memang penting banget ya responders ya, kalau misalnya kita sudah tertata nih gitu ya keuangan kita. Kita sudah punya tujuan, kita punya buku pengeluaran. Kita juga harus mengurangi kebiasaan-kebiasaan belanja yang berlebihan. Atau enggak kita udah menerapkan menabung di awal gitu ya. Dan kita tidak mudah terpengaruh oleh media sosial, maka kita pun juga pastinya bisa menjalani hari-hari kita dengan baik. Dan tidak ada hal-hal yang akhirnya membuat kita kayak buru-buru, harus bekerja keras. Atau kalau bekerja keras penting tuh, itu udah pasti banget ya. Tetapi kalau kita bekerja keras untuk membayar hutang kan bahaya. Ya, kalau kita bekerja keras untuk menabung supaya kita bisa beli rumah, supaya kita bisa beli apa biaya pendidikan anak-anak kita gitu, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau kita berjuang bekerja keras supaya kita bisa membayar hutang, nah itu no-no ya responders ya. Berharap dengan tips yang tadi kita dengar bersama-sama ini bisa membantu kita untuk menghindari gaya hidup besar pasak daripada tiang. Nah, kalau berbicara memang pengeluaran atau keuangan gitu ya, pemasukan itu memang sensitif ya responders, agak gimana gitu ya kalau berbicara tentang uang. Kalau kita misalnya kita nggak bisa memang manage keuangan kita, itu bahaya. Apalagi tuntutan zaman sekarang ya, teknologi yang cukup canggih. Jadi kita harus berhati-hati, harus bijak untuk mengatur pengeluaran kita. Dan juga kita yang mungkin lagi berjuang, yang lagi berusaha, yang lagi sekolah, kuliah, cari biaya, kamu tetap semangat dan kamu pasti akan bisa melewati prosesnya. Asal kita sungguh-sungguh ya untuk belajar, sungguh-sungguh untuk melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan kita, khususnya keluarga yang ada di Indonesia yang lagi dengerin Respon Radio, yang lagi berjuang untuk keluarganya, tetap semangat. Percayalah ketika kita ada kesungguhan hati ya untuk bekerja, maka semuanya akan dipermudah. Dan penting sekali juga tentunya support dari keluarga kita, dukungan ataupun komunikasi. Jadi enggak
boleh berjalan sendiri, harus punya kesepakatan kalau misalnya mau beli ini, mau beli itu. Itu juga salah satu cara untuk membantu kita tetap menghindari gaya hidup yang besar pasak daripada tiang. Wow, luar biasa ya. Memang kalau berbicara tentang

tentang keuangan tidak ada habisnya, tapi Cila percaya karena responder semua punya cara ya, tips untuk bisa mengatur keuangannya. Nah, kita mau dengerin lagu dari Kahitna Responders. Tentunya Cila masih terus menemani hingga pukul 11 ya. Kita dengerin lagu dari Kahitna yang berjudul Soulmate.

soulmate dari Kak Hitna yang mengantar kita di segmen terakhir tentunya ya, di perjumpaan kita di program Sketsa Keluarga Indonesia. Wow, luar biasa responders ya, banyak tips tentunya yang kita dengar bersama-sama. Berharap bisa membantu, menolong kita untuk kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita, khususnya yang lagi bermasalah di dalam keuangan dan yang masih hidup memiliki gaya hidup ya besar pasak daripada tiang. Nah, sebelum ditutup, kita dengarkan bersama-sama bahwa memang perlu kita ingat ya, hidup bukan perlombaan untuk terlihat paling sukses di mata orang lain. Ternyata kebahagiaan bukan diukur dari banyaknya barang yang kita punya, yang kita miliki, tetapi dari kemampuan kita hidup dengan cukup, dengan bijaksana, dengan penuh rasa syukur. Jadi jangan sampai pasaknya ini lebih besar daripada tiangnya. Nah, mari kita kelola berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan Tuhan percayakan dengan baik kepada kita. Karena kenapa? Keuangan itu dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Wow, terima kasih responder semua ya yang setia mendengarkan Respon Radio. Dan buat kamu juga yang baru bergabung di pagi hari ini, jangan khawatir karena setelah ini ada program Sketsa Keluarga Indonesia. Dan tentunya untuk Sketsa Keluarga Indonesia pastinya akan hadir setiap hari Senin sampai hari Kamis di jam yang sama, jam 10 sampai jam 11. Jadi banyak tips yang akan kita bagikan, baik khusus anak Gen Z ya yang lagi banyak tantangan rintangan dihadapi, dan juga untuk kesehatan, ada keluarga juga, hubungan kita, relasi kita dengan antar keluarga, dan juga keuangan tentunya yang akan kita bagikan. Jadi jangan mau ketinggalan ya responders. Dan tentunya Cila sekali lagi mengucapkan terima kasih, berharap dengan lagu-lagu juga yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa menghibur kita, menemani kita, dan memberikan kita semangat untuk beraktivitas di hari ini. Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana tentunya, tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita dengarkan lagu Sweet Scars ya, yang mengakhiri perjumpaan kita di program Sketsa Keluarga Indonesia. Bye-bye Responers.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai hai responders, gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya selamat siang ya buat responders di hari Kamis yang manis ini, 23 Juli 2026. Tentunya kita sudah berada di program kesayangan kita semua, yaitu di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Tentunya di program Retro Siang direspon radio hari ini ya. Tadi kita sudah buka dengan satu lagu dari Desi Ratnasari, Tenda Biru. Waduh, old banget ya lagunya ya. Pasti mengingatkan ke zaman dulu, tahun-tahun 90-an ini lagunya. Tentunya nih buat responders yang mungkin ada playlist tahun 90, 80, 70 atau 2006, boleh banget ya gabung bersama Dila di siang hari ini dan request-request, ceritain tentang bagaimana masa lalunya, boleh juga ya. Apa sih yang membuat responders bisa keinget dengan satu lagu ini, boleh banget gabung di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Dan kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So untuk responders yang mau request-request melalui sosial media kita, boleh banget ya gabung saja langsung di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa dengerin Dila di streaming ya di www.responradio.com. So tentunya buat responders yang mungkin ada lagu-lagu atau playlist-playlist lawasnya di hari ini, satu atau dua lagu, boleh banget ya gabung bersama Dila sampai jam 2 nanti tentunya. Kali ini sudah bergabung bersama kita juga ada Abang Mochi ya di TikTok kita. Kita juga live TikTok ya di TikTok Respon Radio 93,0 official. Tadi Bang Mochi mau mendengarkan satu lagu dari Betaria Sonata, Hati Yang Luka. Oke Bang Mochi, ditunggu lagunya ya. Ini lagunya tahun 90-an banget ini. Ditunggu lagunya ya Bang Mochi, nanti akan kita putarkan. So tentunya juga sudah ada yang menyapa kita melalui WA, ada Abak Dila. Halo halo anak Gadiaba, halo halo nak Abak Dila, bagaimana kabarnya di hari ini Abak, semoga sehat selalu ya. Abak rek lagu dari Sailing, lagu Sailing dari Red State Ward, oke okay. Sama lagu To Love Somebody. Makasih Nak Dis, oke okay. Ditunggu lagunya ya Abak, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responders yang ingin bergabung bersama Dila di siang hari ini, masih ditunggu lagu-lagu terbaiknya, nanti akan kita putarkan. So tentunya kita dengarkan dulu satu lagu pembuka ya dari Bang Mochi, Betaria Sonata, Hati Yang Luka.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

lagu dari Michael Bolton yang berjudul To Love Somebody ya. Special request dari Abah yang sudah bergabung bersama kita. Waduh, mengantuk ya mendengarkan lagunya ya Abah ya. Kata pendengar Dila ya mengantuk Abah mendengar lagu konyol kok. Emang itu tujuan Abah ya. Bersenandung-nandung ria di retro siang ya. Sembari menunggu jam makan siang ya Abah ya. Jam istirahat. Dan tentunya masih bersama Dila. Dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari responden semuanya. Mungkin yang punya playlist-playlist lawasnya di hari ini boleh berbagi-berbagi bersama kita. Sembari menunggu jam makan siang ya. Tentunya buat responden yang ingin bergabung, boleh banget gabung bersama Dila di 0821-5566-8003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 0811-6622-930. Kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang ingin bergabung melalui sosial media, boleh banget Dila ada sosial media ya di Respon Radio 93.0 Official. Tadi sudah bergabung bersama kita ada Bang Farhan nih yang mau mendengarkan satu lagu dari P Project yang berjudul Antrilah di Loket. Oke Bang Farhan, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan di siang hari ini ada juga yang bergabung bersama kita, ada Bunda Dua Putri. Kita bacakan dulu requestannya ya. Siang Ananda, siang Bunda. Semoga tetap semangat terus ya, alhamdulillah ya Bunda ya, harus tetap semangat. Bunda Dua Putri request lagu ya, Indo judulnya Ingin Menyambung Hidup dari Koni Konstantia. Yang manca judulnya Song for the Children dari Oscar Harris. Salam-salamnya untuk semua kru si respon dan responders yang diwakili oleh Bunda Queen, Ajo Ani, Sultan Leterwe, Pak Boy, Uda Ardi di Pasar Usang dan semua responders lainnya istimewanya untuk Ananda Dila tentunya. Terima kasih sama-sama Bunda, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Uda Jess nih yang sudah bergabung ingin mendengarkan satu lagu dari Dian Piscesa yang berjudul Bara Api Senyummu. Oke udah Jess, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawasnya di siang hari ini, boleh banget, masih boleh bergabung sampai jam 2 nanti, tentunya akan ditemani bersama Dila ya. Dan untuk itu satu lagu dari P Project, Antrilah di Loket, special request dari Bang Farhan.

Perhatian, perhatian kepada para penumpang jurusan Surabaya. Kereta jurusan Surabaya sudah siap berangkat di sepur 3. Dan untuk para penumpang jurusan Jakarta, kereta jurusan Jakarta sudah siap berangkat di sepur 2. Sedangkan untuk pemilik kereta dengan nomor D123JM harap memindahkan keretanya karena parkirannya menghalangi mobil yang akan keluar. Terima kasih.

0: Maaf deh, karcisnya mana?
1: Karcisnya, ini karcis saya. Kelas bisnis, dekat jendela.
0: Loh, adek ini mau kemana?
1: Ke Surabaya.
0: Ini kereta jurusan Jakarta.
1: Hah? Ke Jakarta?
0: Ya. Nggak harus ke Surabaya, ini cepet nih. Ini putar aja keretanya, Pak.
1: Loh, nggak bisa. Adek ini

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Dian Piscesa, Bara Api Senyummu ya. Special request dari Uda Jazz yang sudah ber-

bergabung melalui telepon WA kita nih di 0811 6622930. Kita juga ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Sudah. So buat itu responers bisa gabung di Respon Radio 93,0 official. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Abang Yud ya, Bang Yudi, yang mau mendengarkan satu lagu dari Maroon 5 nih, judulnya She Will Be Loved. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request dari Abang Aan nih. Waduh, biasanya Abang Aan nelpon nih sama Dila, tapi katanya tadi lagi habis nonton pertandingan Free Fire katanya di live TikTok. Jadi langsung aja deh ke tempat Kadila dan request. Oke, jadi gak dengerin sapa-sapaan salam-salamnya tentang temen-temennya ya. Ya udah, Dila wakilkan saja ya dari Bang Aan. Biasanya salah sapa-sapa buat temen-temennya ya. Kali ini Bang Aan mau request lagu dari Zilla on Seven nih, lagu wajib katanya ya, lagu wajibnya Bang Aan, Sahabat Sejati. Ini ditunjukin buat sahabat-sahabatnya yang di Villa Mutiara ya. Oke, ditunggu lagunya ya Abang, nanti akan kita putarkan. Dan juga satu lagu dari Westlife yang berjudul Uptown Girl. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih ingin mendengarkan lagu-lagu lawas spesialnya di hari ini, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu, satu lagu dari Maroon 5, She Will Be Loved, special request dari Bang Yudi, akan kita putarkan di siang hari ini menunggu jam makan siang dan istirahat kita di hari ini.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Oke, satu lagu dari Westlife, Uptown Girl, special request dari Bang Aan ya, sudah kita putarkan di siang hari ini menemani makan OTW makan siang kita di hari ini. So tentunya Dila masih akan ada ya requestan-requestan lagu-lagu terbaiknya responder. So buat responder jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Kahitna Soulmate menutup perjumpaan kita di jam pertama ini.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ada satu lagu dari Oscar Harris, Song for the Children ya, special request dari Bunda Dua Putri. Sudah membuka perjumpaan kita di jam kedua ini. Banyak yang bilang ini lagunya kayak lagunya Haddad Alwi featuring Sheila on Seven ya, emang agak-agak mirip ya lagunya ya, mungkin terinspirasi dari sana. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik responders di jam kedua ini. Tentunya kita sudah masuk di jam makan siang ya kali ini. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Nah tentunya buat responders nih yang lagi makan siang dan istirahatnya, selamat makan siang dan istirahat. Tentunya akan ditemenin bersama Dila di siang hari ini. Semoga responders tetap senantiasa semangat selalu dan happy selalu ya menjalani aktivitasnya di hari ini. So tentunya tadi ya buat responders yang mau bergabung bersama Dila di kontak kita di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA di 08116622930. Tentunya kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok buat responders yang ingin bergabung DM Respon Radio 93.0 official. Kali ini ada special request dari Bang Pices Boy yang mau mendengarkan satu lagu dari Celine Dion yang berjudul I'm a Leaf. Dan tadi juga ada special request dari Bebe Acu, Bang Ipan mau dengarkan satu lagu dari Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada requestan ya dari Abang, dari Abang Adrian Seno yang mau mendengarkan satu lagu romantis, Aku Milikmu dari Dewa. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang mau request-request bareng Dila di siang hari ini, masih ditunggu requestan-requestan terbaiknya, nanti akan kita putarkan. So untuk itu, satu lagu dari Celine Dion ya, dari Budaya Celine Dion, I'm a Leaf, special request dari Bang Pices.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, kalau seseorang meninggal, kita dapat menguburnya. Tetapi karakter dari orang itu akan tinggal tetap dan diingat oleh orang-orang yang ditinggalkannya. Karakter itu tidak berubah, ia hanya berkembang. Artinya, kalau kita mempunyai dasar karakter yang kuat, kita hanya dapat bertumbuh menjadi lebih baik. Sebaliknya, dengan karakter yang lemah, ia tidak akan bertumbuh. Kalau orang yang berkarakter kuat mengalami kegagalan, selalu ada kekuatan untuk membentuk kembali karakternya. Ia akan menikmati kesulitan yang dihadapinya, karena orang berkarakter sadar bahwa dengan kesulitan yang ia hadapi, ia sadar akan batas kemampuannya. Kualitas-kualitas terbaik karakter tidak dihasilkan dari usaha kita, melainkan dari Tuhan. Karakter adalah sebuah usaha yang melibatkan kerja keras setiap hari. Karakter adalah hasil dari dua hal, sikap mental dan cara mengatur waktu. Karakter terbentuk melalui kehidupan sehari-hari. Karakter terbentuk melalui pendisiplinan keinginan. Karakter terlihat pada saat orang menghadapi krisis. Karakter tidak terletak pada pemikiran, tetapi pada keinginan. Nah, sudahkah Anda memiliki karakter itu? Milikilah sekarang juga untuk sukses Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

satu lagu Dewa Aku Milikmu. Ya waduh, lagu romantis ini ya, special request dari Bang Adrian Seno yang sudah kita putarkan. Kata Bang Adrian Seno, kalau denger lagu ini keingat crushnya. Aduh, emang ya lagu ini intronya tuh sangat-sangat lekat banget ya responsnya. Apalagi intro pertamanya tuh kayak, waduh, bikin Dila merinding ya. Karena lagunya tuh, lagu-lagu dari Dewa ini emang benar-benar banyak sekali lagu-lagu yang terbaik dan enak didengar. Dan tentunya terima kasih banyak buat Bang Adrian Seno yang sudah play lagunya ya di siang hari ini. Tentunya dan masih bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an, sampai awal 2000-an. So tentunya buat responders nih yang mau request-request bareng Dila di siang hari ini, boleh banget dong, boleh aja langsung ya, langsung bergabung bersama Dila di siang hari ini di kontak kita di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita juga ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya, langsung saja bergabung di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya kali ini sudah bergabung bersama kita, yaitu ada Abang Babayo ya, yang katanya mau dengerin satu lagu dari Ebiet GAD yang berjudul Berita Kepada Kawan. Oke, ditunggu lagunya ya nih Bang Babayo, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request dari Abang Farhan, tambahan requestan dari Bang Farhan. Katanya mau dengerin satu lagu dari Bryan Adam yang berjudul Please Forgive Me. Oke Bang Farhan, habis ini dilaputarin lagunya ya, habis Berita Kepada Kawan ya, nanti diputarin. Dan juga ada special request dari Abang Mahyudin tadi nih, mau dengerin satu lagu dari Celine Dion yang berjudul The Power of Love. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang mau request-request bareng Dila, masih ditunggu requestan terbaiknya ya di siang hari ini. Sebelum itu ya responders, sebelum kita play lagu-lagu terbaiknya, kita dengerin dulu ya azan yang berkumandang di siang hari ini. Dan tentunya buat responders yang masih mau request-request bareng Dila, masih ditunggu requestannya, nanti akan kita putarkan. So untuk itu kita dengarkan dulu, sebelum kita putarkan satu lagu dari Ebiet GAD Berita Kepada Kawan, kita dengarkan dulu azan yang berkumandang hari ini.

Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK

0: 08117. Sekali lagi 08127706817.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

lagu dari Ceylon 7, Pejantan Tangguh, special request dari Abang Simo yang penjantan tangguh ya di hari ini. Waduh, keren sekali lagunya ya Bang Simo, terima kasih banyak sudah request bersama kita di siang hari ini. Dan tentunya masih menemani jam makan siangnya responders di hari ini ya, jam makan mungkin jam istirahatnya juga. Dan tentunya di siang hari ini tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaiknya responders yang belum kita putarkan ya. So tentunya tadi sudah bergabung bersama kita ada Bang Star Helby, katanya mau dengerin satu lagu dari Oasis yang berjudul Wonderwall ya. Itu tuh lagu kebangsaan Inggris katanya. Oke, Bang Star Helby, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Uncle Bini yang mau dengerin satu lagu dari Melly Goeslaw yang berjudul Jika. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang mau mendengarkan requestan-requestan terbaik, di siang hari ini boleh banget ya, masih ditunggu requestan-requestan terbaiknya. So tentunya untuk

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Oke, satu lagu dari Melly Goeslaw featuring Ali Lasso yang berjudul Jika. Special request dari Uncle yang sudah kita putarkan di siang hari ini dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik lainnya. Dan nanti kita sudah dihantarkan ke menit ke-58 oleh lagu Jika ini. Dan tentunya Dila akan kembali lagi dengan lagu-lagu special responders di siang hari ini dan akan dibuka dengan satu lagu dari Tommy Jebisa. Di batas kota ini special request dari Diki. Dan satu lagu dari My Chemical Romance, Chancer.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sabut tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, satu lagu dari Tommy Jepisa. Di batas kota ini ya, special request dari Diki yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. So tentunya kita sudah masuk ke jam ketiga ya, atau jam terakhir di program Retro siang kali ini. So tentunya buat responers yang sudah bergabung dan request-request, terima kasih banyak ya yang sudah request dan bergabung. Dan tentunya masih dengan informasi-informasi dan lagu-lagu terbaik lainnya yang bakalan disampaikan dan dilaputarkan. Dan tentunya buat responders yang masih ingin bergabung bersama Dila, boleh banget ya gabung di kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Dan kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Responders boleh banget ya gabung ke Respon Radio 93,0 Official. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita yaitu ada Abang Mas Aya yang tadi mau dengerin satu lagu dari ada band yang berjudul Yang Terbaik Bagimu. Dan juga ada special request tadi dari Abang Udin. Dari Bang Udin ya, katanya mau dengerin lagu dari ada juga ya, Titip Rindu Buat Ayah. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Abang ada Bang Kris yang mau dengarkan satu lagu dari Riff yang berjudul Raja. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya kita dengarkan dulu satu lagu pembuka kita, ada band Yang Terbaik Bagimu, special request dari Mas Ai.

0: apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

satu lagu dari Anda Perdana yang berjudul tentang seseorang nih, special request dari Bang Hidayat. Katanya kalau denger lagu ini keinget film AADC yang ada Dian Sastronya nih. Aduh, kayaknya Dila belum lahir ya di tahun 2002 itu ya. Dan tapi tentunya Dila tahu kok Dian Sastro sama Nicola Saputra juga. Pernah juga sih nonton filmnya, kan pernah ditayangin itu di TV-TV nasional kalau ada liburan sekolah ya. Biasanya Dila juga nonton kok. Filmnya juga bagus, tapi pas keluar filmnya baru-baru hangat itu belum ada Dilanya belum ada ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Bang Hidayat sudah request-request bersama Dila di siang hari ini. Dan tentunya ada requestan spesial ya hari ini ya. Tadi ada Abang Ari yang mau dengarkan satu lagu dari Andra and the Backbone, yang mau dengarkan satu lagu dari Sempurna. Dan juga ada special request dari Bang Simatupang tadi ya. Dari tadi udah request ya, mau dengerin satu lagu dari Peter Pan yang berjudul Semua Tentang Kita. Oke Bang Simatupang, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan ada yang lagi spesial ya, ada pendengar kita yang lagi ulang tahun ya, ada Kang Mas. Katanya mau request lagu Jamrud yang berjudul Selamat Ulang Tahun nih. Waduh, spesial kali ya Bang Kang Mas ya. Ini juga ini juga salah satu pendengar setia Dila juga ya, pendengar setia Respon Radio juga ya. Oke Kang Mas, terima kasih banyak ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan murah rezekinya ya Kang Mas ya, di umur yang ke-37 tahun. Waduh, udah tua katanya. Tapi gak apa-apa, tua-tua tetap semangat ya. Belum tua itu, masih kalau belum menyentuh 50 belum ya Kang Mas ya. Semoga tetap sehat selalu dan semangat selalu nih Kang Mas. Dan untuk itu, satu lagu spesial Jamrud, Selamat Ulang Tahun buat Kang Mas yang lagi berulang tahun di hari ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

sorte remaja anak Bapak Kades dan si Tejo jejaka baru aja.

satu lagu dari Jamrud yang berjudul Surti Tejo ya, special request dari Abang Simo ya, tambahan dari Bang Simo yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan so tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari responder semuanya. Kali ini sudah bergabung bersama kita ya, tadi ada Kak Budan ya, yang katanya tadi mau dengerin satu lagu dari Michael Lenturok, yang mau dengarkan satu lagu dari Find My Love. Ya, oke, ditunggu lagunya Find My Love dari Michael Lenturok yang akan kita putarkan untuk Kak Marin, Kak Pudan ya. Dan tentunya di siang hari ini, tadi lupa ya kita dengarkan satu lagu dari Andra featuring The Backbone Sempurna. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan, yaitu juga termasuk intro lagu Mahal juga ya, responders. Dan juga ada tadi Bang Fitro yang mau dengarkan satu lagu dari Vina Panduwinata yang berjudul Burung Camar. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada Abang Farhan ya, katanya mau dengarkan satu lagu dari Yeni Eria S yang berjudul Cintaku Terbagi Dua. Oke, kenapa bisa jadi terbagi dua nih Bang Farhan? Coba diceritakan ya, boleh diceritakan ya. Dan tentunya buat responders yang ingin bergabung dan request-request bareng Dila, Mas tentunya udah penuh ya requestannya. Dan untuk itu kita dengarkan lalu satu lagu dari Michael Lenz to Rocks, Find My Love, special request dari Kak Pudan.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya di gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit.

Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

asik. Satu lagu dari Yeni Area S yang berjudul Cintaku Terbagi Dua, spesial request tambahan dari Bang Farhan nih. Waduh, diajak bergoyang ya respon radio hari ini ya bersama Bang Farhan. Emang udah maju mundur aja nih kaki Dila ya buat bergoyang ya, tapi bergoyangnya masih di tempat duduk ya, tapi gak apa-apa ya responers ya. Dan tentunya lagu goyang tadi yang sudah membuka mata kita yang udah mengantuk-ngantuk mendengarkan lagu-lagu penuh lantunan ya di siang hari ini, dan sudah menutup perjumpaan kita dan mengantarkan kita ke menit ke-54 di program Retro Siang kali ini. So tentunya senang sekali rasanya bisa berbagi playlist bersama responers lagu-lagu lawas terbaiknya. Tentunya buat responers program Retro Siang akan kembali hadir ya di hari Jumat di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaik dari responers semuanya. So tentunya buat responers yang ingin bergabung, boleh banget dong langsung saja gabung bersama Dila besoknya, atau bersama rekan Dila ada Cici juga ya, boleh di jam yang sama ya. So tentunya tetap stay tune di saluran 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya Dila mengucapkan banyak terima kasih buat yang sudah request-request, yang sudah berbagi playlistnya bersama Dila. Dan Dila juga mengucapkan minta maaf kalau ada perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan atau penyebutan nama seseorang dan gelar seseorang yang salah. Dila minta maaf. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune karena akan ada program-program terbaik dan unggulan lainnya yang akan menemani aktivitas sore sampai istirahat malamnya responers di hari ini. So untuk itu Dila mengucapkan terima kasih banyak, dan Dila akhiri dengan satu lagu dari Vina Panduwita, Panduwinata ya, judulnya Burung Camar, special request dari Uda Fitro. Dan Dila akhiri dengan see you the next time and dadah bye bye. 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Ya, informasi pertama datang dari kebakaran hebat melanda Pasar Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman pada Rabu 22 Juli 2026. Sekitar pukul 10.13 waktu Indonesia Barat, sedikitnya 15 kios hangus terbakar dengan kerugian sementara diperkirakan mencapai 2,5 miliar rupiah. Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas yang memicu ledakan kompor sebelum menjalar cepat ke deretan kios yang berdempetan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran yang dibantu armada dari Kota Pariaman, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Tanah Datar, dan Agam. Setelah hampir 3 jam upaya pemadaman, api berhasil dikendalikan sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun satu warga mengalami sesak nafas akibat menghirup asap dan telah mendapat penanganan medis. Musibah ini tidak hanya menghanguskan tempat usaha para pedagang, tetapi juga memaksa 6 keluarga kehilangan tempat tinggal beserta seluruh harta benda mereka. Salah seorang korban, Clara Sinta Dewi, mengaku hanya sempat menyelamatkan kedua anaknya ketika api mulai mendekati kios yang ditempatinya. Selesai kebakaran, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz meninjau lokasi dan memastikan pemerintah daerah segera mengamani dampak bencana. Pemkab mendirikan posko darurat dan dapur umum, menyalurkan bantuan kebutuhan pokok serta pakaian sekaligus melakukan pendataan korban dan kerugian. Pemerintah juga masih menunggu hasil penyelidikan aparat untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.

Berita selanjutnya datang dari sebuah kapal milik Basarnas terbakar saat menjalani perawatan atau docking tahunan di PT Proskuneo Kadarusma, kawasan Muara Baru, Panjaringan, Jakarta Utara pada Rabu malam. Insiden terjadi ketika kapal sedang berada di galangan untuk proses perawatan rutin. Kepala Seksi Operasi Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulmarkat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaiman mengatakan sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dan 70 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 19.58 waktu Indonesia Barat. Tim pemadam tiba di lokasi mulai melakukan proses pemadaman sekitar 5 menit kemudian, yakni pada pukul 20.03 waktu Indonesia Barat. Hingga proses penanganan berlangsung, petugas masih mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Belum ada informasi mengenai korban maupun besarnya kerugian akibat peristiwa tersebut.

Berita selanjutnya datang dari PT Bank Nagari meluncurkan program Sikocicuan 2026 sebagai program tabungan berhadiah langsung bagi nasabah tabungan Sikoci konvensional dan Sikoci syariah. Program ini berlangsung mulai 20 Juli hingga 30 September 2026 atau hingga kuota hadiah terpenuhi. Dengan total alokasi hadiah mencapai 1,8 miliar, nasabah berkesempatan memperoleh hadiah langsung berupa uang tunai, mobil, sepeda motor, emas, dan berbagai hadiah lainnya melalui penempatan dana sesuai ketentuan. Direktur Keuangan Bank Nagari, Roni Adrian, mengatakan program tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah sekaligus upaya mendorong budaya menabung dan memperkuat penghimpunan dana pihak ketiga. Program ini terbuka bagi nasabah perorangan maupun non-perorangan yang memiliki rekening tabungan Sikoci dengan penempatan dana minimal 50 juta selama 6 bulan. Nasabah yang menempatkan dana fresh fund dapat memperoleh hadiah hingga 3%, sedangkan non-fresh fund memperoleh hadiah sebesar 2,5%. Pemimpin Divisi Pemasaran Bank Nagari, Syafrizal CH, menjelaskan keunggulan program Sikocicuan 2026 adalah kebebasan bagi nasabah untuk memilih hadiah yang diinginkan, baik berupa uang tunai maupun barang bernilai lainnya. Menurutnya, program ini juga menjadi strategi Bank Nagari untuk meningkatkan loyalitas nasabah serta menghimpun dana baru guna mendukung pembiayaan produktif dan pertumbuhan ekonomi daerah. Bank Nagari mengajak masyarakat Sumatera Barat dan perantau Minang untuk memanfaatkan program tersebut dengan mendatangi kantor cabang terdekat atau menghubungi layanan resmi. Di sisi lain, bank juga mengingatkan nasabah agar waspada terhadap berbagai modus penipuan dan mengatasnamakan Bank Nagari serta tidak pernah memberikan kode OTP, PIN maupun kata sandi kepada pihak lain. Dengan program Sikocicuan 2026, Bank Nagari berharap semakin banyak masyarakat menjadikan menabung sebagai bagian dari perencanaan keuangan yang sehat.

Berita selanjutnya datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan bahwa kekeringan masih menjadi bencana yang paling banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia seiring meningkatnya dampak musim kemarau. Pemerintah terus menyalurkan bantuan air bersih dan memperkuat langkah mitigasi. Sementara penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga terus diintensifikan di sejumlah daerah. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan atau BNPB, Abdul Muhari, kekeringan masih berdampak pada puluhan ribuan warga di Kabupaten Bogor, Banyumas, Cilacap, Klaten, serta sejumlah daerah lain di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. BPBD di berbagai wilayah telah mendistribusikan ratusan ribu hingga jutaan liter air bersih kepada masyarakat terdampak. Sementara BNPB juga memperkuat mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC, pembangunan sumur bor, dan pemasangan jaringan perpipaan. Selain kekeringan, karhutla masih menjadi perhatian nasional. BNPB mencatat luas lahan terbakar mencapai 761,68 hektar di Aceh, 664,87 hektar di Sumatera Selatan, 889,92 hektar di Kalimantan Tengah, dan 39,4 hektar di Kalimantan Selatan. Penanganan dilakukan melalui operasi darat, patroli udara, waterbombing, serta OMC. Sementara Kalimantan Selatan masih berstatus siaga darurat hingga 31 Agustus 2026. BNPB juga melaporkan banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah masih menyebabkan 236 warga mengungsi. Tanah longsor di Kabupaten Nunukan mengisolasikan sekitar 1.507 jiwa, serta gempa bumi di Kabupaten Buol mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, 3 orang terluka dan merusak 276 rumah. BNPB mengimbau pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, sementara masyarakat diminta bijak menggunakan air, tidak membakar lahan dan mengikuti informasi resmi dari BMKG maupun BPBD.

Ya, berita selanjutnya datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan terdapat potensi penghematan anggaran apabila wacana pengecualian anak dari keluarga mampu sebagai penerimaan program makan bergizi gratis MBG direalisasikan. Menurutnya, kebijakan tersebut berpeluang membuat penyaluran anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Saat ini Badan Gizi Nasional atau BGN masih mengkaji usulan agar anak dari kelompok ekonomi mampu tidak lagi menerima manfaat program MBG. Namun, Purbaya mengaku belum mengetahui secara rinci mekanisme penerapan kebijakan tersebut karena menjadi kewenangan BGN. Purbaya juga mengungkapkan rencana untuk bertemu dengan Kepala BGN yang baru, Sudaryono, setelah proses konsolidasi internal lembaga tersebut selesai. Pertemuan itu diharapkan dapat membahas berbagai kebijakan, termasuk pengembangan program MBG ke depan.

Ya, berita selanjutnya datang dari Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA, Claudio Tapai, dikabarkan dihentikan agen Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI di Bandara Internasional John F. Kennedy atau JFK New York saat hendak kembali ke Buenos Aires. Dalam pemeriksaan itu, FBI disebut menyita telepon genggam Tapia serta sejumlah perangkat elektronik milik delegasi AFA sehingga penerbangan rombongan tertunda lebih dari 2 jam. Mengutip laporan The Sun, tindakan tersebut terkait penyelidikan dugaan pencucian uang dari dana sponsor bernilai ratusan juta dolar Amerika Serikat yang diduga mengalir melalui sistem perbankan Amerika Serikat. Jaksa federal disebut tengah menelusuri transaksi mencurigakan yang melibatkan perusahaan Taupen Denter asal Florida itu yang memiliki peran dalam pengelolaan kontrak komersial internasional AFA. Menyidik menemukan indikasi perputaran dana jutaan dolar yang hanya tersimpan sementara di rekening Amerika Serikat sebelum dipindahkan ke tujuan lain. Selain itu, terdapat transaksi bernilai besar untuk penyewaan jet pribadi, jasa konsultasi, hingga transfer dana kepada sejumlah perusahaan yang aktivitas bisnisnya belum jelas. Tapia juga dijadwalkan menghadiri sidang di Pengadilan Distrik Selatan Florida guna menyerahkan dokumen komunikasi dan catatan keuangan yang diminta penyidik. Meski demikian, AFA membantah tegas laporan mengenai penyitaan perangkat oleh FBI dan menyatakan tidak pernah terjadi insiden seperti yang diberitahukan. Sementara itu, Kapten Timnas Argentina, Lionel Messi, dipastikan tidak terlibat karena tidak ikut dalam rombongan Tapia dan pulang ke Rosario menggunakan penerbangan terpisah sehari kemudian.

Ya, berita selanjutnya datang dari Badan Meteorologi Jepang atau JMA memperkirakan gelombang panas ekstrim kembali melanda sebagian besar wilayah Jepang pada Rabu 22 Juli 2026. Selain suhu yang sangat tinggi, JMA juga memperingatkan potensi cuaca tidak stabil di kawasan timur laut yang dapat memicu hujan lebat dan badai petir. Setelah suhu di prefektur Gifu dan Aichi sehari sebelumnya melampaui 40 derajat Celcius, JMA memperkirakan suhu maksimum mencapai 40 derajat Celcius di Kumagaya dan Nagoya. Sejumlah kota lain seperti Maebashi, Saitama, Kofu, dan Gifu diprediksi mencapai 39 derajat Celcius, sementara Kyoto, Takamatsu, Okayama, dan Hita sekitar 38 derajat Celcius. Adapun Tokyo dan Osaka diperkirakan mencapai suhu hingga 37 derajat Celcius. Menghadapi tingginya risiko gangguan kesehatan akibat cuaca panas, JMA mengeluarkan peringatan heat stroke untuk 41 prefektur dari Tohoku hingga Okinawa. Dinas Pemadam Kebakaran Tokyo melaporkan sebanyak 287 orang dilarikan ke rumah sakit pada Selasa 21 Juli 2026 karena diduga mengalami sengatan panas. Masyarakat diimbau menggunakan pendingin ruangan, menjaga asupan cairan, mengonsumsi garam secukupnya, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Di sisi lain, masuknya udara lembab membuat kondisi atmosfer di kawasan Tohoku menjadi tidak stabil dan berpotensi memicu hujan hingga 40 mm per jam yang disertai petir. JMA juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai ancaman tanah longsor, banjir di daerah rendah maupun sungai, sambatan petir serta angin kencang yang dapat menyertai cuaca ekstrim tersebut.

Berita selanjutnya datang dari winger Chelsea Alejandro Garnacho, dikabarkan akan dipindahkan ke Aston Villa hingga akhir musim 2026-2027 setelah kedua klub mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut juga mencakup klausul pembelian permanen apabila Garnacho memenuhi syarat tampil sedikitnya 10 pertandingan Liga Inggris selama masa peminjamannya. Aston Villa diwajibkan menebus Garnacho senilai 60 juta pounds atau sekitar 1,43 triliun jika klausul tersebut terpenuhi. Saat ini pemain berusia 22 tahun itu telah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan menyelesaikan proses kepindahannya. Jika transfer permanen terrealisasi, Garnacho akan menandatangani kontrak durasi 4 tahun di Villa Park. Kehadiran Garnacho diharapkan mampu memperkuat lini serang Aston Villa sekaligus mengisi kekosongan yang ditinggalkan Morgan Rogers yang sebelumnya dijual ke Chelsea. Villa berharap pemain asal Argentina itu dapat memberikan kontribusi besar pada musim mendatang. Di Chelsea, Garnacho tidak lagi masuk dalam rencana pelatih Xabi Alonso untuk musim 2026-2027. Ia bahkan tidak dilibatkan dalam latihan permusiman dan diberi izin mencari klub baru. Kepindahannya ke Aston Villa pun menjadi peluang bagi Garnacho untuk menghidupkan kembali karirnya setelah menjalani musim yang kurang memuaskan bersama Chelsea.

0: Ya, berita terakhir datang dari skuad Garuda bertekad meraih kemenangan atas timnas Kamboja pada laga perdana Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Senin 27 Juli 2026. Kemenangan ini di laga pembuka menjadi target penting untuk membuka peluang melangkah jauh di turnamen. Selama hampir 3 pekan menjalani pemutusan latihan di Bali, para pemain menjalani program intensif yang meliputi peningkatan kondisi fisik, pematangan taktik, hingga laga uji coba melawan Bali United di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta. Setelah itu, tim menjalani fase pemulihan sebagai persiapan akhir menuju turnamen. Menanggapi semakin banyaknya tim peserta yang diperkirakan pemain naturalisasi, gelandang timnas Indonesia Jordi menyatakan tim akan mempelajari perkembangan para lawan. Namun hal tersebut tidak mengubah target utama Indonesia untuk meraih gelar juara Piala AFF 2026. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, Vietnam, dan Timor Leste. Sejak Piala AFF pertama kali digelar pada 1996, timnas Indonesia belum pernah menjuarai ajang sepak bola paling bergensi di kawasan Asia Tenggara tersebut.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Rencana Pandanga, Baso Baliak dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu Dunsana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-55-66-80-03. Kami ulangi di 0821-55-66-80-03. Dan jangan lupa Dunsana, tuliskan nama, alamat dan pesan-pesan Dunsana. Siaran hariko diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan sana, pernah enggak kita merasa lah ado di dake orang, tapi sabananya kita alun sabana hadir untuk orang tu. Kita duduk basamo, bacarito, bahkan galak basamo. Tapi, tanpa kita sadari, indak iyo banda paham apa nan sadang tak jadi deinyo. Nah, hariko kita akan membahas tentang indak peka. Sikap dan sedang acok muncul bukannya karena kita indak peduli, melainkan karena kita terlalu sibuk jo urusan hidup masing-masing. Satiap hari, kita dikaja banyaknya urusan. Ada kerajinan harus diselesaikan, tanggung jawab dalam keluarga, urusan dalam rumah, target nan ingin dicapai, sampai masalah pribadi nan manumpuk dalam pikiran. Akhirnya, perhatian kita lebih banyak ke diri masing-masing. Kita lupa bahwasanya satu orang punya perjuangan dan cara hidupnya. Sayangnya, kita lebih acok manako daripada batanya. Lebih capek membuat penilaian daripada mengagih perhatian. Bahkan waktu ada kawan dan membuat salah, dan pertama muncul dalam bana yaitu adalah kritik, bukannya keinginan untuk memahami apa dan sebenarnya yang sedang dihadapinya. Dan tanpa kita sadari, disitulah sikap indak PK mulai tumbuh. Bukannya karena hati indak punya rasa, tetapi karena perhatian kita lah terlalu banyak untuk diri seorang.

Dan sanak pandangnya, sikap indak pekako bukan cuma terjadi di dalam keluarga atau di antara kawan saja. Di tampek karajo pun, acuk juo terjadi. Ada kawan karajo nan nampak murung atau indak sabana masa mangek. Lalu kita capek menyimpulkan kalau inyo maleh atau sedang indak profesional. Padahal bisa jadi, inyo suntuk menjago orang tuonyo nan saki, ada masalah keluarga nan alun selesai, atau mungkin inyo lah sedang baru saho tetap kuat. Walaupun hidup inyo sadang, indak elok-elok saja. Kita indak pernah hibana tahu cara idik jo perjuangan nan sedang dihadoan de orang lain. Alulai kebiasaan kita di media sosial, uniknya kita malah lebih tahu apa nan dilakukan orang nan jauh di balik layar HP, tapi lupa menyapu orang nan duduk pas di sebelah kita. Kita hafal unggahan kawan, tapi lupa bertanya ba'a kaba orang tua. Kita rajin memberikan tanda suka di media sosial, tapi jarang meagah perhatian secara langsung ke orang-orang nan paling dekat jo kita. Kalau dipikir-pikir, hampir satu orang pasti pernah merasa diabaikan, pernah baca rito tapi indak pernah didengarkan, pernah ingin dimangarati tapi malah dihakimi. Rasanya tentu indak nyaman. Tanpa kita sadari, kita pun bisa menjadi orang dan melakukan hal nan samo ke orang lain. Sikap indak peka acok muncul dari ucapan nan manurik kita biasa-biasa saja. Misalnya bertanya, bilo nikah? Bilo punya anak? Karajo makini atau malah mengomentari kondisi fisik orang lain. Mungkin niatnya cuma bagarah atau untuk membuka carito. Tapi kita indak pernah tahu antah gai pernyataan tu bisa melukoi hati dan salamuko inyo simpan surang. Satu orang punya beban hidupnya dan berbeda-beda. Ada nalai berjuang mencari karajo, ada nalai menghadapi masalah rumah tanggo. Ada pula yang baru kehilangan orang yang disayang. Aduh juga dan satu hari nampak galak, tapi sabananya sedang berusaha untuk bertahan. Karena indak sadonyo luko bisa nampak dek mato.

Dan sana pandangnya, marilah kita mulai dari hal-hal nan sederhana saja. Kalau ada orang nan baca rito, dangakanlah sampai selesai. Dan capek memotong ceritonyo, cuman karano ingin capek maagih pandape. Kadang-kadang orang bukannya sedang mencari solusi, inyo cuma ingin ada orang nan bisa mandangakannya. Selanjutnya, biasakanlah untuk yubana hadir. Waktu bersama keluarga, coba simpan dulu HP. Tatap mata orang nan sedang mengecek, dan dagakanlah apa nan inyo sampaikan. Kadang, kehadiran nan utuh jauh lebih berarti daripada hadiah nan maha. Selain itu, barajalah untuk indak mudah menghakimi orang lain, karena jalan hidup satu orang indak sama. Nan nampak di luar, alun tentu sama jonan sedang dirasakan di dalam hati. Kalau kita punya sakit empati, insya Allah kita akan lebih bijak dalam bersikap jobakato. Jangan pula anggap remeh perhatian ketek, karena sebuah

senyuman, ucapan terima kasih, sapaan sederhana je pertanyaan, apa kabar hariko, bisa jadi membuik hati orang yang sedang merasa sodang jadi lebih kuat. Hal-hal kete semacam ikolah dan membuik hubungan jadi lebih ange, hidup lebih penuh juraso peduli. Sebelum kita selesaikan hariko, coba renungkan sebentar. Bila terakhir kali kita yang yubana mandangakan orang lain tanpa sibuk memikirkan jawaban, bila terakhir kali kita bertanya, jo hati nan tuli, bukannya sekedar basa-basi, dan bila pulo terakhir kali kita memilih untuk memahami, bukannya menghakimi. Mudah-mudahan mulai hari ko kita bisa menjadi pribadi yang lebih peka, lebih peduli, lebih menghargai sati orang yang ada di sekeliling kita, karena acak kali perhatian dan ketik dari kita bisa menjadi harapan dan gadang untuk orang lain.

Terima kasih Duncana yang telah mendengarkan siaran Bahas Leminang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirimkan respon Duncana melalui WhatsApp ke nomor 0821-55-66-80-03. Kami ulangi Duncana di 0821-55-66-80-03. Dan jangan lupa Duncana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Duncana. Siaran Duncana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Sampai bersua balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio peduli-peduli.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Jalan-jalan Kap Kaduku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal badan sana tentunya ya di hari Kamis kok, tanggal 23 Juli 2026, semuanya badan sana di program Lomba Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan 107 salam-salam dari dun sana kasarulahnya. Dan salam cici-lanji ya, alah masuk pulau telepon ya. Paling gercep ya Joko ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cici.
0: Iya Jo, apa kabar Jo?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Oke
1: Ajo. Cici, apa kabarnya? Ah,
0: kalau Cici sehat Ajo. Ajo lah makan sore ke kok? Lah jam 3?
1: Oh, tadi ya.
0: Jadi. Ajo nih request lagu apa Ajo?
1: Ada di Puspa Indah aja.
0: Judulnya Ajo?
1: Tatu dua tungke membawa kabah aja.
0: Dari set tadi Ajo?
1: Dari Puspa Indah.
0: Tatu dua?
1: Tatu dua tungke membawa kabah. Lagu baru-barunya aja.
0: Oh, menunggu Ajo enggak ada?
1: Nama ada sih, sebenarnya ada dua aja.
0: Oke, Mambo Rabah.
1: Sabar dan penantian sih.
0: Nice, jadi aja. Santai aja, cuci lagi aja. Oh iya, dari Puspa ya Jo ya. Nah jadi.
1: Ayo Puspa Indah ya.
0: Jadi, salam salamnya aja.
1: Ayo salam buat temu tu, salam tuak cici sekarang. Salam untuk satu kru Respon Radio. Iya. Yeah. Salam lu untuk Acia Prabot do di Kota Tengah Kota Padang. Ayo buka buang Acia ya.
0: Iya, bakal buang lah ya,
1: Cia. Cia, coba telepon Cia ke radio gue, Cia.
0: Iya, bila lo lagi sesekali. Mana
1: ngasuh ke Cia. Iya, pada di WA aja kan.
0: Iya.
1: Ditunggu kehadirannya, Cia. Salam lu untuk Uda Jazz tuh di Kuala Lumpur, Cia. Salam lu untuk Ajo Sultan Leterwe, keluarga di Meninjau. Salam lu untuk Pak M, Uda Sultan Paminan, Bundo Queen, Bundo Dua Putri. Salam lu untuk Nenek Yumna. Salam lo untuk Aurel. Salam lo untuk Uda Ardi. Yeah. Salam untuk Sadu Panangah Setia, Respon Radio di Masa Jawa Baradola, Ci. Salam ya, khusus, Ci. Salam untuk warga Nagari Balahaya Induk, Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Saria, Kabupaten Padang Pereman, Provinsi Sumatera Barat, Kasadonyo, Ci.
0: Nah, iya. Jadi aja.
1: Ayo lo sebut lagunya, Ci.
0: Bamintakan dulu aja.
1: Jadi nak ada sih.
0: Ayah, jadi aja. Ditunggu aja ya.
1: Ditunggu. Ya jadi sih. Makasih sih.
0: Okay, ya, sama-sama aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Indin sana ya, Ajo Ani dari telepon kita yang ingin mendengarkan lagu dari Puspa ya, Puspa Indah. Satu dua tungke membawa rabah. Nah untuk di sana yang new kayak Ajuan nih, oh yang new bergabung melalui telepon ya, suara Ajo kok yang lah menggelegar di radio tentunya ya, di udara bersama Cici. Langsung saja ke WhatsApp kita di 0811 6622930, atau mungkin kau di sana yang agak pemalu sakit ha, yang new kirim-kirimnya ya, kirim-kirim salam-salamnya melalui WhatsApp ya, alias ketik-ketik saya bisa ke kontak kita di 0821 5566 8003. Tak hanya itu ya, dan sana ada pula akun media sosial kita di Facebook, Instagram, di TikTok, di Respon Radio 93,0 official. Jadi dan sana bisa langsung saja bergabung ya di DM gitu, dan sebentar lagi akan mulai live TikTok, jadi ramikan ya. Dan untuk dan sana ya, alias yang kayak ini disampaikan oleh Hajuani tadi, ada Uda Jazz dan yang lainnya, alias yang berada di perantauan Jawa yang new mendengarkan Cici, bagaimana salam-salam ke orang yang ada di kampung. Langsung saja mendengarkan di streaming kita di www.responradio.com serta aplikasi kita di Jati Radio. Pas pernah kemah kato Hajuani ya, minta Acik tadi untuk bergabung ya. Alahado kemah langsung. Halo, assalamualaikum Aci ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya Aci.
2: Maka Pak Cici sehat ya
0: sih. Kalau Cici sehat aja Aci Pak Cici ya.
2: Aci lah ya sehat ya.
0: Alhamdulillah, makan sore kok Aci ya.
2: Alah baru bana sudah sentak loh.
0: Undeh baru bana ya. Tadi aja nih kan emang Aci ana ya.
2: Itu lah.
0: Lah tak langsung. Langsung terpanggil lah Cia, atau ada Cia? Acak-acak salah. Tak aja ni acak-acak.
2: Pas mendengar radio tadi ya. Nampak terang aja ni mak manggil pak.
0: Iyo, dek biasanya kan request-request tuh diketik sih kan. Nah, kini aja nih kan mintanya tuh di telepon teragak mendengar suara Cia atau Lia.
2: Nah, kalau lope teragak aja nih. Gitu.
0: Jadi Aci nih request lagu apa Cia?
2: Dari Yodi Malik lah, Ganggam Perpisahan.
0: Ganggam
2: Perpisahan.
0: Onde samuel kayak ajoa nih tadi memintakan lagu no. Apa tadi Aceh Ganggam Papisahan dari
2: Odi Malik.
0: Ah, jadi aja ya. Aceh ya. Assalamualaikum Aceh.
2: Assalamualaikum lah untuk ajoa nih. Heeh. Udah Ardi, Bunda Queen. Udah jazz guys, seluruh pendengar respon radio lah.
0: Jadi aja.
2: Semoga sehat-sehat selalu kan.
0: Amin.
2: Assalamualaikum Dila, Cici.
0: Iya, sama-sama Aci. Waalaikumsalam, ditunggu lagunya ya Aci ya. Dan lalu bergabungin di sana Aci yang ada di Koto Tangah. Yang dia mendengarkan lagu dari Odi Malik, Ganggam Papisahan. Dan alhamdulillah ayo ajo ya. Kangennya, taraganya ke Aceh mendengar suara beliau. Nah, Aceh langsung bergabung. Dan untuk di sana, sebelum kita memutarkan ya requestan dari lagu dari Ajo Ani, jawab mintakan lagu ya deh yang special request dari Aceh. Kita bacakan dulu special request terlebih dahulu dari Bunda Dua Putri. Sore, Ananda Cici tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu Takicuh di Nantarang dari John Kinawa. Salam-salam untuk Krusia Respon dan untuk Bunda Queen, Ajo Ani, Sultan Letter W, Ardi Pasang Usang. Dan semua responders istimewa untuk Ananda Cici tentunya terima kasih. Terima kasih juga Bundaku, ditunggu lagunya ya. Dan untuk itu dan sana, mari kita dengarkan dulu special request dari Bunda. Siap tuh baru lanjutkan ya special request dari Aju Anih baru dari Aceh. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, pernahkah Anda menyadari bahwa kehandalan seorang pemimpin ditentukan oleh kemampuannya mengatur waktu? Seorang pemimpin tentu tidak dapat menambah waktu dalam hidupnya, tapi ia dapat menyelipkan lebih banyak aktivitas dalam sehari kehidupannya. Jenderal George Marshall dari Amerika adalah seorang yang pandai mengatur waktu selama Perang Dunia Kedua. Ia merupakan pemimpin perang yang efektif karena kemampuannya membedakan apa yang penting dan yang tidak penting. Ia dapat menyusun tentara dari 200 ribu orang pada tahun 1939 menjadi 8,3 juta pada tahun 1945. Menurut penyelidikan, hidup ini kian hari tampaknya lebih sibuk dan lebih stres bagi setiap generasi. Kita lihat kini sulit untuk keluarga berkumpul dalam rumah. Bahkan para manajer dalam kantor sangat sulit mencari waktu untuk rapat karena masing-masing manajer mempunyai aktivitas yang tinggi. Perlu ada waktu khusus untuk mengadakan rapat atau berkumpul dengan keluarga. Tapi pemimpin yang baik sadar akan keterbatasannya akan waktu, dan ia menggunakannya dengan seefektif mungkin. Henry David Thoreau berkata, "Tidak cukup hanya sibuk seperti para semut. Pertanyaannya, apa yang membuat Anda sibuk?" Nah, tanyakanlah pada diri Anda sendiri.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Shishio dalam program Lama Bane yang akan memutarkan dedang dan pilihan serta tujuh salam-salam dari Denzana Kesadalahnya. Dan untuk Denzana yang nio request-request lagu, yang nio berkirim-kirim salam bersama Shishio pada sore hari ko, langsung saja bergabung di kontak kita di 0821-556-6803. Atau bisa pula kayak Acia, kayak Ajo nih tadi yo yang ngalah telepon tadi bergabung. Dan langsung saja di WhatsApp kita di 08 di 0811 6622930. Tak hanya itu di sana, ada pula akun media sosial kita di Facebook, Instagram, juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan sebentar lagi Cici akan mulai live TikTok. Nah, jadi untuk di sana jangan sampai ketinggalan dapat apolai talewat yuk untuk request-request lagu, baik kirim-kirim salam dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore beko. Dan di sana, ala bergabung ya bersama Cici pada sore hari ko yang pertama datang dari kontak kita yaitu dari Amiumna. Cici miau miau, on deh, cici miau miau, ha, lah tau lo amiku ah. Assalamualaikum, request unir, ayolah, habis tiada bahasa seci, mandalam lah galau ami, ci ya. Maa cici miau miau, salamnya untuk semua pendengar setia aja ya, ci. Terkhususnya untuk kamu yang sedang bertugas. Dan untuk teman pabrik, untuk beberapa hari kok, ami manggalau lu. Libur goyang dulu, onde jangan lama-lama ami. Kalau ami galau, cici ikut galau lo mami. Tami jangan galau-galau lo onde. Untuk itu ditunggu ya ami. Dan terima kasih ami. Allah memanggihan salam-salam apalah terkhususnya untuk cici onde. Sayang ami banyak-banyak. Dan selain dari ami ya, ada pula requestan yang Allah masuk, yaitu dari Om Mamutia ya. Salam Cici Tungkik Mabok Rambah 2 Cici dari Vicky Koga. Salam untuk semua pendengar Respon Tanpa Terkecuali. Siap omaku, ditunggu ya oma. Dan selain dari Oma Mutia dan ami ya, Allah bergabung pulo yaitu Uda Jazz. Assalamualaikum Cici, Kuala Lumpur hadir mengikuti live streaming. Kan ya tuh mah, kalau misalkan orang-orang yang dirantau ke pasti ya mencacarino ke kampung, deh pasti ada vibe. Vibes yang taraga teman nak Uda ya. Dan Uda do request lagu dan dapat lo salam-salam ya dari Uda. Cici bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici, selamat siang dari kota Kuala Lumpur. Iringan doa terindah dilangitkan untuk penyiar Cici, dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala yang dicita-citakan serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Request lagu Rambayan Taduang ya Cici. Salam untuk Dila, Unilis, Aul, Ajo Silva, Justin, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Ajo Letterwe, Tio, Jojo, Ajo Ani, Bang Ardi, Acia, serta seluruh pendengar di mana saja berada. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kata-kata hari ini, kita bisa menutup mata untuk sesuatu yang tidak ingin dilihat, tapi kita tidak akan bisa menutup hati untuk sesuatu yang kita rasa. Ondeh. Iko mah, udah Jesko Satio Har Rio, pastikan magih kata-kata alias magih kasih paham kok mah. Terima kasih Uda dan terima kasih pulo untuk salam-salamnya Uda dan doa-doanya. Semoga doa yang Uda sampaikan kepada Cici, Uda doakan kepada Cici, bebalik elok pulo ya. Tentunya semoga Uda dilancarkan segala urusan Uda. Dan tentunya sehat ya Uda ya, amin amin ya rabbal alamin. Ditunggu Uda lagunya. Nah untuk Dunsana, sebelum Cici memutarkan requestan-requestan dari Dunsana dan membacakan salam-salam ya, mari kita dengarkan dulu special request terlebih dahulu ya dari Ami. Rayalah habih tiada basiso de Ami sedang manggalau.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS.

Rambayan Taduang, Ratu Sikapang special request dari Uda Jess yang ngalah mengantarkan kita Yudun Sena di terakhir atau di penghujung jam pertama. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua dengan lagu-lagu kesayangan dari Dun Sanek Kasarolanya. Untuk itu tetap di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Dinsana, tentunya masih bersama Cicio dalam program Lama Bana di Jam Kado yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan. Salah tujuh salam-salam dari Dinsana, kasar lahannya. Untuk Dinsana yang nio request-request lagu, yang nio kirim-kirim salam. Untuk yang ada sedang di perantauan ya, yang nio kirim salam untuk anak di kampung ataupun sebaliknya, langsung saja buat gabung Wasamuci di kontak kita di 0821 5566 8003, atau bisa pulang melalui telepon kalau Dinsana Nio Soro Dinsana Ikui bergabung Wasamuci di 0811 6622 930. Tak hanya itu Dinsana, ada pula akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan kini Cici alah mulai live TikTok, ramikan ya Dinsana yang Nio request-request lagu. Ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Nah, kalau salam-salamnya boleh pula. Kayak salam-salam untuk Kak Iko, Kak ini, Kak itu. Ah, boleh ya. Nah, untuk Dinsana yang kayak udah jazz ya, yang berada di Kuala Lumpur, masih bisa menangkan kita dimanapun saja barado, di streaming di www.transponradio.com sama di aplikasi kita di Jati Radio. Dan Dinsana lah di perantauan ya, datang pula requestan dari R. Susanto di live TikTok yang request dong Kak dari perantau Bandung, lagu judulnya Selendang Biru Odi Malik. Oke, siap R. Susanto, ditunggu lagunya. Setelah itu ada pula dari Bang Ari Septian ya, yang dia mendengarkan lagu dari Fauzana Harok Kapalaminan, sama dari Kang Mas yang dia mendengarkan lagu dari Ipang Tabau Seso. Nah, untuk Dinsana ya, sebelum Cici melanjutkan requestan-requestan selanjutnya, mari kita dengarkan ketiga lagu kok. Nah, sebelum mendengarkan ketiga lagu kok, kita sapa-sapa dulu Dinsana yang telah bergabung melalui live TikTok kok ya. Alah ada 11 juta mata memandang. Ada Bang Rialdo, halo Bang Novri, ada Bang Erso Santo, Kang Mas, Simau, KU, Bang Ahmadi, Bang Hikam, Samo AA Sena. Ondeh, banyak ya yang telah bergabung. Dan ketuk Bang R. Susanto, makasih banyak Kak, sama-sama ya Bang R. Susanto. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu special request dari perantauan kok ya, yaitu Bang R. Susanto, Rayola Selendang Biru.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

93,6 FM Respon Radio, Radio Kelargaan. Dan tentunya masih bersama Cicio dalam program Lama Mana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan 107 salam-salam dari Dunsana Kasar Olahannya. Dan kayaknya di jam yang kita yang kedua kok alah panah ya requestan. Tapi tenang saja Dunsana, karena masih ada slot lah ya untuk request-request lagu di jam ketiga alias di jam terakhir. Dan untuk Dunsana yang ngirim-kirim salam pun masih bisa melalui kontak kita di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon kalau Dunsana Nio, suara Dunsana Ikui berdengung kok di udara bersama Cici di 0811-666-22930. Tanya itu ada puluh akun media sosial kita di Instagram, TikTok, di Facebook ya, di Respon Radio 93,0 official. Dan kini pun Cici alah mulai live TikTok, jadi gabung ya Dunsana, tap-tap layar tuh kalau yang nge-request aku, ketik saja di kolom komentar dan agak tahu siapa penyanyi dan apa judul lagunya, biar Cici tuh enggak kayak bingung deh judul lagu tapi penyanyinya lah banyak. Nah gitu. Nah jadi Dunsana ya, alam masuk requestan yang pertama datang dari Bang Simau ya tentunya, yang Nio mendengarkan Rantau Banagari. Tuh ada pula special request dari Bang Nofri, yang Nio mendengarkan lagu dari David Istanbul, Minyak Habis Samba Tak Lama. Sama jo requestan ya tentunya dari Dunsana sadalahnya, yaitu Adik Jo Urang Lain. Untuk itu Dunsana, mari kita dengarkan kategori lagu kotor lebih dahulu sebelum Cici memutarkan requestan lainnya, sama juga membacakan requestan lainnya. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio. 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya dalam program Lama Bane yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan Seratojo requestan dari dun sana. Tadi lah kita dengarkan satu lagu yo dari Thomas Arya. Adik juga orang lain special request dari Bang Fabio yang ala bergabung melalui live TikTok on deh. Tadi agak tak kicuh Cici sakit ya. Cici sambil membaca apa aja kan komen-komen live TikTok. Ah, aduh yang mengacaan Rayola tadi ya, alalalah, labuyar lah fokus Cici. Maaf dan sana ya. Dan lagu dari Bang Fabio tadi ya, yaitu Adik Je Urang Lain.

mengisahkan tentang kasadiahan ya, kekecewaan seorang yang harus merelakan ya kekasih hatinya alias Adia menikah atau hidup untuk bersama orang lain, kayak menceritakan sakitnya hati saat janji cinta yang dulu diikat harus kandas di tengah jalan, sama menerima kenyataan yang pahit bahwa kasih sayang disayangi berpaling dan memilih orang lain. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita dan sana, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Fauzana, Takabi Gadih di Rantau, special request dari Uda Leo ya, yang telah bergabung melalui live TikTok.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa dan sana awal 2 jam berlalu dan kita telah berada di penghujung jam kedua. Tapi tenang saja, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam ketiga. Masih Jo Denang Dendang Pilihan, salah satu salam-salam dari dun sana ke saudaranya. Untuk itu, jangan sampai ketinggalan apole talewa ya untuk memberikan requestan lagu. Samu mengagihkan salam-salamnya, caritonya pada sore hari ke basamu Cici, karena Cici akan ado sampai dengan jam 6 sore beko. Untuk itu, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo dan sana, apa kabar dan sana? Tentunya di jam ketiga masih bersama Cici Mato Minimalis, hidung ekonomis ya. Tentunya di program Mama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan, sama juga salam-salam dari dan sana. Mata dan sana yang nia bergabung bersama Cici pada sore hari ko, langsung saja melalui kontak kita di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon ya, kalau dan sana nio suara dan sana ikui mengudaro di 0811-666-22930. Tak hanya itu, boleh pula DM yo akun media sosial kita di Facebook, Instagram, juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan Cici alah mulai live TikTok, jadi ramikan ya dun sana. Ketik di live TikTok tuh yang new request lagu, siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Nah, untuk dun sana yang sedang berada di perantauan, yang jauh berada di luar jangkauan kita, bisa saja mendengarkan Cici pada sore hari ko di streaming kita di www.responradio.com atau aplikasi kita di Jati Radio. Nah, sebelum Cici memutarkan dendang-dendang, sama juga membacakan requestan yang pertama ya Allah bergabung, yaitu Bundo Queen. Cici yang kayak terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Bundo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda cantik mani Cici.
0: Iya Bundo, apa kabar Bundo sayang?
1: Iya. Sekarang alhamdulillah sehat ya, baik. Cuaca juga baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bagus.
0: Iya betul Bundo. Bundo mau request lagu?
1: Iya.
0: Request lagu apa Bundo?
1: Apa lagi yang bagus ya?
0: Apa
1: ya? Udahlah, ini aja. Apa semenjak itu? Udah kerantau aja lah.
0: Semenjak dari Fauzana ya Bundo ya, ada Bundo. Ya. Salam-salamnya Bundo.
1: Salam pertama tentu untuk si cantik manis Cici. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Dari rezekinya.
0: Amin.
1: Lancar aktivitasnya.
0: Amin Bundo.
1: Dan juga untuk kru-kru kita ada Bila, ada Marin, ada Aul, ada Jojo, ada Piko, dan juga ada Silvano Hari ya.
0: Iya Bundo.
1: Dan juga untuk Uda Beng-Beng, Ajole Terwe, ada Pak Amrullah, ada Pak Jen Al-Amin, ada juga Mak Charlie Sikumbang, ada juga Sultan Pamenan. Ada juga udah Bang Ed, Bunda Dila, Bunda Amak Kak Uci, Bunda Palapa, Bunda Zidan, Bunda Safa. Ada juga untuk Bang Rehan, Bang Ryan. Ada juga Ajo Ani, ada Alek, ada udah JJ, ada Bang Aan. Ada juga Mama Oma Mutia, Pak M, Andung Melani, Bunda Dua Putri, Mama Ade, Mama Anjeli, Nenek Yona. Terus semuanya aja lagi ya.
0: Siap Bunda. Ditunggu ya, lagi
1: salam
0: Bunda,
1: untuk ya. Yang akan masuk.
0: Iya.
1: Yang udah masuk tadi semua kita salamin ya.
0: Oke Bunda.
1: Iya, terima kasih Ananda cantik manis.
0: Sama-sama
1: Cici.
0: Bunda sayang, ditunggu lagunya Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lebih gabungi dan sana ya dari Bunda Queen. Yang ini mendengarkan lagu dari Fauzana Samanja udah karantau. Dan seorang itu dan sana adalah bergabung, yaitu Kak Indri yang di live TikTok mendengarkan lagu dari Abai Kumayan Saribu Samo, special request ya tentunya dari Bang Zul ya, yang mendengarkan lagu dari Odi Malik, Lama Ikatan Sampai Karakuangan. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu sebelum mendengarkan lagu dari Bundo ya, yaitu Kumayan Saribu Abai.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Bakal Badun Sana tentunya di pertengahan jam ke-3 kok ya. Masih bersama Ocici dalam program Lemak Bandai yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan. Serta juga salam-salam dari Dun Sana kasadolahannya. Dan dari tadi yo Allah baga buang bersama Ocici. Dan Allah lumayan banyak pula yang new request-request lagu. Dan semoga bisa terputarkan ya lagu-lagu dari Dun Sana. Dan Dun Sana Alah bergabung yaitu dari live TikTok kita yang pertama datang dari Ryan yang dia mendengarkan lagu dari Dike Putra. Tegali-gali sama dari kontak dari WhatsApp kita dari Nenek Yumna. Assalamualaikum manis, Allah makan manis, lai sehat manis. Putarin Nenek lagu manis judulnya 3 bulan cinta tajalin dari Misra Mulai. Salam-salam yang pertama untuk manis, Dila, Marin, Jojo, Piko, Awul, Silvano Ari, Bunda Queen, Mama Kak Uci, Bunda Dua Saudara, Sultan Letterway, Dajes, Aju Ani, Pak Abdullah, Ryan, Da Arti, Sado yang mendengarkan dapat salam dari kompak dari Nenek. Oke, Nenekku sayang dan Cici alun makan lah Nenek, Nio singgah ketempe Nenek tapi bila-bila lah Nenek yo. Dan semoga Nenek sehat selalu ya Nenekku sayang. Dan selain dari Nenek Yumna, laba gebong pulo yaitu Uda Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cici. Uda Ardi, CEO Mitra Jaya Mandiri MJM di Monas Pasus. Nio request lagu Cerita Mambai Luko dari Charles. Dan dapat salamnya untuk Dila, Cici, Cila, Marin, Ari, Silvano, Jojo, Aul, Piko, dan kru Respon Radio UDJS, Sultan Pamenan, Bunda Queen, serta fans-fans atau pendengar setia Respon Radio. Dimanapun berada, terima kasih Cici udah tunggu requestannya di radio. Respon yang oke-oke punya. Siap udah ditunggu udah yo. Dan sebelum Cici membicarakan requestan ya, kalau masih bisa dan sempat, mari kita dengarkan terlebih dahulu special request dari Ryan, yaitu Dike Putra, Tagali-gali.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93 Kamanal FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya dalam program Lawak Bane yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan serta salam-salam dari Dunsana Kasarolahannya. Dan Dunsana, tak terasa ya hampir kita berada di penghujung program. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan dulu satu lagu yo. Tentunya dari live TikTok kita yang telah bergabung dari Bang Ahmad Septian yang menengahkan lagu dari Franz Fischering Fauzana, Panik Diawak Kayu Diurang. Dan sebelum itu, ada pek ya salam-salam dari Bang Bintang ya telah bergabung melalui WhatsApp kita. Assalamualaikum Cici, boleh titip salam Cici, wak titip salam saja Ci untuk Dila, Ryan, Aul, Kak Marin, udah JS. Dan ada di Respon Radio, selalu sehat dan panjang umur, Allah du sekian dari awak, terima kasih. Sama-sama yo Bang Bintang ya, dan tentunya Allah Cici sabuikan dan Allah Cici bacakan ya salam-salamnya. Mari kita dengarkan dulu terlebih dahulu special request dari Bang Ahmad ya sebelum menutup perjumpaan kita, yaitu Friends featuring Fauzana, Panik Diawak Kayu Diurang.

Panek Diawak Kayu di Urang sebagai lagu penutup kita ya di perjumpaan program Lame Wena. Dan Densana tidak terasa ya lah 3 jam berlalu. Untuk Densana yang mungkin saja terlambat ya, new request-request lagu, tenang saja karena Cici pastikan akan kembali lagi ya, program Lame Wena akan kembali lagi hadir di jam 3 sampai dengan jam 6 sore setiap hari. Dan pasti Dan pasti ya, jangan sampai Densana talewai ataupun talabe untuk bagabung. Dan di penghujung kita dapatlah salam-salam ya dari seseorang ya yang katanya salam rindu dari yang pernah bersama. Salam-salam untuk apa awak Bapak Anjang top up beliau acolo dengan Radio Kon. Oke. Yang pernah bersama ya tentunya dengan Pak Anjang ala Cici sabukan ya. Salam-salamnya, untuk itu Cici pamit undur diri di ruang siaran. Sampai bertemu lagi di program-program selanjutnya. Jangan kemana-mana Densana, karena setelah itu bakalan ada program yang akan mengawal Densana tentunya dari jam 6 sampai dengan jam 7 beko, yaitu program Insert Membangun Rumah di jam 7 sampai dengan jam 10. Program Triverse yang akan memutarkan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Kesepian, terima kasih. Sekian, terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran Radio Pesan Hari Ini. Apa kabar? Saya berharap Anda dan seluruh keluarga tentunya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Mendengar, ada banyak hal yang menjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan ini. Tetapi sebagai orang-orang yang tentunya setia, orang-orang yang tentunya memahami nilai dan arti kehidupan yang baik, saya percaya bahwa Anda tetap setia dalam mengikuti siaran radio yang bermanfaat bagi Anda secara pribadi dan dapat diterapkan di dalam keluarga. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Topik kali ini kita akan berbicara tentang mengapa tidak setia. Pentingkah kesetiaan? Sangat penting tentunya. Pendengar, saya berharap bahwa topik ini memberikan bagi kita arti tentang kesetiaan itu sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Pendengar, secara umum kesetiaan dipahami sebagai pengabdian dan taat kepada seseorang. Ada yang mengatakan bahwa kesetiaan itu bersifat antar pribadi dan hanya manusia yang menjadi objek kesetiaan. Dan kesetiaan dalam pengertian berbangsa adalah setia terhadap negara. Kesetiaan merupakan kekayaan termulia dalam diri manusia. Kata Seneca, seorang filsuf dan negarawan Romawi yang hidup dalam zaman perak sastra Latin, dia mengatakan seperti ini, setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda tentang kesetiaan, minimal tentang indikator atau ukuran kesetiaan itu sendiri. Demikian juga halnya dengan pengalaman tentang kesetiaan. Setiap orang memiliki berbagai pengalaman yang berbeda. Ada orang yang selalu setia, ada yang kadang setia, ada yang tidak setia, bahkan ada yang pengkhianat. Bayangkan, pendengar. Kesetiaan adalah ukuran kualitas karakter yang merupakan cerminan atas kepribadian seseorang. Jika seseorang berkarakter baik, dia akan selalu setia dan tidak mengecewakan. Jika seseorang tidak setia, mereka adalah orang-orang yang plin-plan dan tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, jika seseorang saling setia, maka relasi dengan sesama akan kuat, juga hubungan dengan Tuhan sebagai penciptanya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau telepon 0813-315-711-811. Pendengar, dalam relasi kita sehari-hari, kesetiaan selalu melibatkan dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi. Banyak hubungan yang hancur karena tidak adanya kesetiaan. Keluarga, persahabatan, organisasi yang jadi morat-marit, karier, atau bahkan lembaga kerohanian pun bisa hancur akibat orang-orangnya yang tidak setia. Kesetiaan bisa diwujudkan dengan pengabdian. Kesetiaan bukanlah perkara kewajiban. Kesetiaan merupakan kemauan dalam diri untuk memberikan diri secara total dan tidak terpengaruh terhadap apapun, sekalipun mendapat tekanan. Kesetiaan tidak harus pada hal-hal yang spektakuler, karena kesetiaan dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Sehingga orang-orang yang setia biasanya orang-orang yang selalu mempunyai komitmen tinggi terhadap apa yang dilakukannya, apa yang dipahaminya, tentunya dalam hal-hal yang positif. Anda harus setia dalam hal-hal yang positif, yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, bagi diri sendiri, dan juga bagi keluarga. Selanjutnya, kita akan membicarakan kesetiaan dalam hubungan antar pasangan. Pendengar, sebuah pertanyaan penting, mengapa kesetiaan sangat mutlak dalam hubungan antar pasangan? Ada banyak nilai tentang kesetiaan, tetapi kali ini kita akan membicarakan tiga hal yang penting, yang merupakan nilai penting dalam hubungan pasangan suami istri. Yang pertama, kesetiaan merupakan satu bukti ketulusan. Mengapa? Karena hal ini merupakan integritas diri. Artinya seseorang konsisten untuk mempertahankan kualitas diri terhadap kejujuran dan kebenaran yang terbukti dalam ucapan dan tindakannya. Yang kedua, kesetiaan merupakan cerminan dari tanggung jawab. Orang yang setia akan memiliki sense of belonging atau rasa memiliki terhadap sesuatu, dalam hal ini pasangan Anda. Karena jika Anda setia dengan komitmen yang sudah diucapkan, maka Anda pasti akan bertanggung jawab penuh dalam melakukannya. Kemudian yang ketiga, kesetiaan membuat seseorang dihargai oleh lingkungannya. Kesetiaan identik dengan kejujuran. Pasangan yang jujur akan memberikan dampak kepada pasangan dan keluarganya, yaitu damai, sejahtera, bahagia. Sekalipun ada banyak sekali masalah yang harus dihadapi, namun bersama pasangan Anda akan menghadapi tantangan tersebut, sehingga dengan kebersamaan dan kesetiaan Anda tidak merasa seorang diri. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, orang yang setia akan membawa keuntungan. Dia akan menjadi kebanggaan bagi pasangan dan anak-anaknya serta lingkungan di mana ia berada. Sehingga rumah tangganya, pernikahannya akan diuntungkan karena jauh dari perguncingan tentang ketidaksetiaan. Anda tahu, kalau Anda menyeleweng ke kiri, ke kanan, tidak bertanggung jawab, tidak setia, maka akan jadi gunjingan di lingkungan sekitar Anda. Pendengar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Mengapa terjadi ketidaksetiaan dalam pernikahan? Mungkin ini sebuah pertanyaan yang klise dan sering kali dipertanyakan. Fenomena yang marak terjadi dalam pernikahan adalah ketidaksetiaan atau sering disebut perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan masalah bagi pasangan. Ya memang, masalah besar. Yang sering terjadi perselingkuhan itu dimulai dari pertemanan. Pertemanan yang telah dibina oleh salah satu pasangan dengan lawan jenis tidak dianggap sebagai bahaya yang mengancam pernikahan, sehingga hubungan pertemanan ini dapat dipertahankan. Artinya pertemanan yang normal, yang memang teman tanpa melibatkan rasa yang lain-lain. Yang akan menjadi masalah besar adalah ketika dalam pernikahan pasangan kurang, bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan masing-masing, yaitu perhatian, komunikasi, dan masih banyak lagi. Maka teman akrab inilah akan menjadi tempat curhat. Lalu, kalau tidak dapat mempertahankan perasaan masing-masing, maka terjadilah hubungan yang disebut TTM, teman tapi mesra. Kemudian mari kita melihat beberapa faktor pemicu ketidaksetiaan. Pendengar, tidak jujur atau bohong dan ketidakmampuan untuk mempertahankan komitmen mempunyai pemikiran terhadap pasangan bahwa karakter dan sifat yang merupakan bawaannya sulit dirubah. Sehingga untuk membicarakannya selalu menimbulkan argumentasi yang berakhir dengan konflik. Jika perubahan hanya sedikit sehingga jauh dari harapan masing-masing. Artinya, ini beberapa faktor yang kita pahami dan umumnya terjadi. Bagaimana dengan pihak wanita? Ketidakpuasan emosional. Wanita-wanita yang selalu mengeluh kurang perhatian, komunikasi, romantisme, konflik yang tidak dapat diselesaikan. Sehingga ia mencari pemuasan tersebut di luar pasangannya. Bosan, tidak tertarik lagi dengan pasangannya. Ya, tidak tertarik lagi karena, sudah tidak tampan seperti dulu. Orangnya selebor. Saya sudah capek untuk mengurusnya. Ini faktor-faktor pemicu. Bagi pria, ia lebih berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan seks untuk membuktikan maskulinitasnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Pendengar, kemajuan teknologi komunikasi khususnya telepon genggam atau handphone, melalui alat ini seseorang dapat menjelajahi dunia ini, sehingga pertemuan melalui dunia maya juga menjadi salah satu pemicu ketidaksetiaan di antara pasangan. Mungkin saja individu tersebut tidak bertemu secara langsung, tapi dalam dunia maya, sehingga selalu berfantasi. Akibatnya, masing-masing tidak terlalu peduli dengan kehadiran pasangannya, dan bentuk kebutuhan yang dia inginkan mungkin saja akan terpenuhi di dunia maya. Lalu bagaimana akibat ketidaksetiaan? Pendengar, jika pasangan tidak setia akhirnya terjadi perselingkuhan, maka berbagai masalah juga akan muncul sebagai respons emosional akibat perselingkuhan dan ketidaksetiaan dalam pernikahan. Antara lain, banyak pikiran, depresi, gangguan makan, dan susah tidur, suasana hati yang tidak menentu, maka timbullah masalah kesehatan. Sehingga komitmen terhadap pasangan harus terus dipertahankan, karena ketika Anda mengkhianati komitmen pernikahan, maka Anda akan tertekan dan masuk ke dalam perangkap penjajahan emosi. Untuk itu, jangan pernah berpikir ketika Anda tidak setia terhadap pasangan, Anda akan menemukan orang lain yang lebih membahagiakan. Hal ini tidak ada penyesalan, karena pasti Anda akan terus membanding-bandingkan yang ini dengan yang itu. Mengapa? Yang Anda dapat adalah ketidakpuasan. Kepuasan-kepuasan hanya sesaat. Mungkin saja sapaan-sapaan romantis, tapi selebih daripada itu, Anda menjadi korban. Ya pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-811.

Pendengar, bagaimana menghindari ketidaksetiaan dan perselingkuhan? Untuk itu, bangun komunikasi yang jujur. Seringkali pasangan merasa sulit untuk berbicara yang jujur tentang perasaannya karena takut terjadi konflik. Tetapi Anda harus melakukannya. Jika dirasakan perlu, maka hubungi konselor yang terpercaya untuk memberikan bantuan, dan kami sedia untuk melakukannya. Hubungi kami di WhatsApp nomor 0878-790-58229 atau 0813-315-711-811. Yang berikut, menjadi pendengar yang baik tanpa dibarengi dengan perasaan marah atau kecewa, karena mungkin saja Anda mendapat masukan yang baik untuk sebuah perubahan. Bersama pasangan, perbaharuilah selalu komitmen Anda. Bangun kepercayaan tanpa menaruh curiga. Lupakanlah dan maafkan pasangan atas ketidaksetiaannya jika dia pernah melakukan ketidaksetiaan. Bangun kembali rasa percaya diri. Kelola pikiran yang negatif untuk diubahkan menjadi positif. Hindari asumsi yang merusak pikiran Anda. Bersama dengan pasangan, bicarakanlah visi Anda ke depan. Selanjutnya, bersikaplah wajar dan hindari sikap drama. Ya, kadang-kadang pasangan itu selalu bermain drama dengan penuh kesadaran. Karena Anda dan pasangan hidup ada di alam nyata, bukan di dalam sinetron. Akhirnya, jika Anda setia dalam hal kecil,

0: maka Pencipta akan bersama Anda dalam perkara besar. Dan siapa tidak benar dalam masalah kecil, ia juga tidak benar dalam perkara besar. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: Pendengar, demikianlah perjumpaan kami dan harapan saya kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Adriana Usmani akan mengakhiri perjumpaan ini. Kami berharap dalam membangun keluarga, Anda terus setia dalam komitmen-komitmen yang telah disampaikan pada saat Anda mengikat janji. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.
2: Sukses menjadi idaman setiap orang.
3: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
2: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
3: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
2: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
4: Saudara pendengar, menurut Kausis dan Posner dalam buku The Leadership Challenge, rata-rata seorang eksekutif hanya mempunyai waktu 9 menit tanpa gangguan yang dapat diberikan untuk satu masalah. Jadi dapat kita bayangkan bahwa hanya sedikit waktu yang dimiliki seorang pemimpin untuk berkonsentrasi, sehingga mengatur waktu itu sangat kritikal. Nah, bagaimana menyiasatinya? Oleh karena itu, anjuran saya, gunakanlah prinsip Pareto 20 atau 80. Pareto adalah seorang ekonom dan seorang ahli matematika dari Italia yang bernama lengkap Vilfredo Pareto. Ia menemukan prinsip tersebut dalam hubungan 20-80. Prinsip ini menekankan sangat pentingnya kita untuk menetapkan prioritas dalam hidup ini. Dengan prioritas 20%, diharapkan kita dapat mendapat hasil sebanyak 80%. Contoh, ada 20% orang dalam organisasi, 20% waktu kita, atau 20% saja produk kita yang akan dapat memberikan 80% hasil. Oleh karena itu, menurut Pareto, sebaiknya kita mencari 20% bawahan kita, 20% waktu kita, atau 20% produk kita yang akan menghasilkan 80% dari sasaran kita. Prinsip Pareto ini berlaku untuk apa saja dalam hidup ini. Keefektifan adalah dasar dari keberhasilan. Sudahkah Anda efektif dalam hidup ini?
2: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
3: 0855-885-1006.
2: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
3: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
2: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam responer semuanya. Dimanapun berada tentunya di hari Kamis ini, tanggal 23 Juli 2026, kembali hadir ya program Triforce bersama Marin. Tentunya seperti biasa dengan berbagai lagu-lagu pop yang akan Marin putarkan. Lagu-lagu pop dari Indonesia, Inggris dan juga Korea tentunya dari tahun 2006. So tentunya untuk semua responers di malam hari ini sambil menemani aktivitasnya, makan malamnya atau juga sambil nemanin waktu belajar ataupun mengerjakan pekerjaan rumahnya ya, PR-nya, tugas-tugasnya, boleh banget sambil mendengarkan lagu-lagu favorit ataupun dari artis favoritnya responder tentunya ya. Dan untuk itu bisa langsung saja bergabung bersama Marin, bisa dari berbagai media interaktif kita, mulai dari kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003 atau juga bisa di 0811-6622-930 dan juga dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram dan juga live TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan sampai ketinggalan juga untuk mendengarkan siaran kita hari ini. Responers bisa bergabung dari berbagai aplikasi ya, mulai dari aplikasi Radio Jati serta juga dari streaming di website www.responradio.com. Dan di malam hari ini sudah bergabung bersama kita semua dari live TikTok kita nih, yang ada menyapa kita main dari Bang Rizan. Hai Bang Rizan, halo juga Bang Sena yang sudah bergabung dari live TikTok kita. Serta juga dari WhatsApp kita sudah ada Bunda Dua Putri yang menyapa kita semua dan berbagi requestan lagu. Malam Ananda, tetap semangat terus ya. Selamat malam juga Bunda, semangat selalu juga untuk Bunda dan keluarga serta sehat selalu ya Bunda. Bunda kali ini request lagu yang Korea berjudul Mr. Simple dari Suju, serta yang mancanya, yang Inggrisnya itu dari James Arthur berjudul Say You Won't Let Go, dan yang Indonesia kali ini dari Roni Parulian berjudul Sepenuh Hati. Salam-salam dari Bunda Dua Putri untuk seluruh krusia respon dan semua responers tentunya yang istimewa untuk Ananda. Terima kasih, sama-sama Bunda. Ditunggu nanti ketiga lagunya akan Marin putarkan ya Bunda. Dan responers yang lagi dengerin juga ya, dimanapun berada, jangan sampai ketinggalan karena kita cuma sampai jam 10 malam nantinya. Dan setiap jam juga nanti di jam pertama ini kita masih akan menunggu requestan lagu-lagu dari responers ya. Sambil menunggu cerita dan requestan lagu dari responers, kita dengarkan dulu satu lagu, tiga lagu requestan dari Bunda Dewa Putri. Yang pertama, Mr. Simple dari Super Junior.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

satu lagu dari Roni Parlian featuring Andi Rianto, Sepenuh Hati, requestan dari Bunda Dua Putri yang sudah menemani kita di malam hari ini dan membawa kita di menit ke-22 ya Responers. Masih di program Trivers dan masih bersama Marin dan masih di jam pertama dalam program kali ini yang masih akan memutarkan lagu-lagu requestan dari Responers, lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun terbaru saat ini ya Responers, baik itu pop Indonesia, pop Inggris, ataupun juga pop Korea. So yang mau request lagu atau kamu mau ditemani dengan berbagai lagu-lagu favorit dari artis kamu, boleh banget langsung aja bergabung tentunya di malam hari ini di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga Responers juga bisa bergabung dari Facebook, dari Instagram, ataupun dari live TikTok kita di Respon Radio 93 Kamanal Official. Kita tunggu ya semua cerita, semua requestan, dan juga kirim-kirim salamnya nih. Mungkin lagi ada yang LDR, lagi ada yang merantau, atau baru memulai merantau, lagi rindu sama sanak keluarganya, atau juga lagi rindu sama something special, orang spesial mungkin yang lagi berjauhan. Ayo dong kirimin salam dulu dan mengudara salamnya di radio kali ini ya. Dan di live TikTok kita juga sudah bergabung ada kakak aku Purnama dan juga kakak Ca yang masing-masing juga udah request lagu nih. Dari kakak Ca tadi mau diputarkan lagu dari Shelina, Selena Grace berjudul Sumpah Mati. Aduh, ini mah lagu yang lagi viral ya dan naik menjadi chart song Indonesia ya, cukup viral. Apalagi Selena juga seorang pemenang dari Idol, Indonesian Idol season ke-14. Juga ada dari Kak Aku Purnama nih, Bayangan Cinta Yang Lalu. Ini juga lagu yang viral juga dengan ada sebuah klipnya ya, yang mana itu mungkin kayaknya jadi sound-sound viral di TikTok deh. Kira-kira gimana ya lagunya? Langsung aja kita putarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, dan tentunya masih bersama Marin Responers di dalam program Triverse di malam hari ini. Gimana, udah makan malam? Belum ya? Kalau belum, ayo makan malam dulu, diisi dulu perutnya. Jangan sampai asam lambungnya nanti naik ya Responers. Dan biar makin afdol makan malamnya pada malam hari ini, tentunya sambil ditemani dengan lagu-lagu requestan ataupun lagu-lagu favorit kamu ya. Nah, kalau kamu mau diputarkan nih lagu-lagu favorit ataupun lagu-lagu dari artis favorit, boleh banget langsung bergabung bersama kita. Kayak yang satu ini sudah bergabung, ada Bunda Queen yang akan menyapa kita dari telepon WhatsApp kita. Kita angkat dulu ya telepon dari Bunda. Halo Bunda.
1: Bunda cantik ibu. Manisku, iya, sayangku, bunda. Mari.
0: Iya bunda sayang, bunda cantik. Gimana kabarnya bunda?
1: Selamat malam Ananda cantikku. Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Mari juga semangat dan sehat ini untuk menemani bunda malam hari ini.
1: Iya dong, harus semangat.
0: Butuh.
1: Kita sehari-hari ini harus semangat, semangat, semangat. Sebentar lagi merdeka, merdeka, merdeka.
0: Merdeka, iya bunda. Bunda lagi makan malam kayaknya nih ya. Atau udah makan malam? Ya,
1: udah selesai sayangku. Besok di sinilah kita bikin yang enak-enak loh.
0: Iya, terasa nih karena udah diisi Sumatera Tengahnya, semangatnya udah terasa.
1: Tahu aja deh.
0: Iya, betul. Ah, bunda kalau gitu di malam hari ini mau kirim-kirim salam sama siapa nih?
1: Minta lagu lagi.
0: Oh, boleh. Kalau minta lagu dulu boleh. Apa tuh kita
1: iya,
0: kasih?
1: Putarkan lagunya dari siapa lagi ya?
0: Dari siapa
1: oh,
0: ya?
1: Oh, dari Anang sama Sahara Sarini, itu apa lagunya tuh ya?
0: Oh, aku tak biasa ya bunda.
1: Ah, bagus itu.
0: Wih, tapi belum ada bunda sama kita ternyata.
1: Oh, belum ada, gak apa-apa.
0: Iya.
1: Ini aja apa, siapa ya yang lagi-lagi? Dari
0: siapa nih bunda?
1: Siapa lagi ya, inilah. Lagu dari Sandra Dewi. Dewi Sandra.
0: Oh, Dewi Sandra. Bentar ya bunda.
1: Mari. Ada?
0: Belum ada bunda.
1: Ada. Kotak aja lah kotak.
0: Oke, kotak. Apa tuh bunda?
1: Apa yang ada di situ coba?
0: Ada tinggalkan saja. Terus ada pelan-pelan saja bunda.
1: Nah itu aja.
0: Oke, pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan aja kita dengarkan malam hari ini ya bunda.
1: Salam dulu,
0: salam. Salam.
1: Untuk Ananda cantik. Mari.
0: Siap bunda.
1: Semoga sehat selalu. Umur rezekinya. Lancar aktivitasnya. Sukses ke depannya ya.
0: Amin, amin.
1: Dan untuk klub kita ada Dila, ada Cici, ada Aul, ada Jojo. Ada Piko dan ada juga Silvan Maria. Salamnya ya. Sama, itu doanya sama untuk Marin juga ya.
0: Iya bunda. Nah,
1: dan juga terus kita untuk Uda Beng-Beng, Sultan Betawi. Sultan Betawi.
0: Sultan Betawi. Iya.
1: Uda Art. Ya Jole Terwe. Pak Jan Al-Amin, Pak Amrullah, Pak Udah Jess ya.
0: Iya bener.
1: Yang di apa? Di Malaysia. Di Kuala Lumpur ya. Ada juga itu Mak Sadis Kumbang, ada juga untuk Bunda Dila. Ada juga Mak Uci, Bunda Palapa, Bunda Sapa, dan juga untuk Bang Rehan, undang Bang Ryan ya, Nenek Yona, Mama Anjeli, Mama Ade, Bunda Dua Putri, Andung Melani, Pak M, ada juga Bang Aan, untuk Bunda Zidan, Alek, Ajo Ani, dan Pak Anjang ya.
0: Iya bunda.
1: Anjang ada kan? itu baru dia tuh panjang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya. Itu semuanya aja ya, tak tersebut namanya kita salamin yang udah di TikTok gitu ya. Ananda cantikku.
0: Iya, Bunda. Ada yang mau disapa juga katanya, Bunda sapa aku juga, ada Bang Alvan, Bang Rafli, terus juga dapat salam Bunda dari apa? Bang Fitro, Bang Alvan sama Bang Rafli. Sama
1: iya Bang Afan, Bang Rafli, iya senang kan kita kalau bisa salamin tuh nama kita tuh senang loh.
0: Iya
1: siapa
0: Bunda,
1: siapa tadi? Bang Arfan,
0: iya Bang Afan, Rafli,
1: Bang Rafli, iya. Siapa lagi?
0: Ih, pokoknya di iya, TikTok semua minta di salam sama Bunda
1: ya. Itu juga untuk itu salamnya dari Marin udah disalamin di apa ya, ke Bunda. Hari ya.
0: Iya Bunda, siap Bunda.
1: Dan di Fitro juga ya.
0: Iya Bunda. Oke Bunda.
1: Iya.
0: Ditunggu lagunya ya Bunda.
1: Iya selalu ya.
0: Iya Bunda.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Bunda Bunda Queen yang sudah menyapa kita semua dan berbagi requestan lagu ya responders. Dan untuk itu kayaknya langsung aja deh kita putarkan. Tapi sebelum ke lagu Bunda Queen tadi, kita dengarkan dulu dari Bang Pacapua yang udah nunggu nih dari tadi, dari Anne Marie berjudul Ciao Dias.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari kotak pelan-pelan saja, rikasan bundaku dari Bunda Queen yang sudah bergabung dari WhatsApp telepon kita. Dan ternyata tidak terasa responer sudah di menit ke-57 dan menjadi penghujung dari jam pertama. Itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita untuk jam pertama di program Travers. Dan kita kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 8 malam. Tentunya masih bersama Marin dan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia, Inggris dan juga Korea dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu penutup di jam pertama dari Raim Laude, Komang.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

98.11 Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi Responers. Gimana setelah dibuka dengan lagu Love Story dari Taylor Swift, semakin era butterfly gak sih? Semakin kupu-kupu dalam perutnya, semakin bergejolak, semakin terlove story kah di malam hari ini? Dan tentunya akan Marin temani juga kembali ya, supaya semakin senang, semakin terlove story mungkin, atau semakin tergalau-galau Responers di malam hari ini, karena kita sudah masuk di jam kedua program Trivers dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2000, dari tahun 2006 sampai tahun 2026, tentunya pop Indonesia, Inggris, ataupun juga Korea. Dan lagu tadi merupakan requestan dari Bang Azam yang sudah bergabung di live TikTok kita dari Bubuk Marin nih. Halo Bang Azam, thank you ya Bang Azam sudah request lagu di malam hari ini dan juga sudah stay tune bersama kita di live TikTok ya. Dan buat Responers yang penasaran keseruan dari live TikTok kita, langsung aja bergabung bersama kita semua di Respon Radio 93.0 Official, karena bisa juga nih saling kenal-kenalan sama Responers kita yang udah gabung. Ternyata Responers kita gak hanya datang dari sekitaran Padang Pariaman, dari kota Padang, bahkan cuma dari Sumatera Barat, tapi juga ada dari luar pulau Sumatera, apalagi dari daerah Kalimantan nih, Kalimantan Timur, ada dari Samarinda, juga ada teman-teman dari Sulawesi, ada teman-teman dari Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, dari Bekasi yang sudah menyapa kita semua dari live TikTok dan bergabung tentunya bersama kita. Wow, thank you ya, terima kasih dan salam kenal semuanya tentunya dari Respon Radio di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan yang mau request lagu masih bisa dan masih Marin tunggu sampai jam 10 malam nanti. Langsung aja di 082155668003 atau di 08116622930 serta dari media sosial kita Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Lanjut aja kita dengarkan lagi ya satu lagu requestan dari Kak Noxy, yaitu Daun-Daun dari Gia Indrawari, serta requestan lagu dari Uda Fitro, Playboy Seven Icons, yang juga ada salam-salam untuk seluruh kru yang Respon, untuk teman-teman Pro 2 RRI serta untuk teman-teman Sigma UKKPK UNP. Dan juga untuk Bunda Queen, Uda Sultan Letterway dan semuanya disalami oleh Uda Fitro ya di malam hari ini. Untuk itu tanpa berlama-lama, langsung aja deh Daun-Daun, lagu pertama dari Gia Indrawari.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membina

satu lagu dari J-Rock, Falling in Love, requestan dari Bang Yoga Mas ya, yang datang dari daerah Jombang, Jawa Timur nih. Yang katanya lagu ini adalah lagu pas pertama kali dia bertemu dengan cinta pertama, wanita pertamanya. Uduh, menyimpan seseorang dalam sebuah lagu. Dan juga ini nih para milenial yang gabung, para milenial enggak tuh, tapi responder kita yang gabung di live TikTok nih ngomong kalau ini lagu pada masa keemasan dan kejayaan Gen Z dan gen milenial dan Gen Z awal. Apa iya? Apa benar? Aduh, kira-kira kenapa ya ini pada masa kejayaannya? Atau mungkin ini viral atau naik waktu emang di tahun-tahun yang itu ya, yang tahun-tahun pada masa Gen Z awal sama Gen Milenial nih. Tapi apapun itu, terima kasih ya untuk responers kemarin akhirnya ngenalin lagi nih lagu-lagu J-Rock selain satu lagunya yang tadi Marin ceritain ya. Sekarang kita sudah menambah perbankan lagu-lagu kita tentunya di malam hari ini. Dan gak hanya dari live TikTok nih yang ikut berpartisipasi menyumbang lagu-lagu. Maksudnya bukan menyumbang tapi berbagi requestan lagu. Datang dari WhatsApp kita ada Om Bo yang sudah menyapa kita semua. Aloha Marin, aloha Om. Request lagu yang terdangkal sama bukan rayuan gombal dong. Oke, sip. Salam untuk semua responers dan spesial buat Marin cantik. Ini cantiknya pakainya sampai 10.000 nih Marin hitung kayaknya ya. Cantik, makasih ya cantik. Semangat siarannya. Aduh, terima kasih Om. Terima kasih ya semangatnya juga Om. Dan ditunggu lagunya yang akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini. Tapi satu-satu ya Om, kayaknya lagu yang terdalam dulu yang Marin putarkan. Oke? Dan juga dari live TikTok kita itu juga ada requestan dari Bang Alvan mau diputarkan lagu dari Garuda di Dadaku, dari Netral, judulnya Garuda di Dadaku. Lalu ada kata-kata nih dari Bang Alvan. Malam Jumat tiba, saatnya para jomblo mengencangkan selimut dan berdoa semoga malam cepat berlalu. Buat para jomblo tenang saja, hantu pun lebih takut pada kesendirianmu daripada kamu takut pada hantu. Aduh, ini lucu banget. Iya, buat para jomblo tenang saja, tenang saja. Ini hanya fase ya, ini hanya fase. Pada akhirnya kita juga akan bertemu dengan orang-orang ataupun yang akan menjadi teman hidup kita. Dan hantu pun lebih takut pada kesendirianmu daripada kamu takut pada hantu. Waduh, jangan sampai saling takut-takut deh tentunya di malam hari ini. Daripada saling takut-takut, kayaknya kita dengarkan dulu deh dua lagu yang akan menemani kita dari Noah dan juga Netral, yang terdalam dan Garuda di Dadaku.

0: apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapang. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapang juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapang.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93 kemana LMM respon radio-radio keluarga Anda. Satu lagu dari Four Evans berjudul Bandung hari ini. Tentunya requestan lagu dari responer kita yang bergabung di live TikTok. Ada kakak Inspire Rom ya, yang sudah menyapa kita semua nih dengan lagu dari Four Evans. Akhirnya sudah kita dengarkan ya responers. Sudah semakin menambah mungkin para fansnya ya. Apalagi yang baru nonton konsernya beberapa hari yang lalu di Bukit Tinggi, yang sampai viral dan juga katanya memberikan dampak positif untuk para UMKM yang ada di sana. Aduh, terima kasih ya untuk semuanya yang juga turut meramaikan para UMKM ya responers. Dan untuk responers juga yang mungkin mau lagi latihan ini ya kertas ataupun juga list song para favoritnya, para artis favoritnya yang akan konser mungkin dalam waktu dekat dan mau diputarkan di radio juga biar semakin high nih lagu-lagunya, boleh banget gabung requestan bareng kita tentunya di malam hari ini di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622930. Dan untuk jam kedua ini lagu-lagunya sudah penuh ya, dan nanti akan kita putarkan kalaupun mau request di jam selanjutnya, karena kayaknya masih ada, tapi di percepat aja nih, takutnya nanti udah penuh sama responder kita yang lagi semangat 45 kayaknya ya di live TikTok hari ini. Dan untuk itu juga di live TikTok tadi sudah bergabung ada kakak Another Uli ya, yang request lagu Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan Ade Govinda. Aduh, ini kenapa jadi Terbelah Jadi Dua nih, ini kayaknya lagi galau banget ya. Dan juga tadi ada dari Bang Sena, ini Abadi dari Perunggu. Untuk itu kedua lagu ini tentunya akan menemani responders di segmen ketiga ini ya, tentunya di program Trippers di jam kedua, tentunya di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

satu lagu dari Akon featuring dengan Cool Boy, Colby Odonis ya Responders, berjudul Beautiful. Onde-onde-onde sudah menemani kita dan membuat kita di menit ke-50. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan kita di malam hari ini untuk jam kedua ya, masih ada requestan lagu nih yang akan menemani Responders, datang dari kakak Popeye ya. Ini kalau gak, kemarin gak salah nih, kalau gak salah ya, kalau salah boleh diklarifikasi ya. Ini abangnya yang gabung di live TikTok, datang dari Pulau Sulawesi nih, yang sudah bergabung di live TikTok kita dan menyapa kita semua. Kali ini mau diputarkan lagu dari Wisnu Santika yang berjudul Aku Harus Pergi. Kira-kira pergi kemana ya?

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia Responer, satu lagu dari Wisnu Santika dan Ari Lesmana. Aku harus pergi, dan juga di malam hari ini Marin harus pamit undur diri untuk jam kedua ya. Tapi kita masih akan bertemu lagi nanti di jam 9, tepat jam ketiga, tentunya dalam program Travers, dan masih dengan berbagai lagu-lagu, lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026, pop Indonesia, Inggris dan juga Korea. Tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Untuk menutup jam kedua ini, kita dengarkan satu lagu dari Perunggu, Ini Abadi, special request dari Bang Sena.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Itu lagu dari Judika, bukan Rayuan Gombel. Special request dari Om Boy ya, yang sudah bergabung dari jam pertama. Tapi lagunya baru bisa kemarin putarkan untuk membuka perjumpaan kita di jam ketiga malam hari ini. Aduh, mohon maaf ya Om, karena padat sekali tentunya antrian jam kedua tadi ya responers. Dan juga di jam ketiga kali ini sudah bergabung beberapa requestan lagu ya dari live TikTok tentunya, yang sudah di request oleh para responers kita nih, yang dari tadi udah menunggu. Baiklah, untuk itu buat responers yang mungkin mau berkirim-kirim salam di malam hari ini, karena kalau request lagu kayaknya kemarin belum janji bisa, tapi mungkin kalau memang mau boleh banget langsung aja di bergabung di 0821-5566-8003 dan juga di 0811-6622-930 atau dari media sosial kita Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengarkan siaran kita hari ini dari streaming, tepatnya di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. Untuk itu, kita akan kembali mendengarkan lagu, kali ini pop Inggris dari CZA yang berjudul Kill Bill. Ini requestan dari Kak Cici yang sudah bergabung dari tadi nih, sudah menunggu, Kak mana lagu aku? Ini lagu kamu ya sayang. Serta juga ada requestan dari Kak Jejel, yaitu berjudul Jakarta Hari Ini. Katanya lagi kangen banget dengan kota Jakarta, kota tempat tinggalnya. Dari Fori Feng ya tentunya. Oke, semoga dengan Jakarta hari ini bisa menemani kerinduan ataupun homesicknya ya Kak Jajal. Untuk itu kedua lagu ini akan menemani kita semua. Jadi enjoy for your song.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, banyak pemimpin merasakan berkata tidak adalah suatu langkah yang paling sulit dilakukan. Apalagi dalam konteks budaya di Asia, di mana bila seorang menolak suatu undangan, dapat membuat orang lain tersinggung. Sering pemimpin mereka merasa kehadiran mereka merupakan jaminan keberhasilan suatu aktivitas. Mereka tidak berani berkata tidak, karena mereka merasa bahwa peranan mereka tidak dapat digantikan oleh orang lain. Mereka sangat senang karena merasa dibutuhkan. Lebih sibuk mereka, lebih lagi mereka merasa bahwa mereka tidak dapat digantikan. Akibatnya, mereka memiliki rasa khawatir yang besar. Apa jadinya kalau mereka tidak hadir di rapat? Apa jadinya kalau mereka tidak terlibat dalam proyek itu? Dan masih banyak pertanyaan, apa jadinya kalau? Sebenarnya, belum tentu kehadiran mereka dibutuhkan. Setiap orang tetap hanya mempunyai 24 jam sehari. Yang kita butuhkan adalah membuat waktu itu berkualitas. Pemimpin sadar bahwa aktivitasnya tiap hari adalah hasil dari pilihan yang mereka ambil. Nah, sudahkah Anda melakukan aktivitas yang berkualitas dalam hidup ini? Lakukanlah.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

berapa kali kita akan saling memaafkan lagu dari Pamungkas, requestan dari responders kita ya. Di malam hari ini sudah bergabung tentunya di live TikTok kita ada kakak daun jatuh. Waduh, kalau kata Terelie, daun yang jatuh tidak pernah membenci angin. Terima kasih ya kakak. Aduh, aku gak tahu manggilnya siapa nih, tapi dari username-nya daun jatuh. Terima kasih udah bergabung ya di malam hari ini. Dan masih dari live TikTok kita ada Bang Pisces Boy yang sudah menunggu dari jam berapa nih ya akhirnya lagunya bisa diputarkan. Kali ini request lagu dari Noah Tak Lagi Sama. Katanya ada yang berbeda hari ini ya, Tak Lagi Sama, gak tahu nih apa yang berubah, apa yang lagi berbeda tentunya. Tapi semoga apapun itu membawa kebahagiaan untuk Bang Pisces Boy. Dan mungkin juga menjadi hal yang positif dan juga kebahagiaan dan berkat untuk sekitarnya ya. Untuk itu lagunya akan kita putarkan, tapi ditunggu nanti ya Bang Pisces Boy. Setelah ini juga, setelah lagu dari Bang Pisces Boy, ada tambahan requestan dari Azam yang request lagu dari It Kitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. Nah, ini dia. Untuk itu langsung aja deh kita dengarkan yang pertama, Tak Lagi Sama dari Noah.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

satu lagu dari Taylor Swift berjudul Cardigan, special request dari Kak Manis yang kayaknya lagi menggalau di malam hari ini ya responders. Tapi semoga apapun itu perasaan galau, perasaan sedih yang mungkin yang datang di hidup Kak Manis, seperti namanya, semoga selalu diberikan kemanisan dan juga hal-hal yang penuh indah, penuh cinta ya, yang bisa mengobati rasa galaunya ataupun juga rasa sedihnya di malam hari ini. Dan terima kasih Kak Manis yang sudah bergabung bersama kita dari live TikTok. So responders, kemarin belum berpisah ya, sekarang kita sudah di menit ke-36 dan masih ada kurang lebih setengah jam lagi untuk menemani responders dengan berbagai lagu-lagu requestan yang sudah masuk di malam hari ini. Ada yang request nih dari Kastar Shelby tentunya, yang mau diputarkan lagu dari Pamungkas dan juga Dipa Barus berjudul Sambung. Untuk itu kemarin akan putarkan lagunya. Dan untuk responders yang mau dengarkan lagu siaran hari ini, kalaupun mungkin radio kamu lagi rusak dan gak bisa, mungkin kamu bisa dengarkan dari aplikasi Radio Jati serta dari website kita untuk live streaming kita, tepatnya di www.responradio.com. Atau mungkin juga bisa bergabung dari media sosial kita dari live TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Untuk itu satu lagu dari Pamungkas featuring Dipa Barus, Sambung.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun

Karena aku cinta kau, Tuhan yang tahu aku cinta kau, dari Bunga Citra Lestari. Tapi kalau kata Marin, Tuhan yang tahu kalau Marin masih mau menemani responder di malam hari ini. Tapi gak kerasa kita sudah mendekati untuk penghujung jam ketiga dan tentunya menjadi akhir dari program Triverse di malam hari ini. Terima kasih ya untuk semua responders yang sudah bergabung, tentunya sudah berbagi requestan lagu, cerita juga mungkin kegalauannya di

malam hari ini ataupun juga hal-hal yang membahagiakan di malam hari ini Responers. Tentunya kemarin senang banget bisa nemani Responers di 3 jam ini ya, dengan berbagai requestan lagu, kirim-kiriman salam, cerita, dan semuanya yang sudah kita lewati malam hari ini. Dan program Tripers akan hadir kembali esok hari, masih jam yang sama, jam 7 malam sampai jam 10 malam. Setelah ini akan ada program musik malam bersama penyiar kita yang sangat tampan, ada Bang Awul yang akan siap menemani Responers dengan berbagai requestan lagu serta topik-topik menarik yang sudah kita siapkan. Dan kemarin juga mohon maaf bila selama siaran hari ini ada kesalahan kata ataupun lagu yang gak bisa kita putarkan ya Responers. Kita bertemu lagi tentunya dalam program-program selanjutnya. Kemarin pamit dari ruang udara dan siaran kita di malam hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia ya. Selamat melanjutkan aktivitas esok hari di hari Jumat. Kita tutup dengan satu lagu dari Fabio Asar, Rumah Singgah, serta Fori Feng Sadra.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hey, halo Responers, selamat malam ya. Nah sekarang udah malam Jumat ya Responers. Nah kembali lagi kita berjumpa Responers dalam program Musik Malam. Tepatnya hari ini pada hari Kamis ya, tanggal 23 Juli 2026. Nah malam ini seperti biasa awal akan menemani malam Responers sebelum beristirahat sampai kantuk datang ya, dengan lagu-lagu pilihan ataupun requestan dari Responers, lagu pop dari Indo ataupun Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Nah kita pakai beat yang santai-santai malam ini Responers ya, biar bisa santai dan pikirannya nanti langsung ketidur aja nanti ya, gak ada pikiran-pikiran lain, gak ada pikiran kerjaan capek sama kerjaan, udah stop dulu ya Responers, yang penting kita beristirahat malam ini, lepaskan semua hari ini dan kita lanjut lagi di esok hari Responers. Nah jadi buat Responers yang malam ini mau bergabung bareng Aul, yang mungkin mau request lagu atau mau kirim lagu ya buat someone yang mungkin spesial, boleh banget. Atau Responers mau berbagi salam atau kirim salam ke keluarga ya, bagi Responers yang lagi di perantau nih, boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa nantinya bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Nanti Responers awal bakalan live TikTok, jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, awal tunggu ya buat Responers yang mau bergabung. Dan buat Responers yang mungkin di luar jangkauannya, belum bisa dengarkan Aul lewat radio, tenang aja Responers. Aul bakalan tetap hadir buat Responers malam ini lewat streaming kita di www.responradio.com. Jadi langsung saja bergabung ya Responers. Dan malam ini sebelum beristirahat, kita request-request dulu bareng Aul, atau kita dengerin lagu-lagu yang santai malam ini ya. Nah Responers, malam ini kita juga akan bahas satu tema yang menarik, biar makin asik, makin menyenangkan, dan makin santai. Kebetulan hari ini diperingati sebagai Hari Anak Nasional, maka tema kita malam ini yaitu kenangan masa kecil Responers. Waduh, bikin nostalgia pastinya ini. Jadi buat Responers yang penasaran nanti gimana pembahasannya, stay bareng Aul di program Musik Malam. Nah Responers, oke, kita dapat pesan nih Responers datang dari Bunda Dua Putri. Kita bacakan. Malam Na Aul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Oke, Bunda Dua Putri rek lagu judul Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Yang kedua judul Teh Hijau dari Tulus. Waduh, Bunda tahu juga ya lagu yang lagi tren-tren sekarang. Untuk salam-salam untuk semua kursi respon dan semua Responers istimewa untuk Na Aul tentunya. Makasih, oke, Bunda, terima kasih kembali. Dan ditunggu lagunya Bunda, nanti bakalan Aul putarkan. So buat Responers, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Ernie Zakrie featuring Ade Govinda, Masing-masing.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Sembilan tiga koma nol FM, Respon Radio, Radio.

Ya, itu dia Responers, satu lagu dari Tulus, Teh Hijau, yang lagi trending sekarang ya Responers, apalagi di TikTok ya. Banyak banget yang pakai lagu ini nih buat soundtrack dari konten-konten netizen Indonesia. Waduh, Bunda Duputri tahu aja ya lagu yang lagi tren belakangan ini. Dan jadi buat Responers yang mau bergabung juga seperti Bunda Duputri mau request lagu ya, mungkin lagu favorit Responers malam ini, boleh banget Responers nanti bisa bergabung bareng Awul. Dan kita ada dapat requestan baru nih Responers, datang dari live TikTok. Awul udah mulai live TikToknya. Jadi buat Responers yang mau bergabung langsung saja. Kita dapat requestan dari Kak Cici nih Responers, yang request lagu dari Bernadia Rabun Jauh. Oke Kak Cici, relate ya Kak Cici? Iya, gak salah. Oke Kak Cici ditunggu ya. Tapi maknanya mungkin yang relate Responers, bukan judul lagunya. Oke habis ini ya Kak Cici, Awul putarkan. So jangan kemana-mana, stay bareng Awul di program Musik Malam. Nah Responers, kita udah mulai live TikTok ya. Dan kita sapa-sapa dulu penonton kita lebih tepatnya Responers. Ini ada Kak Cici, terus ada Bang Sirpit, terus ada Bang Diki nih Responers. Halo-halo, selamat bergabung ya semuanya. Yang mau request lagu boleh dikirim komentarnya judul lagu sama nama penyanyinya. Nanti kalau ada lagunya, Awul cek, nanti bakalan putarkan. Bolehnya lagu pop Indo ataupun barat ya Responers, yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Tentunya dengan beat yang santai-santai malam ini ya, karena kita mau nemenin pendengar kita sampai tertidur. Kalau dikasih lagu yang upbeat yang berisik, ntar gak bisa tidur pendengar kita ya. Untuk itu ditunggu ya Responers, requestan terbaiknya. Ada pesan nih dari Kak Ricis, Awul mau request, Awul boleh Kak Ricis, langsung di request, langsung dibilang Kak judul lagu atau judul lagu beserta nama penyanyinya. Musik Malam, benar Diki, Musik Malam ini. Nah untuk itu Responers, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu spesial request dari Kak Cici, Bernadia Rabun Jauh.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.
3: Oke, sekarang kita puterin satu lagu special request dari Bang Diki malam ini, Responders. Lagu dari Katy Perry, The One That Got Away. Lagu horor tahun ini katanya Responders. So, selamat mendengarkan.

Ya, responers, sekarang kita masih di suasana malam yang menyenangkan, yang santai. Ini responers bareng Aul di musik malam. Dan sekarang kita udah sampai di menit 35 nih, responers, di jam pertama ini. Nah, responers, pernah gak sih responers tanpa sengaja mencium aroma hujan? Atau mendengar lagu lama, lalu tiba-tiba ingatan kembali ke masa kecil? Rasanya seperti diputar ulang ke waktu ketika hidup terasa sederhana. Main sampai sore, mau main bola atau main apa ya, mandi ke sungai ya responders, pulang-pulang dimarahi karena baju kotor, atau menunggu uang jajan yang jumlahnya mungkin kecil, tapi waktu itu sudah bikin kita bahagia banget kalau udah dapatnya. Sekarang hidup sudah berbeda responders, banyak yang pulang kerja masih memikirkan tagihan, harga kebutuhan yang terus naik, atau bagaimana memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ada juga yang mulai belajar memahami kehidupan yang ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan dulu. Lucunya justru ketika hidup makin penuh tanggung jawab, kenangan masa kecil sering datang sebagai tempat kita beristirahat sejenak. Dan saat melihat anak tertawa karena hal-hal sederhana, kita jadi sadar. Mungkin dulu orang tua kita juga pernah berjuang diam-diam sama seperti yang sekarang kita lakukan ataupun yang kita rasakan. Nah, kenangan masa kecil bukan untuk membuat kita terus hidup di masa lalu, justru kenangan itu mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal yang mahal. Kadang berasal dari perhatian, waktu bersama keluarga, atau momen kecil yang nantinya akan menjadi cerita indah untuk dikenang. Mungkin kita tidak bisa ya memberikan semua yang diinginkan orang-orang tercinta, tapi kita selalu bisa memberikan kehadiran, pelukan, dan waktu yang benar-benar berkualitas. Dan seringkali itulah yang paling diingat responders. Malam ini sambil menikmati lagu-lagu yang menemani perjalanan kita, coba ingat kembali satu kenangan kecil yang masih membuat responders tersenyum sampai hari ini. Siapa tahu kenangan itu bisa menjadi pengingat bahwa di tengah segala kesibukan dan tantangan hidup, masih ada banyak alasan untuk bersyukur dan terus melangkah. Tetap bareng Aul di musik malam karena setelah ini akan hadir lagu-lagu yang mungkin akan membawa responders kembali ke potongan-potongan cerita ataupun kenangan masa kecil yang tak pernah benar-benar hilang. Namun sebelum kita lanjut responders, kita udah dapat antrian-antrian dari requestan dari responders kita nih. Yang pertama ada dari Kak Ricis responders. Aduh, jadi keingat chicken-chicken itu lagi. Yang request lagu dari Roni Parulian, Pesona Sederhana. Terus ada juga dari Ryan Habis Itu responders yang request lagu dari Yungkai Blue. Terus ada dari Bang Stars Helby yang request lagu dari Sapien Dream, Past Life. Oke, ditunggu ya Bang Stars. Nah, dilanjut dengan requestan dari Bang Surya yang request lagu dari Fabio Acer, Rumah Singgah. Oke responders, nanti bakalan memputarkan. So, jangan kemana-mana, stay bareng Aul di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, Bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, Bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, Bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan lukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.

Ya, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Waduh, Responers, baru saja kita telah dengarkan ya satu lagu special request dari Bang Stars, lagu dari Sapien Dream, Past Life. Waduh, ini lagunya dari lagu yang mengingatkan kenangan masa kecil nih, Responers. Emang lagunya kayak kita ngerasa mengingat kenangan-kenangan yang dulu ya, kenangan-kenangan masa kecil ataupun kenangan-kenangan terindah, Responers. Cocok banget nih, Responers, dengan tema kita malam ini. Nah, kalau dipikir-pikir, waktu kecil kita sering sekali ingin cepat dewasa ya, Responers. Rasanya ingin bebas menentukan pilihan, punya penghasilan sendiri, dan tidak lagi bergantung pada orang tua. Tapi setelah benar-benar dewasa, ternyata ada kalanya kita justru rindu menjadi anak kecil lagi. Benar lagi, Responers. Bukan karena ingin lari dari kenyataan, melainkan karena saat itu hati terasa lebih ringan. Hari-hari sekarang dipenuhi berbagai keputusan, mulai dari mengatur pengeluaran, memikirkan masa depan keluarga, sampai mencari cara agar orang-orang di rumah tetap merasa nyaman. Di sisi lain, ada juga yang sedang berusaha membangun impian sedikit demi sedikit sambil menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Nah, di tengah semua itu, seringkali kita lupa menikmati hal-hal sederhana. Padahal dulu bermain di halaman rumah, makan bersama keluarga, atau sekadar bercanda dengan teman udah cukup membuat satu hari terasa menyenangkan ya, Responers. Nah, mungkin yang paling kita rindukan dari masa kecil bukanlah zamannya, melainkan perasaan yang ada di dalamnya. Perasaan aman karena tahu ada tempat untuk pulang, perasaan tenang karena percaya semuanya akan baik-baik aja. Kini, tanpa kita sadari, kita sedang berada di posisi yang dulu ditempati orang tua kita. Kita belajar menjadi tempat pulang, menjadi sumber rasa aman, dan berusaha menciptakan kenangan indah bagi orang-orang yang kita sayangi. Walaupun tidak selalu mudah, Responers, setiap usaha kecil yang dilakukan hari ini bisa menjadi kenangan berharga bagi mereka di kemudian harinya. Jadi malam ini, izinkan musik menjadi teman untuk mengingat kembali momen-momen sederhana yang pernah mengisi hidup kita, Responers. Semoga dari setiap nada yang mengalun, kita kembali menemukan semangat untuk menjalani hari esok dengan hati yang lebih hangat. Tetap bersama musik malam karena masih banyak lagu pilihan yang siap menemani malam Responers hingga waktu istirahat tiba. Untuk itu, sebelum kita closing Responers, kita dengarkan satu lagu special request dari Bang Surya, lagu dari Fabio Acer, Rumah Singgah.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo-halo Responers, halo kembali lagi Responers ya dalam program Musik Malam. Dan sekarang kita udah di jam kedua atau jam terakhir Responers. Awal akan memutarkan kembali requestan-requestan terbaik Responers malam ini sebelum beristirahat tentunya. Oke, kita udah ada requestan-requestan yang sedang mengantri nih Responers. Yang pertama habis ini ada satu lagu special request dari Kak Sarah Responers yang katanya dari Berbinar yang request lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha. Terus ada juga requestan datang dari Kak Aku Responers yang request lagu dari Rizwan Fadilah featuring Nabila Taqiyah yang berjudul Tak Satu Cerita. Serta requestan dari Bang Pisces Boy ya Responers yang request lagu dari Liodra Pesan Terakhir. Dan datang requestan tambahan dari Bang Surya Responers yang ikut lagu dari Budi Doremi, Mesin Waktu. Oke, nanti bakalan uputarkan satu-satu ya Responers. Jadi stay bareng Aul dalam program Musik Malam. Terus kita dapat requestan terbaru nih Responers dari Kak Pudan. Katanya mau lagu Gempi ada Ul. Oke, nanti ya Aul cek ya Kak Pudan kalau ada lagunya nanti Aul putarkan. Nah, buat Responers yang mau bergabung boleh banget, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita nih Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, aku tunggu ya Responers, jangan sampai kelewatan ataupun ketinggalan. Responers nanti bisa request lagu mungkin atau kirim lagu buat doi malam ini. Boleh banget. Nah, Responers juga bisa nanti berbagi salam aja. Boleh banget. Pokoknya Responers bergabung Aul terima. Asalkan ya pokoknya kalau Responers udah bergabung Aul udah senang ya Responers. Jadi Aul tunggu ya Responers sebelum kita nanti closing satu jam terakhir ini Responers. Ayo gabung, jangan sampai ketinggalan. Nah, di jam kedua ini kita tetap melanjutkan obrolan kita tentang kenangan masa kecil. Nah, jadi stay bareng Aul di Musik Malam. Dan untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha. Selamat mendengarkan.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Eh, tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, masih bareng Aul Responers di suasana malam yang mulai sepi ya Responers dalam program musik malam. Waduh, malam-malam gini pas banget kalau kita ngobrol mungkin tentang kenangan kita waktu masih kecil Responers. Ada satu hal yang menarik tentang kenangan. Semakin bertambah usia, semakin kita menyadari bahwa momen yang dulu terasa biasa saja ternyata menjadi bagian yang paling dirindukan. Suara ibu memanggil dari dapur, ayah yang mengantar ke sekolah, bermain hingga matahari mulai tenggelam, atau berkumpul tanpa sibuk melihat layar ponsel. Bahkan ponsel belum ada pas itu ya Responders. Hari ini ritme hidup terasa jauh lebih cepat. Waktu saya akan habis untuk bekerja, mengejar target, mengurus rumah, atau memikirkan kebutuhan yang terus bertambah. Kadang satu hari berlalu begitu saja, sampai kita lupa memberi jeda untuk benar-benar menikmati kebersamaan kita. Lalu ketika melihat anak mulai belajar mengucapkan kata-kata baru, tertawa karena hal kecil, atau penasaran dengan dunia di sekitarnya, kita seperti diingatkan bahwa setiap fase akan berlalu. Apa yang hari ini terasa melelahkan beberapa tahun lagi, mungkin justru akan menjadi cerita yang paling ingin kita ulang Responders. Berkali itulah mengapa kenangan masa kecil begitu berharga. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena ada banyak kasih sayang yang baru kita pahami setelah dewasa. Kita mulai mengerti bahwa di balik setiap pengorbanan orang tua, ada harapan agar anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik. Sekarang giliran kita menuliskan cerita baru Responders. Mungkin belum bisa menghadirkan liburan mewah atau semua yang diinginkan keluarga ya. Namun perhatian yang tulus, waktu untuk mendengarkan, dan kebersamaan yang hangat seringkali jauh lebih membekas dibandingkan barang yang harganya mahal. Malam ini, sebelum hari berganti Responders, sempatkan menghubungi seseorang yang pernah menjadi bagian dari masa kecil Responders. Atau jika Responders bersama keluarga di rumah, nikmati momen itu tanpa terburu-buru ya, karena kenangan indah tidak selalu direncanakan, tetapi tercipta dari waktu yang benar-benar kita hadirkan. Tetap bareng Aul di musik malam karena setelah ini masih ada rangkaian lagu yang siap menemani malam Responders sekaligus membawa pulang hangatnya cerita-cerita yang mungkin pernah kita jalani bersama. Aduh. Dan habis ini kita putarkan satu lagu special request dari Bang Peace Chess Boy. Lagu dari Leodra, Pesan Terakhir.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Tahu nggak, responers, saat kita masih kecil, kita sering berpikir bahwa benda-benda tertentu akan selalu ada. Rumah tempat dibesarkan, taman bermain, teman bermain di lingkungan sekitar, pohon tempat memanjat, atau warung langganan yang hampir setiap sore kita datangi. Namun seiring waktu, banyak di antaranya perlahan berubah, responers, bahkan menghilang. Begitulah hidup, responers, waktu terus berjalan tanpa meminta izin kepada siapapun. Kita pun berubah, dulu mungkin yang dipikirkan hanya nilai sekolah atau permainan favorit, game favorit. Kini daftar yang ada di kepala jauh lebih panjang. Ada cicilan yang harus dibayar, kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi, hingga keinginan memberikan masa depan yang lebih baik untuk orang-orang tercinta. Nah, di tengah sebuah kesibukan itu, terkadang kita baru menyadari bahwa yang paling berharga bukanlah tempatnya, melainkan orang-orang yang pernah mengisi tempat tersebut. Tawa mereka, perhatian, ataupun kebersamaan yang dulu terasa biasa aja. Mungkin kita memang tidak bisa mengulang masa kecil ya, tapi kita masih punya kesempatan untuk menciptakan kenangan baru, responders. Setiap makan malam bersama keluarga, setiap obrolan sebelum tidur, setiap akhir pekan yang dihabiskan tanpa terburu-buru, bisa menjadi cerita yang kelak akan dikenang dengan senyum. Dan siapa tahu, hal-hal sederhana yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari masa kecil yang nanti akan dirindukan oleh anak-anak kita. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena mereka merasa dicintai. Jadi, responders, jangan menunggu momen yang luar biasa untuk membuat kenangan. Justru, momen yang paling sederhana seringkali menjadi yang paling membekas. Malam ini semoga musik yang mengalun mengingatkan kita untuk lebih menghargai waktu, karena setiap hari yang berlalu sedang berubah menjadi kenangan. Tetap setia di musik malam, biarkan lagu-lagu berikut ini menjadi teman yang menghangatkan suasana, menemani responders mengenang masa lalu sekaligus menyambut hari esok dengan hati yang lebih penuh syukur. Dan habis ini kita putarkan satu lagu spesial request dari Kak Pudan, lagu dari Sal Priyadi, Gala Bunga Matahari.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Hey, responders. Belum tidur ya? Oke, I will puterin lagu ini ya. Lagu dari One Direction yang berjudul Strong. Special request dari Bang Azam. Khusus banget buat responders yang mungkin lagi capek banget malam ini. Ray.

make me strong. Ya, responers tidak terasa ya, malam ini kita udah sama-sama berjalan menyusuri lorong kenangan. Dari cerita tentang permainan sederhana, kasih sayang orang tua, hingga pelajaran hidup yang baru benar-benar kita pahami setelah dewasa. Mungkin kita memang tidak bisa kembali menjadi anak kecil, kita tidak bisa memutar waktu untuk mengulang sore yang penuh tawa atau berkumpul dengan semua orang yang dulu ada di sekitar kita. Tetapi satu hal yang masih bisa kita lakukan adalah membawa nilai-nilai baik dari masa kecil itu ke kehidupan hari ini, responders. Di tengah tuntutan pekerjaan, kebutuhan yang semakin banyak, dan berbagai tanggung jawab yang harus dipikul, jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal sederhana. Karena seringkali kebahagiaan bukan datang saat semua masalah selesai, melainkan ketika kita masih bisa bersyukur, tertawa bersama keluarga, dan hadir sepenuhnya untuk orang-orang yang kita cintai. Dan kalau malam ini responders pulang ke rumah, sempatkanlah menikmati momen itu, dengarkanlah cerita pasangan, temani anak bermain beberapa menit, atau sekadar menghubungi orang tua untuk menanyakan kabar. Bisa jadi itulah kenangan yang suatu hari nanti akan kita rindukan. Dan sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Hindia featuring Rara Sekar, special request dari Bang Gi yang berjudul Membasuh. Selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, responers, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung jam kedua, jam ketiga atau jam terakhir ini ya responers. Yang berarti program musik malam akan berakhir dan kita akan menutup perjumpaan kita di program musik malam. Udah 2 jam berlalu responers, tak terasa ya responers. Emang begitu responers, waktu. Apapun yang kita lakukan, dia akan tetap terus berjalan ya responers. So, aku ucapkan terima kasih banyak buat responers yang udah stay bareng Aul malam ini ya. Dan buat yang ketinggalan, program musik malam hadir kembali di esok hari di jam yang sama, di jam 10 malam sampai jam 12 malam. So, jangan sampai ketinggalan responers. Nah, aku minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran, serta mungkin requestan-requestan dari responers yang tak terputarkan. Nah, ataupun tindakan yang gak berkenan ya responers selama live. Aku izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya responers. Aku ucapkan terima kasih banyak. Aku ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning responers semuanya. Oke, responers, senang sekali responers awal pagi-pagi begini udah menyapa responers di udara. Biasanya di malam ya, sekarang lanjut pagi juga responers. Ya, kembali lagi kita bertemu responers tepatnya hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 ya. Ya, dalam program Selamat Pagi yang akan menemani paginya responders sebelum memulai langkah ataupun aktivitasnya hari ini. Nah, tentunya dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Tentunya dengan vibes yang ceria ya responders, biar responders bisa menjalani kegiatannya dengan semangat hari ini. Nah, biar responders, program ini hadir buat responders sebagai pengisi semangat buat responders ya sebelum memulai aktivitasnya, semakin biar semakin on fire nanti saat melakukan aktivitasnya. Jadi buat responders yang pagi ini mau bergabung bareng Aul, yang mau request lagu boleh banget, atau responders mau kirim ucapan ulang tahun responders bagi mungkin orang terdekat ataupun keluarganya yang lagi ulang tahun ya dan mau diucapin di udara, boleh banget kirim ke Aul nanti responders. Bisa lewat kontak di 082155668003 ataupun lewat WA kita di 08116622930. Responder juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja di DM Respon Radio 93,0 official. Nah, buat kamu responders yang mungkin berada di luar jangkau kita ya, tenang aja, pagi ini aku tetap hadir buat responders. Bisa lewat streaming kita di www.responradio.com. So, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan, ayo gabung segera responders, karena dalam program Selamat Pagi ini Aul akan menemani responders selama 2 jam ke depan ya, yang berarti sampai jam 8 nanti ya responders. Nah untuk itu ayo gabung responders. Nah, pagi ini biar makin semangat, makin on fire, makin termotivasi, kita akan bahas satu tema yang menarik pagi ini responders. Nah, kebetulan tema kita pagi ini yaitu tentang tips produk. Waduh, menarik gak sih responders? Nah, penasaran kan gimana nanti pembahasannya, obrolannya? Untuk itu stay bareng Aul dalam program Selamat Pagi. Dan untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu sebagai pembuka segmen kita nih responders, lagu dari T2 yang berjudul Oke. Okay.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, pemimpin yang sehat berani mengatakan tidak pada banyak undangan yang datang. Masalahnya, seringkali pemimpin lebih mudah menerima daripada menolaknya. Saya sendiri pernah ditawarkan menjadi rektor suatu universitas. Namun saya sadar bahwa keadaan fisik dan ketersediaan waktu saya sudah tidak ada lagi. Saya langsung menolaknya. Saya menyadari keterbatasan saya. Banyak kali pemimpin yang terlalu dibebani banyak tugas, merangkap, tidak mempunyai ide-ide lagi. Kenapa? Karena mereka menjadi tidak mempunyai waktu lagi. Komitmen yang terlalu banyak akhirnya seperti lalang di kebun kita. Mula-mula tidak nampak, namun mereka terus berkembang dan akhirnya lalang itu menguasai kebun kita. Untuk itu, pemimpin harus berani berkata tidak. Ia harus tahu kemampuannya dan cakap menjaga kesehatan. Ia harus selalu berada dalam kondisi yang fit. Nah, bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda melakukannya?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Good morning Responers, semoga hari ini dimulai dengan semangat baru dan hati yang penuh rasa syukur ya Responers. Nah Responers, pernah merasa sejak bangun pagi pikiran udah dipenuhi banyak hal. Ada pekerjaan yang menunggu, keluarga yang perlu diperhatikan, hingga kebutuhan hidup yang terus bertambah. Kadang membuat kita berpikir harus melakukan semuanya sekaligus. Padahal belum tentu itu membuat kita lebih produktif Responers. Produktif bukan berarti sibuk sepanjang hari. Produktif adalah menyelesaikan hal yang memang paling penting. Coba mulai pagi ini dengan menentukan 3 target utama yang ingin diselesaikan. Fokus pada satu pekerjaan, selesaikan. Lalu lanjut ke berikutnya, Responders. Cara sederhana ini justru membuat waktu terasa lebih teratur dan energi tidak cepat habis. Jangan lupa beri ruang untuk beristirahat sejenak. Pikiran yang segar seringkali menghasilkan keputusan yang lebih baik daripada memaksakan diri untuk terus bekerja tanpa jeda. Dan ingat Responders, setiap orang sedang menjalani perjalanan hidup yang berbeda. Tidak perlu membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Yang terpenting adalah terus bertumbuh dan melangkah sesuai kemampuan. Jadi Responders, di pagi yang penuh kesempatan ini, mari awali hari dengan tujuan yang jelas, hati yang tenang, dan semangat untuk melakukan yang terbaik. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa hasil yang besar di kemudian harinya. Selamat beraktivitas Responders. Semoga hari ini dipenuhi kelancaran, rezeki yang baik, dan senyum yang selalu menemani setiap langkah. Amin amin ya Responders. Selamat pagi, dan kita kembali ke lagu-lagu yang siap menemani Responders pagi ini. Nah, so buat Responders yang pagi ini mungkin udah nunjukin jam lewat 22 ya Responders, jam 6 lewat 22 waktu Indonesia Barat. Nah ini kayaknya udah ada yang bangun, biasanya kaum emak-emak nih Responders yang lagi siapin sarapan mungkin, atau lagi nyiapin anaknya ya buat berangkat sekolah. Oke, selamat beraktivitas, semangat ya Responders, semoga diberi kelancaran aktivitasnya hari ini. Dan kita putarkan satu lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. So selamat mendengarkan.

Pagi Besti, udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Selamat pagi kembali Responders, semoga semangat paginya masih terjaga dan aktivitas hari ini berjalan sesuai rencana. Nah, seringkali yang membuat hari terasa berat bukan karena pekerjaan terlalu banyak, tetapi karena kita memikirkan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya yang satu belum selesai, pikiran udah melompat ke urusan berikutnya. Tanpa disadari, energi terkuras sebelum hari benar-benar berjalan, Responders. Salah satu cara agar tetap produktif adalah belajar menentukan prioritas. Tanyakan pada diri kita sendiri, apa sih satu hal yang kalau selesai hari ini akan membuat beban terasa lebih ringan. Mulailah dari sana, Responders, tidak perlu mengejar kesempurnaan. Menyelesaikan satu tugas dengan baik jauh lebih berarti daripada memulai banyak hal, tetapi tidak ada yang tuntas. Nah, hal lain yang tidak kalah penting adalah menghargai proses. Mungkin hari ini hasilnya belum langsung terlihat, tabungan belum sebanyak yang diharapkan, pekerjaan masih terus dikejar, atau tanggung jawab di rumah terus bertambah. Namun selama kita tetap bergerak, sekecil apapun langkahnya, berarti kita sedang maju, Responders. Nah, jadikan pagi ini sebagai pengingat bahwa masa depan dibangun dari kebiasaan yang kita lakukan hari ini. Disiplin, konsisten, dan tidak mudah menyerah adalah investasi yang nilainya akan terasa di kemudian hari, Responders. Nah, tetap semangat menjalani aktivitas, Responders. Semoga setiap usaha yang dilakukan hari ini membawa manfaat, memberi ketenangan bagi keluarga, dan membuka jalan menuju impian yang sedang diperjuangkan. Selamat melanjutkan pagi dan tetap produktif. Dan habis ini kita putarkan satu lagu dari Mika Tambayong featuring Rai Putra, Jalan Tengah, untuk menemani langkah Responders pagi ini. So, selamat mendengarkan.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, selamat pagi responer semuanya. Nah, responer gimana pagi ini? Udah sarapan belum atau udah selesai mandinya atau siap-siap mau berangkat ini? Nah, responer, semoga apapun yang sedang dikerjakan pagi ini berjalan lancar dan membawa semangat baru ya. Ada satu kebiasaan yang sering kita tidak sadari, yaitu terlalu lama menunda karena menunggu waktu yang pas. Padahal kesempatan terbaik seringkali datang ketika kita berani memulai, responer. Bukan ketika semuanya sudah sempurna, menunggu kondisi ideal justru bisa membuat banyak rencana hanya berhenti sebagai angan-angan. Kalau ingin hari terasa lebih produktif, biasakan mengambil langkah kecil sesegera mungkin. Misalnya, membalas pekerjaan yang paling penting lebih dulu, menyusun pengeluaran agar lebih terkontrol, atau meluangkan beberapa menit untuk merencanakan aktivitas esok hari. Kebiasaan sederhana seperti ini akan membantu hidup terasa lebih terarah dan tidak mudah kewalahan. Ingat, responders, keberhasilan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang seberapa konsisten kita menjaga langkah. Setiap usaha yang dilakukan hari ini adalah bekal untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Tidak ada proses yang sia-sia selama kita terus belajar dan tidak berhenti berkembang, responders. Jadi jangan biarkan rasa lelah mengalahkan semangat yang sudah dibangun sejak pagi. Teruslah bergerak sesuai kemampuan, syukuri setiap pencapaian sekecil apapun, dan percayalah, responders, bahwa kerja keras yang dilakukan dengan tekun akan membuahkan hasil pada waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas, responders semuanya. Semoga hari ini dipenuhi kemudahan, hati yang tetap optimis, dan rezeki yang terus mengalir. Tetap semangat, tetap fokus, dan jadikan hari ini lebih bermakna dari hari kemarin. Dan sebelum kita closing, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Akila Kalista, Pacaran Aja Dulu. Wow.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Responers, ternyata kita udah sampai di penghujung jam pertama ini ya. Waduh, udah 1 jam berlalu Responers. Tidak terasa ya. Yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. So, buat Responers, jangan kemana-mana dan jangan khawatir karena masih ada 1 jam lagi dalam program Selamat Pagi ini Responers. So, stay bareng Aul di program ini dan tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama, kita putarkan satu lagu dari Perunggu 33 kali.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.